0: Hai, dalam kenderaan, rumah, kedai, pejabat, hei ke hulu ke hilio, dengar Berak FM ke? Ajanya ya. Semua okey kan? Tak ada apa-apa masalah?
1: Alhamdulillah, bos, semua okey. Selesai semua.
0: Kalau siapa-siapa ada masalah untuk projek ni, kita boleh bincang sekarang. Eh, telefon siapa pula yang berbunyi tu?
2: Hello? Ya, jap. Tengah meeting ni.
0: Hai, Cik Adik Oi. Sekarang kan tengah mesyuarat. Tolonglah matikan telefon tu.
2: Alah, orang kampung call ni.
3: Dengarkan Perak FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM.
2: Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
4: Untuk koma aja, tak mana yang lain. Kalau tadi berdua, kini sekarang kita ini.
5: Hai, macam susah hati je bunyinya.
4: Kenapa dia macam tak syok je.
5: Kenapa berdecik tapi?
4: Kenapa bergeluh?
5: Tak ada suara. Dah tak di on ya. Cik on. Tak ada on.
4: Nombor tiga.
6: Memang ada unsur-unsur sabotas.
5: Itulah pasal Allah. Kau dah tahu lah pula nawai tu dia macam mana.
6: Saya dah syak dah.
4: Tadi Api tak ada feel sangat kan?
6: Ada.
4: Dia bagi dia, tutup suara tu.
5: Tak ada feel.
6: Saya tengok lah kan. Mana suara aku macam memang ada sifat-sifat untuk tidak mengemari saya ke hari.
5: Oh, terbalik lah. Bukan Api yang tak mengemari
6: bukan,
5: kami.
6: Bukan. Tapi sebenarnya hari ni teruja juga. Biasa kita dengar suara Finas saja. Dalam radio. Saya adalah mengidolakan Finas.
5: Oh, yeah. Tang mana? Tang mani.
4: Dasar Finas.
5: Orang ada orang nak idola kan kita
6: saya
5: ni.
6: Dengar suara dia. Tapi hari ni saya digandingkan dengan Fina dan juga Mira. Saya rasa macam wow.
4: Macam tak ikhlas.
5: Macam tak sampai.
6: Macam teruja.
5: Teruja lah.
4: Lain teruja tu.
6: Dia Finas.
5: Patutlah Apik dengar kata lompat dari
6: kuala. Ya Allah. Kereta dalam radio habis dah volume.
4: Pagi ni.
6: Tadi Allah.
4: Tekan never, minyak never. Macam F1 lah.
6: Tak ada. Dia buat slow sebabkan nakkan masa tu lambat.
5: Kata macam nak menghayati baik-baik kata kan.
6: Akhirnya dapat juga lah. Hari ni berganding dengan Fina dan juga Mira. Digandingkan dengan Jen tu. Dan juga Jen
5: Kita sama Jen. Kita sama Jen.
6: Saya 25.
5: Saya 24.
6: Lebih kurang.
4: Yang lainnya
6: Jen.
5: Kena tipu. Jadi Api okey lah hari Senin. Biasalah Api jalan okey semua.
6: Hari ni jalan okey. Dia baik sikit. Sebab bila tak ada musim buah-buahan, jalan akan okey.
5: Oh, dia kalau musim buah tu dia lain
6: Dia jadi lain. Vibe dia lain. Ataupun perayaan-perayaan kan. Dia akan jam. Tapi okey lah. Kalau rasanya lepas ni musim buah, aku nak tebang semua.
4: Api tetap dengan musim buah dia.
5: Yelah, Api ada buah tepi rumah.
4: Oh ya.
6: Bukan kau sangat tebal lepas ni. Sebab
5: buah kelapa.
6: Jadilah. Janji buah juga. Jadi Pina, hari ni tajuk kita.
5: Hari ni kita nak cerita pasal cita-cita.
4: Cita-cita.
5: Macam Apik dulu. Cita-cita dulu nak jadi apa. Sekarang ni menjadi ke tidak ke makin menjadi-jadi.
6: Dulu-dulu cita-cita saya bomo.
5: Oh, garang-garang cita-cita tu.
4: Bahaya tu
5: bahaya.
4: Cita-cita tu.
5: Digawan.
6: Saya hampir-hampir tercapai ke cita-cita.
4: Betul-betul ya. Maksudnya masa kecil-kecil tu boleh bomo.
6: Ya, cikgu tanya. Cik nak jadi apa? Kau semua doktor lah, pilot lah. Kamu bomo.
5: Bomo.
4: Siapa yang apa orang kata...

0: Inspirasi pada siapa?
1: Ha?
0: Yelah kalau kat sekolah dulu kan budak-budak, kita tengok cikgu-cikgu.
2: Ha.
0: Paling awam lah cikgu-cikgu lah nak jadi apa? Kita nak jadi cikgu lah kan. Tapi kalau bomoh ni apa, siapa yang terinspirasi kan tu?
1: Hai, saya. Kita banyak kurafat.
2: Tak masalahnya sekarang ni Mira ni percaya tau. Kita dah
1: cita-cita ku adalah seorang bomoh
0: dan nak kena api ni.
1: Tapi akhirnya saya tak terjebak dengan bomo lah.
2: Dia upgrade sikit lah.
0: Masih ada iman di hati.
1: Sekarang ni kebanyakan saya saya sebagai Bilal.
2: Bilal alhamdulillah.
1: Sebuah masjid lah.
0: Kalau tengok dekat masjid setiap hari lah Apik pergi.
1: InsyaAllah. Memang kena ada Bilal lah. Kalau nak siapa nak melakukan azan.
0: Betul.
2: Okay, sekarang ni kan teringin lah kalau Bilal kan ada azan kan. Tengok saya nak dengar juga macam mana Bilal di Kuala Kangsar mengalunkan azan pagi orang semayang subuh.
0: Tergetar tu.
1: Biasanya kalau time macam ni, kalau kita azan, orang takut ada orang meninggal.
2: Oh betul.
1: Biasanya kita tak azan. Nak kalau nak dengar kena tunggu masuk waktu pun kita boleh azan lah.
2: Sebab dia tahu dia tak kena waktu tu. Lepas jadi sebab tu dia berani. Dia kata dia bila
1: kita risau nanti kalau kita azan sama pula meninggal kan. Kita takut pendengar keliru. Suara saya lebih kurang.
2: Lebih kurang sama. Macam lebih sama
1: dekat Masjidil Haram.
2: Masya Allah. Orang rasa macam Allah.
0: Macam dekat dalam TV lah.
1: Subhanallah. TV tu atas sikit.
2: Atas lagi. Jadi jenuh nak mikir je. Pening kan Mira, pening kan.
0: Betul, pening. Nanti kau buatlah permintaan banyak-banyak dekat dekat TikTok tu. Mana tahu nanti dikongsikan dekat TikTok. Jenuh, berpeluh.
1: Jadi cita-cita dulu tapi jadi lain. Kalau macam Fina sendiri, dulu cita-cita apa? Penyudah.
0: Ustazah. Betul. Tadi kita dah bersembang dah pasal ni.
2: Nak ngajar alik batal. Nak ajar budak jadi baik. Lepas tu bila tengok sekolah rendah, sekolah menghaup perangai. Getik orang.
0: Kita dengar hafazan sikit.
1: Macam tak kena.
2: Sebab dulu ada seorang ustazah yang ajar. Sebab Fira dulu tak tadika tau. Sebab tak ada orang ngantor. Jenis bijak lah. Kalau kecil-kecil dah bijak.
1: Pandai masuk darjah 3 tu. Kau
2: masuk darjah 3. Menipu semua tu. Jadi mak hantar sekolah agama. Bila dekat sekolah agama, ustazah tu pun badan you cabi-cabi.
1: Ya, lebih
0: kurang. Itulah rasa macam
2: kurang. Jadi kita rasa aku pun kena jadi macam dia. Selain cabi, pandai mengajar.
1: Tak kaya ikut.
0: Kenapa ustazah?
2: Kenapa? Itu sebab kali pertama. Sebab Kavira tak sekolah. Jadi memang kita nampak. Yelah selalu kalau idola ni yang depan mata.
0: Ya betul.
2: Kita nak jadi polis. Sebab apa kita nampak boleh tahan orang berhenti. Sebab tu orang nak jadi polis. Jadi kita nak jadi ustazah. Tapi bila mengenangkan perangai, Masya Allah.
1: Ya Allah, Muhammad Rasulullah.
2: Ya Allah, ucap lah. Orang berzikir saja kalau nampak perangai.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Si budak pindah ni sekarang.
1: Jadi kalau nak jump, kalau yang mana kurang berzikir tu, kalau jumpa Fina confirm. Astagfirullahaladzim.
0: Tak letak dia mula.
2: Kenapa aku tak picit-picit budak ni dulu. Gitu. Jadilah macam sekarang ni. Tapi dulu memang adalah juga cita-cita nak ke bidang penyiaran ni.
1: Ada juga lah.
2: Adalah sikit lah. Bila start dah macam tingkat 6 kan, kita banyak involve. Macam buat program kat sekolah. Macam tu lah.
1: Involve tu apa?
2: Involve tu terlibat.
0: Melibatkan.
2: Itu
0: English macam education.
2: Itu ustazah dulu dia memang ajar orang putih.
1: Involve ya.
0: Sebab selalunya kan cerita-cerita akhir ni, apa yang kita jadi sekarang ni, dia macam tiba-tiba. Setengah orang kan tiba-tiba dah.
1: Macam Mira?
0: Macam Mira nak jadi doktor.
2: Sekarang doktor cinta.
0: Doktor cinta. Siapa-siapa yang berkenaan bahasa cinta pun datang kat Mira.
2: Tapi ada ke masalah-masalah? Tak ada.
0: Tapi ada.
1: Kita kan cerita bomo. Ada masalah.
0: Eloklah tu.
1: Calik dia jadi.
0: Eloklah tu yang datang dekat Mira pasal masalah-masalah, kita bagi kat Apik. Kita ada ni terus. Selesai.
1: Aku rasa muka kau ada muka masalah. Aduh, susahlah orang ni. Jadi korang kena kongsikan dulu cerita, ada tak cerita-cerita korang dulu yang memang korang cerita tercapai.
0: Betul. Kan? Kalau tak tercapai pun boleh juga cerita
1: kita. Ya, kalau anda kata dulu sekolah-sekolah cerita jadi ni, penyudahnya jadi lain. Bolehlah kongsikanlah.
2: Betul. Dan juga api ada setengah orang cerita-cerita nak jadi usahawan yang berjaya. Dia ada bangunan sendiri.
0: CEO kata.
2: Papa merasakan papa.
0: Projek 5 juta kita akan sign.
2: Tapi sekarang ni dia jadi usahawan juga tapi dalam talian. Tapi dia kaya sama macam papa tadi.
0: Sama macam papa bagi kamu syarikat papa.
1: Tapi papa tak ada syarikat, papa ada rumah je.
2: Jadilah papa, jadi ada papa.
1: Jadi kau kongsikan mana tahu you boleh jadi sumber inspirasi juga pada yang baru yang tak ada cerita-cerita. Memang hidup tak ada cerita. Tanya kamu cerita apa? Tak ada.
2: Tapi itu yang berjaya pi. Selalunya macam tu.
0: Tapi memang betul lah kalau kita tanya jenjen sekarang ni kan, tak tahu nak jadi apa. Kita
2: nak nak jadi dengan jenjen sekarang ni.
0: Ya bermasalah demo je kan.
1: Itu banyak yang itulah mesti kita tengok sekarang.
2: Macam-macam
1: kira. Jadi itulah boleh kongsikan dengan kita dengan apa. Sembang je lah cerita koma. Dulu mungkin nak jadi doktor, sekarang mungkin jadi doktor juga.
2: Tapi jangan doktor lain kan. Doktor cucuk sendiri itu bahaya.
0: Doktor kat rumah.
2: Itu doktor insulin sebenarnya.
1: Insulin. Sebab sekarang ni ada siapa nak kukus cucuk insulin.
2: Iya betul. Cucuk sendiri.
1: Pen diet.
2: Monjaro.
1: Itu sebenarnya orang kencing manis.
2: Iya.
0: Tapi doktor ke?
1: Kan bomo
2: dia semua tahu.
1: Oh, kan boleh tafsir.
2: Dia tengok juga Fira tahu dah dia ni memang tak ada niat nak kubur.
0: Dia bukan tengok bau pun tahu.
1: Memang tak ada niat.
2: Tak ada niat langsung
1: kan. Cukup time makan tapi yang ni bukan cukup time makan, lebih time.
2: Cukup masa cukup ni makan. Okey baik, jadi kamu boleh kongsikan bersama dengan kami di TikTok melalui Wasabi kita pun boleh.
0: 0102007055.
2: Nak telefon nak sembang ngapik pun boleh taliannya
0: 0554585559. Banyak kaedahnya. Jadi jom cepat-cepat kongsikan bersama kami.
1: Cepat-cepat lah.
0: Kami dengar juga katakan kami bertiga je pasal cerita ni.
2: Iya betul. Tapi sebelum tu jom kita dengar lagu dulu. Kita dengar lagu dulu. Bunga dan Lukman Podolski. Pilihanmu. Apa pilihan
0: Koma? Apa pilihan Koma?
2: Terus layan Pera FM.
0: Untuk Koma
1: aja.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Untuk koma je. Untuk koma je, borak ke kau pagi hari Isnin bersama dengan Mira, Fina dan juga Api.
1: Masih lagi topik kita, cita-cita.
2: Cita-cita.
1: Sama ada yang tak kesabayan ataupun yang koma dah jadi dah pun hari ni.
2: Apa yang cita-cita koma dulu, sekarang ni dah pun terjadi.
1: Tercapai.
2: Macam saya dulu ada juga cita-cita tak semestinya daripada kerja. Saya dulu pernah bercita-cita yang benda yang jadilah. Yang benda yang jadi, yang realiti lah, tercapai lah. Saya pernah bercita-cita untuk jadi handsome.
0: Oh, tercapai lah.
2: Capai.
1: Dia dah bagi. Betul
0: tu tadi Fina debu-debu tau bila Fina nak masuk.
1: Dia dah bagi orang kata apa?
0: Dia dah kunci lah.
1: Ini yang realiti. Ini yang realiti.
2: Jadi itulah je kan. Tapi bila kadang-kadang tu tak semua cerita yang kita capai akan ada keseronok. Bukan seronok. Macam saya
1: macam
2: nak cerita
1: lah.
2: Macam pengalaman saya kan, cerita nak jadi handsome tapi jadi handsome kan. Penat sebenarnya jadi
0: handsome. Penat kan. Jadi kita faham lah perasaan Fatah Amin macam mana kan. Apik dah lalui.
2: Sebab saya lebih sikit.
0: Lebih sikit.
2: Bayangkan
0: lebih,
2: kalau lebih Fatah Amin, Fatah Amin pun dah letih. Kalau api olebo
0: terlalu letih.
2: Kiri kanan api. Jalan sikit je
0: api.
2: Nampak baju lah.
1: Kiranya api paling nombor satu lah.
0: Betul lah.
1: Dalam ranking tu terkeluar ranking.
2: Camel lah Mira.
0: Takkanlah duduk sebelah tak berasa.
2: Dan terus suara pun kalau dia pergi bagi salam pun kau cakap, eh handsome je suara. Suara pun handsome.
1: Jadi pastinya sama yang tengok ni, kita duduk sebelah. Jealous lah.
0: Ramai lah yang jealous. Tapi kan ada ni berkelip-kelip. Adakah cerita-cerita dia pun jadi handsome macam Apik juga?
2: Janganlah, cukup lah.
0: Ataupun dia jadi CEO. Mana tahu kan. Okey, jadi kita bersama pemanggil kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mira, Tina dan Apik.
2: Ya.
0: Abang Bian.
2: Ya. Sufian Nordin ni.
1: Tadi nampak dekat TikTok. Bagus.
0: Dia nama artis Sufian Suhaimi ni, Sufian Nordin.
1: Mungkin nak jadi artis juga.
3: Sufian Nordin.
0: Abang Pian dulu, apa nak yang diidam-idam benar nak jadi masa kecil tu?
3: Mula masa tengah sekolah tu memang nak cita-cita nak sangat jadi seorang artis.
0: Artis.
1: Senang lah tadi tu.
0: Lepas tu kita nak jadi Abang Pian?
3: Nak apa masa uji bakat lalu tak dapat.
0: Lagu apa
3: katanya ini? tak sampai ke tahap itu dia kata.
2: Tak berbakat sangatlah.
1: Masa dulu tengok
3: kita berbakat.
1: Terus berkecam tu.
3: Kita rasa kita berbakat tapi orang tengok kita tak berbakat. Itulah cerita apa kejadiannya.
2: Tapi sekarang
3: cita-cita yang itu tak dapat, kita dapat kerja yang tetap.
1: Dulu Abang Pian tengok siapa tu yang kiranya macam terinspirasi
3: dulu
1: dari artis yang mana?
3: Dulu kita sangat masa itu tengok Hail Amir. Itu lagi Latif Ibrahim.
0: Sesuai lah dengan
3: Jen. Tua bottomnya kan.
0: Okey, kalau macam okey, dulu lagu apa yang Abang Pian nyanyi yang membuatkan Abang Pian tak layak jadi artis tu?
3: Wajah Kesayangan Hamba.
2: Cuba nyanyi sikit.
3: Lagu apa? Lagu Wajah Kesayangan.
2: Ya.
0: Api akan nilai.
3: Ingin ku milik kasih. Ayu jelita. Wajah cantik berseri. Tambah cahaya. Sopan santun berbudi. Alus tutur bahasa. Itulah, lupa dah lama.
2: Patutlah.
3: Ingat,
1: tapi okey lah tu.
2: Tapi suara tu memang
1: suara
2: sedap.
1: Tu
2: tapi mungkin waktu uji bakat tu ke? Bukan suara ni.
3: Menggigil. Masa itu menggigil.
2: Itulah kesilapan Abang Pian.
1: Ini mesti ada terkucil bagi dia.
2: Tak nak ke mengulangi kesilapan lepas?
3: Masa mula kita menyanyi tu memang menggigil. Tapi bila dah tengah-tengah tu rasa lain macam. Semangat tu dah ada.
2: Dia kadang-kadang Pian bila suara nak nyanyi ni, bila gigil tu dia jadi lain Pian.
0: Jadi rap.
3: Tak, mulanya masa mula rangkap pertama, bila 2-3 tu dah okey lah. Mungkin dia tengok pada rangkap pertama tu bila gigil.
1: Dia tengok yang depan, yang belakang
2: dia,
1: baru okay.
2: Kadang-kadang tu dia tengok kita punya permulaan penampilan pun.
1: Penampilan dia tengok confident
3: juga. Biasa je lah kan.
2: Mula-mula
3: kurang confident.
1: Betul.
3: Confident kita, confident level.
1: Macam mana nak jadi artis kalau tak confident kan?
2: Tapi apa-apa pun tak apalah Mampian, orang cakap cerita-cerita sebagai cerita-cerita kita adalah kenangan yang untuk kita sembang kepada anak cucu.
1: Mungkin kalau Mampian jadi artis tak nak call kita.
2: Mungkinlah mungkin saya akan call Mampian.
0: Sebab artis.
3: Artis yang dulu dah pensyen dia akan call Redo Perak.
2: Yalah kita akan kita bersama dengan Sufian Nordin sekarang di talian.
0: Artis yang cukup hebat pada suatu ketika dahulu.
2: Tapi hari ni saya bagi peluang pada Abang Pian untuk jadi artis.
3: Yelah artis dah tak laku.
0: Kita tanya Abang Pian lah, kalau Abang Pian jadi artis, perkara pertama yang Abang Pian nak buat apa dia? Yang diidam-idamkan, adakah setengah artis nak buat konsert?
1: Betul. Nak ada macam fans ke? Nak merasa ada fans
3: yang
1: ke?
3: Yang Abang Pian idam-idamkan nak buat album dia.
1: Buat album.
3: Nak lagu, buat lagu, album lagu. Dia bukan album gambar, album lagu. Ada album, kurang-kurangnya ada kenangan masa kita dah tua-tua nanti.
2: Agak-agak target berapa terjual tu?
3: Target tu tak kira lah berapa nak target.
0: Abang Pian tak kisah, 5 pun tak apa. Janji terjual. Janji dia. Oh, tak boleh sikit sangat. 500 ribu.
1: Sabar, hati cakap 5 je.
2: Kalau 5 keping rasa niaga je.
3: Aku tak boleh modal.
0: Kenapa Abang Pian tak tidur malam? 5 keping je jadi.
1: Kenapa buat album?
2: Final
3: tak. Sekurang-kurangnya dalam 10 ribu apa.
2: 10 ribu.
3: Terjual okey lah.
0: Okey lah. Daripada 5 keping kita sasar yang
3: rendah. Daripada 5 keping tu kan.
2: Kalau 5 keping
3: tak apa. Jangan 5 keping.
0: Tak apa, perangan tu tak salah.
2: Perangan. Balun. Tengah mau balun kan. Tapi apa-apa pun okey. Sekarang ni lebih bagus lah daripada orang cakap yang lepas. Kalau yang nanti hari tu mungkin sekarang ni entah ke mana. Mampian kan, mungkin riak, sombong, tak kebun.
1: Lagi-lagi dengan kita kan?
3: Sekarang nak masuk Bintang Pi Ramli pun dah tak boleh.
2: Dah lama dah.
3: Umur 60. Kalau umur dalam 59 apa okey lagi lah.
0: Masa 40 tak endok berpandang. Ini dah umur 60 baru nak pandang.
3: Dulu dia tak ada sampai umur situ kan. Dia dalam 40-an. Ni sekarang dia lajak kan sampai 60. Tu yang ramai yang 60 masuk tu. Tengok dalam TikTok.
2: Abang PM berapa 69 dah?
3: Ha?
2: Abang PM berapa? 69?
3: 69 tu tua sangat.
1: Tua sangat api.
0: Api Abang PM 60 setengah. Dia tak lebih setengah.
3: 60-an.
0: 60-an tak apa lah. Suara
1: tu ada. Boleh jadi artis tu.
2: Jadilah orang yang paling popular dekat isteri kita. Sebab isteri kita baik, buruk, isteri, dia je yang akan dengar.
3: Anak-anak cucu kita je.
2: Tapi dalam hati kita tak tahulah. Okey, Abang Pian.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia. Nak buat album.
2: Tapi kejam.
1: Kejam. Lima je.
0: Tak habis cakap nak cakap 500 ribu.
2: 500 ribu. Abang Pian potong terus
0: tadi. Abang Pian potong tu jadi 5
1: ni. Abang Apik pula tadi cakap pasal umur.
2: Umur.
1: Koma kecam dia.
2: Tak. 6.5.
0: Okey lah tu.
1: Tadi kata Tak Mira ada baca Jazli. Katanya nak kahwin dua.
0: Pasal apa pula nak kahwin dua?
1: Katanya atas lagi. Cita-cita nak kahwin dua. Lalas dapat kahwin tiga.
0: Apa nak ilmu ke?
2: Seronoknya anda.
1: Tercapai cita-citanya.
2: Adakah anda sekarang tengah bahagia? Biasanya lah.
0: Sebelum anda dapat tiga, apa yang jadi dalam hidup anda?
2: Apa yang jadi? Mungkin porak peranda ke apa ke?
0: Mungkin boleh telefon kita sebab kita rasa macam lebih nak mengetahui lah.
1: Menarik cerita ni. Kita suka bab-bab ni. Bab-bab
2: pergaduhan
1: ni.
2: Kok patah
0: riuk. Sebelum dapat tiga tu kot banyak benda yang hilang.
2: Ya, kena fikir balik.
0: Okey, dan juga ni Kak Ros ni apa ceritanya ni?
2: Okey, apa ceritanya Mira? Kata
1: dulu nak jadi model.
0: Model.
1: Pernah dapat tawaran model rambut, terpaksa tolak. Cik suami tak benarkan masa tu. Kak Ros belum kahwin lagi. Dia cemburu. Cita-cita tak kisah payah. Yang penting hidup bahagia hari ni.
0: Dari model depan suami je lah.
2: Itu pun model yang berpahala.
0: Betul.
2: Memang tak bergaji tapi berpahala.
0: Tapi kita boleh imagine lah macam mana rupa Kak Ros. Sebab dia di offer jadi model.
2: Memang lawa lah.
1: Model rambut pula tu.
0: Saya pun dah jadi model. Model plus size. Model lah tu.
1: Betul ke?
0: Betul.
2: Dan tipu tu kita ketepikan dulu.
1: Susah nak percaya ni kan. Tadi Api yang menipu.
0: Jadi Mira kesimpulan, jangan mudah percaya orang.
2: Sebab Mira rasanya baru pagi yang pertama dengan Api dengan Pita. Itulah dia.
1: Sebelum ni Api tak pandai menipu Mira.
0: Sebab dulu dah biasa kena dengan Api. Jadi belajar dari kesilapan.
1: Okay, lepas ni mungkin Mira pula belajar menipu.
0: Okey, baik. Lepas ni mungkin kita nak dengar lagu dulu. Lepas ni kita nak sambung lagi. Makin teruja pula kita.
1: Dah berkelip. Tapi dah lepas berkelip. Ni korang boleh call balik lah.
0: Lepas ni lah telefon kita balik. Kita dengar lagu dulu lah.
2: Dengar lagu.
0: Terus lain FM.
2: Untuk komen je.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yub Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Yeah, the power Borak Gegar Pagi hari Isnin, yeah. Hari
2: yeah. Kalau siapa yang tengah tengok kat TikTok pastinya meriah lah tadi.
3: Dan hidup kan Koma, janganlah sangat mandi blues lah, apalah malas-malas sangat. Orang ceria, jadikan semua spicy cita-cita tu.
2: Lagi-lagi kalau mandi ni dengan api.
3: Tak adanya blues-blues.
1: Simpanlah perasaan tak seronok tu. Koma yang bersalah sebab tak dengar.
2: Rambos je.
1: Kita ni ada orang minta kata-kata kat Pik kan?
3: Minta dia kata-kata. Itulah saya cakap. Dia kata dia baru kehilangan kerja. Jadi itulah, mungkin dia tengah bersedih. Kita nak bagi tahu, setiap pekerjaan yang kita lalui ni kekalahan. Bukanlah bererti kekalahan untuk selama-lamanya. Nescaya pada masa akan datang, mesti ada benda yang Allah nak bagi lagi besar daripada itu.
1: Marah gitu Pik, kata-kata tu macam marah je.
3: Nasihat. Biasa nasihat serius.
1: Marah dia. Siapa?
2: Kata-kata daripada artis nombor satu di Malaysia.
3: Ya.
2: Sebab koma.
3: Jadikan hari semalam sebagai pengalaman untuk kita menempuhi keseronokan pada hari yang ini.
1: Betul. Mungkin kadang-kadang Pik, apa yang berlaku di perkara yang lalu tu nak memberikan kita sesuatu yang lebih baik pada masa akan datang. Kata-kata yang cukup manis.
3: Kata-kata daripada ustazah kita.
2: Ustazah Finas.
1: Ustazah Finas. Dululah cita-citanya lah kan.
3: Tapi percayalah, kadang-kadang tu Allah diuji. Kita masuk dalam bab ini zikir. Kalau kalau Allah uji kita tu sebab sebenarnya dia nak kita bagi mampu yang lagi terbaik.
2: Betul. Dan kita mampu nak hadap semua
3: sebab tu. Sebab kalau dia tunjukkan, kalau dia bagi ujian, kalau dia tunjukkan ujung dia, kamu akan dapat ini. Semua orang nak ujian.
2: Betul.
3: Semua nak, ya Allah aku nak ujian, aku nak ujian.
2: Sebab tapi tahu kan manis di akhirnya.
3: Manis di akhirnya. Jadi abang bersabar. Sabar mesti ada pahit manis akhirnya.
1: Itu lagu.
3: Lagu.
1: Cantik ni, patutlah dia tak perlukan sebarang rujukan. Dia ambil lirik lagu dah.
3: Cantum-cantum je.
2: Orang bijak pun macam kata tu. Dia dah tahu dah. Boleh baca je.
1: Okey, rakan-rakan kita yang lain nak kongsikan bersama-sama dengan kita. Ada pemanggil.
3: Ada. Ada.
2: Siapa dia? Tadi berkelip dah.
1: Dari tadi berkelip. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian tu?
4: Kak Zah Tapa.
2: Comelah suara Kak Zah.
1: Kak Zah memang comel. Orang dia pun cantik.
2: Oh, iya je.
1: Malu Kak Zah kena
3: pergi. Malu.
2: Dah cakap pun tak sampai. Okey Kak Zah, silakan. Kak Zah,
1: apa cerita je tu? Dulu nak jadi apa Kak Zah?
4: Dengar sini tau.
3: Ya, dengar.
1: Okey, kita dengar. Kita dengar.
4: Ini kisah mula sekolah tau. Yang kata nak jadi artis tadi kan. Sampai kan hantar surat dekat Aimija.
3: Siapa Tony Ja? Tony Ja.
4: Aimija.
1: Aimija.
3: Tony Ja ni yang lawan tumbuh tu.
2: Ingat kena berlaku asli.
4: Lepas tu kan. Akak dapat, dulu kan masuk belia kan. Belia Abdi. Akak dapat kerusuh dekat tapak. Kerusuh Abdi lah kan. Itu. Kebetulan masa tu belia dihantar akak dekat situ. Jadinya dekat situ, kebetulan masa kerusuh, dia orang nak cari guru tadika lah, guru tazki lah. Lain-lain kan, alhamdulillah dapat. Akak ngajar guru tazki dengan Khafa. Kan? Jadinya benda ni tadi, yang Aimija ni tadi, akak dah lupa satu hari kan, adik cakap kan, Anjang, surat Anjang tu dah sampai lah. Aimija tu katanya dah balas surat akak dah jadi resih tadi.
3: Dapat
4: pergi.
2: Okey.
4: Dengan Aimija tu kan dia ajar berlakon kan.
2: Lepas tu pergi tak?
4: Ya Allah, bukan. Mak akak tahu. Tahulah.
3: Kena pukul.
4: Dia kata mak akak semua mak akak dulu sanggup. Dia kata kalau jadi artis, dia tak ngaku anak akak dulu.
1: Jadi
4: ya, mak akak dulu. Lepas tu kan, apanya surat akak tu mak bakar. Jadinya akak nak cerita macam ni tau. Kita kan masa akak, cerita-cerita akak nak jadi retis tu sebab orang nak kenal kita. Kau nak jadi terkenal lah. Tapi rupanya Allah bagi cara orang kenal kita cara lain. Tahu tak? Akak ngajar tazkiyah habis, akak ngajar kampar. Lepas tu bila dah duduk dekat kampus Gajah tu, dia orang masukkan akak jadi AJK-JK kampung.
1: Oh, kan? Memang terkenal lah satu kampung.
4: Lepas tu kan, bukan yang yang bolehnya orang kenal akak ni mulanya banjir Kuala Dipang.
3: Tahu? Lemah lah tu.
4: Masa Kuala Dipang ada...
2: Ha? Jadi saksi lah.
4: Masa tu dia orang kan masak untuk orang makan tau. Okay. Akak tengok, ya Allah, depa masak macam nak bagi apa ayam makan. Jadinya akak kata kenapa macam ni, cakap kan. Lepas tu kan dia orang kata tak apa lah, katanya kan dia bagi akak ketua masak kan. Masak masa tu tu orang dah kenal akak. Lepas tu masa JKK kampung kan, bulan puasa dia orang nak buat bubur lambuk. Pada situ juga orang kenal akak. Lain-lain sekali akak pernah masuk konti Pera FM. Kami promote kopi super best dengan Kak Ju waktu kurau. Nanti orang kenal akak satu perak.
2: Masa satu perak. Inilah kita kena daripada jadi artis.
3: Ya, bebek saya kopi kan, lepas ni dah masak bubur lambuk.
4: Bubur lambuk akak dah RM10,000 dah orang makan tu.
1: Oh ya tu, tak pernah tahun depan kita rasa pula.
3: Saya try buat.
4: Alhamdulillah, dulu kan selalu join Perak FM kan. Tapi itu orang kata kita, orang kata nak jadi benda tu, kononnya nak orang kena kita jadi artis, tapi Allah bagi kita cara lain.
3: Cara lain.
4: Betul kan? Ya,
2: tapi lebih lagi nikmatnya.
4: Lagi sebab kita ada buat apa, gen tolong orang tu, GDO kan? Kerja NGO apa semua kan? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Itu dia Kak Ziza, kita bercerita memang seronok lah. Dan juga masa pun nak menghampiri.
3: Ya, menghampiri
1: sangat tu. Alamak, kita tak ada orang lagi ni. Okey, jadi Koma jangan ke mana-mana, kembali sekejap saja lagi. Kami bertiga akan bersama-sama dengan Koma. Okey, jadi terus lain PRFM.
2: Untuk Koma je.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RAZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RAZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.
3: Ha, rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti tu. Yo, lambat, asal selamat. Pesanan perhatian.

0: 한 잉글스프로 밝혀주 뭐라 그거 바퀴비라 FM
1: Je borak ke gopagi hari Isnin hari ni.
2: Ya, masih lagi bertiga Mira, Apit dan Fina. Lagi-lagi hari Isnin ni mesti semua excited sebab ada Pi. Mira dengan Fina tak pandang.
1: Tidak, Apit je.
3: Dia kalau seorang tak menjadi.
2: Boleh. Apit boleh seorang.
3: Dia seorang tak boleh. Dia kena ada juga gandingan. Kalau Apik boleh bo, kalau seorang dia tak boleh juga. Tanpa Fina dan Mira, dia tak akan jadi juga. Trio di pagi.
2: Sekarang ni dah ada Fee lah.
3: Ada Fee. Dia memang macam tu lah kehidupan ni kan.
1: Yang di TikTok semua seronok hari ni layan keletah Apik ya.
2: Betul.
1: Dari macam-macam kira itulah Apik kan. Lain baca, lain cakap. Gen Z kan. Macam tu lah dia.
3: Yang kali type dia betul. Kan? Kalau nak sebut Pak Ya, sebut P-A-K-Y-A. Jangan sebut P-K Ya. Kita pun fikir.
2: Fikir apa?
3: Fikir ya hari Jumaat. Oh, lama gila nak fikir sampai hari Jumaat.
1: Hari ni baru Isnin.
3: Hari ni baru Isnin.
2: Sampai Jumaat tu.
3: Selasa lama tapi aku tak payah fikir daripada lain. Fikir pasal itu je lah.
1: Letih.
2: Biasalah, Jen ni dia tak boleh. Kena cakap straight to the point.
3: Kena cakap cerita komplit. Begitulah ceritanya.
2: Masih lagi dengan topik kita, cerita-cerita.
3: Cerita-cerita.
2: Tak kisah saja cerita dulu sekarang ke. Cerita-cerita aku menjadi
3: orang kaya.
1: Siapa tak nak jadi kaya?
3: Siapa tak jadi kaya? Semua orang
2: ada yang jadi kaya, ada yang jadi handsome. Macam
3: ada
2: tadi.
3: Ada tak yang pernah cerita aku kalau boleh dah besok-besok aku jadi orang yang paling miskin kat dunia?
1: Tak ada.
3: Tak ada lagi.
1: Tak pernah lagi di impi orang itu. Ni Cok Ali.
3: Ya, yeah, apa katanya Fina?
1: Cok Ali kata dulu cerita-cerita nak jadi operator telefon. Tetapi kerja lain bila 5 tahun dilantik operator dan penyambut.
2: Di apa tu kita tak dapat nak kesan.
1: Mendapat syukur alhamdulillah. Tak tahulah di pack ke dipermudahkan ke, tak kisahlah. Tapi cerita-cerita nak jadi operator telefon, agaknya dia suka kan nombor yang anda dial kan.
2: Itu yang operator
3: bukan itu.
2: Operator telefon tu macam sekarang
3: je.
2: Customer service ke bukan?
1: Yalah betul
3: tu. Yang calon kan. Hello, assalamualaikum. Ini boleh
1: saya
3: cakap.
1: Saya nak buat aduan.
3: Bukan. Saya daripada pejabat guaman ni, baki tertunggal
1: gini. Itu scammer.
3: Itu scammer.
1: Tapi mungkin ada cerita-cerita jadi operator juga. Tapi lebih kepada scammer.
3: Bila dapat dia, bila aku dapat kerja operator.
1: Percayalah.
3: Sebagai apa? Alah, telefonnya kau cakap ni, kau sambungkan bagian ni. Itu scammer. Ya ke? Jadi operator dah lah.
1: Tak kisahlah apa pun. Tapi jarang kita dengar orang nak jadi operator telefon eh.
3: Kan?
1: Mungkin dulu-dulu kot. Sebab orang dulu-dulu, zaman-zaman kita dulu kan, telefon kan tak banyak.
2: Kalau dulu operator telefon tu macam mana?
3: Macam tu lah.
2: Macam tu jugalah.
3: Macam operator lah.
1: Sebab kita lambat ada telefon.
3: Macam tu lah.
2: Kita ada pemanggil juga tu. Dah berkelip dah.
3: Sama gamaknya ni.
1: Ngelip-ngelip. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Tak tekan. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti DJ Pinas.
1: Yeah.
4: Adik Api Walebo dan DJ Mira Idora.
2: Mesti dengan lagunya tu.
4: Wih, dah lagi menyanyi.
2: Pasu kan?
4: 1 mega Bukit Larut.
1: Padulah Pak Su.
3: Okey Pak Su, apa cerita Pak Su?
4: Tak, sebelum tu ada Apit.
1: Adik Apit.
4: Kolo kan. Masa ada kelainan hari ni.
1: Apa kelainannya Pak Su?
4: Tu dengar borak ayo rendah kan pagi tadi ni. Ni suara DJ Pinaf ni kan.
2: Selalu dengar Mira dengan Apit je.
4: Tidak DJ Rose kan. Makna kata bulan Ogos ni ada kelainan lah.
3: Ada kelainan.
1: Harap Pak Su suka lah. Pak Su, kalau Pak Su tak suka, saya bangga sekarang Pak Su.
4: Pak Su suka. Semua Pak Su suka.
2: Ikhlas ke Pak Su?
1: Cantik lah Pak Su.
3: Pak Su dengar.
4: Sama adik Apik tu lagi Pak Su suka.
3: Pak Su dengar dah pagi tadi kan. Pagi-pagi dia tengok kelainan sikit kan. Itu lah. Saya sebetulnya kalau dalam Perak FM ni, saya memang biasa dengar suara je final ni. Tak pernah jumpa.
1: Dia kali pertama.
3: Sekali jumpa saya tengok, wow, teruja saya kan.
1: Melompat-lompat.
2: Masuk tadi melompat.
4: Pasu pernah jumpa DJ final dekat dulu dekat Taiping. Taiping saya teromol kan baru ni Pasu tembang dengan DJ Nasri ni. Rohit. Ada dulu Kera FM Turun Padang ke Taking ni Central Mall. Ingat DJ Pinas.
1: Oh, kita buat pertandingan apa eh? Bintang kecil ke?
4: Bukan 2017 tu kan ada ni macam apa bank ni ada orang pelajar bank tu.
1: Jadu mikir aja. Kejap saya memikirkan balik 2020. Nak lupa
2: korek balik ni.
4: InsyaAllah 2017 kan.
1: Ada ikatan banyak makan kismis Pak Su. Bagus Pak Su ni ingat.
4: Pak Su ingat ye, ramai masa tu DJ Pina, DJ Nano, DJ Kak Mas. Ramai masa tu.
3: Apik oleh boy yang tak ada masa tu. Belum
4: berangkat. DJ Pina mungkin dia lupa aku. Pak Su ni masih memori lagi kuat tu daripada
1: DJ itulah Pak Su makan kismis sayu tu.
3: Itu sebab saya tahu Pina dah lama dah tak keluar ni.
1: Itulah.
4: Pak Su kan makan kismis kacang terik. Kacang terik.
1: Kacang terik. Benda lah Pak Su nampak. Nampak serdik tu Pak Su.
2: Cita-citanya tu.
4: Cita-cita Pak Su lah. Masa tu tingkatan 3.
2: Okay.
4: Pak Su sekolah daripada darjah 1 sampai tingkatan 3. Baru ada satu seorang cikgu tanya Pak Su berkenaan cita-cita kan.
1: Oh, daripada darjah 1 tingkatan 3 baru orang tanya.
2: Sebelum Pak Su memang time sekolah aje. Okay.
4: Cikgu tu nama Abdul Syukur bin Muhyiddin kan. Dia ajak bahasa Inggeris.
2: Okay.
4: Hari tu dia letih lah macam jadi cikgu apa? Apa yang
3: cikgu ganti.
4: Apa
3: ganti.
4: Kan dia lebih dia ni jenis apa part time, dia ambil part time taekwondo kan. Dia kata okey murid-murid seorang-seorang bangun sebut cita-cita kamu kan bila kamu lepas sekolah nanti kan. Kebetulan Pak Su masa tu semua pakai dok cekak lah. Askar polis bomba kan. Sampai lekat dalam kepala otak Pak Su pun jawab lah askar polis bomba kan. Itu yang dok cakap kan. Ada yang lain cakap doktor, cikgu apa semua kan. Yang budak-budak perempuan ni salah doktor, cikgu kan. Lepas ni tak tu lah. Lelaki ni askar polis bomba. Askar polis bomba. Last sekali. Atau tu juga kan. Ada PKPM tau. Tubuh tak sekolah Pak Su. Menengah Pak Su. Pasukan Kedep Satu Malaysia.
3: Ya, PKPM. Persatuan Kedep Satu Malaysia.
4: Dia berganding dengan pengakap lah. Jadi lepas cikgu tu tanya tu dalam seminggu tu, PKPM dengan pengakap ditubuhkan kan. Pak Su ambil PKPM lah. Pak Su kan minat tentera. Dulu biasa kecil-kecil tu tengok gambar combat lah. Tengok combat. Wake Moro lah. Semua kan.
3: Rainbow apa semua kan.
4: Masa kecil-kecil kan gambar combat tu. Yang polis tu lah pilihan chip. Dulu ingat.
3: Chip. Lama tu. Kita kecil ingat.
4: Masa yang bomba pula Pak Su ingat kebakaran tu. Kampung tu Pak Su lah rumah sebakar tu lah tu kan. Pak Su dia, Pak Su kalau bila bomba Pak Su nak palam api kan duduk tak tu lah. Budak-budak tu kan.
2: Semangat Pak Su.
4: Ini yang semangat nak masuk bomba tu kan.
3: Dan akhirnya?
4: Lepas tu, akhirnya cita-cita Pak Su tu tercapai lah. Pak Su masuk tentera lah. Apabila Pak Su dah bekerja kan. Pak Su masuk tentera. Sampailah pencin. Sekarang ni Pak Su dia rosta lah. Cita-cita pun sampai.
3: Ya inilah satu-satunya orang yang telefon kita. Orang yang komen, yang cita-cita.
2: Tercapai.
3: Alhamdulillah.
4: Sehingga ke pencin lah.
3: Sebab berbeza dengan saya ni. Sebab saya cita-cita bomoh tapi yang jadinya Tok Bilal.
1: Oh Tok Bilal. Lain. Dia
4: apa? Mana kata Allah Ta'ala dia kalih cerita adik api tu kan.
3: Kalih.
4: Dia pesin.
3: Betul lah.
4: Dia nak adik api jadi orang baik. Orang yang baik lah. Bilal ni orang yang baik lah.
1: Dia orang baik. Dia beriman.
2: Itu Bilal tu.
4: Dia menyeru orang kepada ke arah kebaikan lah. Allahu Akbar.
3: Alhamdulillah.
1: Dahi api ni bertanda.
2: Tengok mukanya pun bersinar.
4: Masya Allah. Jumpa dia sekali dekat ni. Datang awal isan tu. Memang bersinar muka dia.
3: Bersinar purnama.
2: Tadi Fils kata tutup lampu. Tak nampak dah.
4: Okey lah. Pak Su dah cerita ni lah. Pengalaman cerita Pak Su kan. Pak Su nak request lah satu lagu ni.
2: Tak dapat lagi lagunya ni.
4: Untuk Adik Apik dengan ni DJ Pina, DJ Mira kan. Lagu ni lagi daripada Hasnah Harun tu.
3: Siapa dia?
4: Surga Idaman. Katakan padaku.
1: Itu bukan Hasnah Harun.
3: Itu bukan Hasnah Harun.
2: Tak nak bagi. Pak Su dah nyanyi dah tu.
1: Itu Azizah Muhammad. Pak Su jangan bagi malu lah Pak Su.
4: Lagu ni kalau kata Kak Zah taman mewah taman betul dengar memang dia pegang payuk dia pengetu padang dia. Dia memang minat kan lagu Surga Idaman.
1: Dia boleh imagine tu. Betul nak Pak Su.
2: Pak Su excited betul. Pak Su excited. hari ni dia lagi excited tu.
1: Okey Pasu, terima kasih Pasu.
2: Okey Pasu, assalamualaikum.
4: Terima kasih ambil panggilan Pasu pagi ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, bye Pasu.
2: Itu Pasu. Pasu, so, Pasu
1: dia ada, dia ada tagline. Bila ada tagline macam gitulah kan.
2: Okay. Panjang sikitlah belakangnya tu.
1: Begitulah pasalnya. Okey, lepas ni kita akan bacakan antara kiriman-kiriman rakan kita sebab Apik dia dah buka headphone dia.
3: Itu dia dah buka
1: lagu-lagu.
2: Ay, Apik tak sabuk dah habis.
1: Tak apa, kita dengar lagu lah. Kita dengar lagu lah dulu. Kita jangan air tapi. Jadi terus layan PFM.
2: Tak koma je.

0: Baik, kembali bersama dengan kami Borak Gegar Pagi bersama dengan Mira Fina dan Yu.
1: Ya, betul tu.
0: Itu dia macam rap dah tu. Macam rap berapa baju.
1: Terima kasih banget kat tu.
2: Okay, cita-cita komen dulu nak jadi apa, sekarang jadi apa. Kita ada komen dekat sini Pak Ya. Dulu Pak Ya ke maknya nak jadi apa cita-cita?
1: Pak Ya. Pak Ya, kita nak jauh juga kan Pak Ya nak jadi apa. Mungkin Pak Ya dulu tak nak lah pun jadi pelawak kan.
2: Mungkin.
0: Tapi Pak Ya dulu dia penari kan.
1: Penari.
2: Penari Selendang Perak. Itu dah dewasa.
0: Dah dewasa masa kecil-kecil.
2: Dia mesti ada cerita.
1: Mungkin tulis dekat dalam biodata tu. Macam tak jasa kita lah.
0: Ya. Cita-cita nak jadi apa? Nak jadi askar juga
2: ke? Jadi askar juga ke? Macam Pak Ya kan?
1: Tadi ada kata nak kahwin dua. Tapi dapat tapi tiga.
2: Nasib itu rezeki lah.
0: Macam tak berani japit nak ulas kan?
2: Ini kita ulaskan benda lain lah.
0: Hasan dari Bote.
2: Apa katanya?
0: Katanya cita-cita kema menjadi cik ego. Tapi yang dapat hanya pembantu pejabat di pejabat guru besar. Jadilah dapat juga betul bercampur dengan cik ego.
1: Tuhan tak bagi semua.
2: Kira dapat kau dia kat sekolah juga.
1: Sebenarnya Tuhan dia tak makbulkan apa yang kita nak. Apa yang kita perlu sebenarnya.
0: Betul.
2: Dia tahu, dia tahu. Kita merancang, dia lagi merancang. Terima je lah keadaan. Jangan pula tu, itulah, inilah.
1: Ni ada boy PJ. Dia kata, salam Pit, DJ Finas, DJ Mira. Sekolah rendah dulu, teman nak jadi polis. Tapi dalam masa yang sama, teman ni sangat-sangat minat bidang lukisan kartun. Dan cita-cita tercapai nak jadi kartunis. Ada boy PJ hari tu kongsikan di majalah Gila-Gila tahun 1988. Teman tukar kerja lain pula 1991 bertugas sebagai wartawan hiburan di Akhbar Harian KL. Pernah letak balik raya kena cari berita beraya di rumah artis antaranya Aiman Manan dan Uji Ahmad Daud.
0: Bestnya.
1: 1995 teman kembali bekerja ke majalah Gila-Gila. Sempatlah habis hasilkan album kartunis Gila-Gila yang lagunya popular Blue Star The Duit.
0: Tapi dulu memang lapik zaman kita kecil-kecil dulu kan. Gila-Gila dengan
2: Gila-Gila Ujang.
0: Memang layan.
2: Lepas tu dekat di akhir-akhir tu keluar Apo.
0: Apo.
2: Majalah Apo.
0: Apo, betul-betul.
1: Mental pernah dengar yang Apo lah. Yang Ujang dengan yang majalah Gila-Gila tu pernah dengar.
2: Dia dah di ujung-ujung lah.
1: Tu pun majalah hiburan
0: ujung
1: lah.
0: Ujung 90-an dah, Bit.
2: Dia kartun juga.
1: Kartun juga.
2: Majalah Apo. Dia dah di ujung-ujung lah. Itu sebab mungkin Mira tak tahulah.
1: Tak tahu.
0: Sebab Mira dia lagi daripada kita kan.
2: Sebab Mira lagi tua.
0: Sebab dia lagi tahu Ujang dengan Gila-Gila.
2: Ujang dengan Gila-Gila. Apo.
1: Mira lagi tua lah. Mira milenial.
2: Maksudnya masuk Apo tu, Mira dah tak ada lah.
1: Dekat Mona Rahim kita katanya cita-cita masa kecil-kecil nak jadi doktor.
2: Okay.
1: Lepas tu cita-cita kemain besar belajar ke laut. Tapi tak apa lah. Sekarang ni pun awak doktor juga. Pakai bedah, bedah ikan.
0: Maksudnya sama. Tercapai lah tu.
2: Tercapai jugalah. Boleh lah tengok bedah ikan kan. Kira okey lah tu. Tercapai. Okay lah tu. Tahniah pada Mona Rahim.
1: Bukan ikan je, ayam. Segala jenis. Banyaklah tu.
2: Dan
1: dia
2: juga
1: punya
2: kalau bersakit. Pada suami pun dia akan bedah siasat.
1: Abang balik pukul berapa? Kenapa abang balik lambat?
2: Baju berpeluh kenapa?
1: Kenapa? Tak, baju wangi kenapa? Setahu saya abang busuk.
0: Betul juga. Mana ada orang balik kerja wangi?
2: Tapi jangan. Saya balik kerja wangi.
1: Ya ke? Bau diri sendiri.
2: Sap dalam kereta.
0: Sakut kantoi.
1: Dah kantoi dah ni. Mana bini abang Pit?
0: Dia takut kantoi.
2: Kisah datang lah dah.
0: Kisah dah teladan. Tadi cuinta kita dah baca ke?
1: Cuintaan belum.
2: Asalnya belum.
0: Cu tadi.
1: Beraju nanti.
0: Beraju. Apa dia cerita cunya?
1: Katanya salam DJ Finas, Mira dan Api. One label cuintaan dari Sauk. Cuaca cantik. Tajuk berapa pagi cerita-cerita cu nak jadi polis. Nak jadi peguam pun ada. Mana satu ni cuinta nak. Banyak cerita-ceritanya.
2: Sebab tak jadi.
1: Last-last kerja kilang dan cleaner. Kan main benar cerita-ceritanya. Sekarang cu dah tak kerja dah. Dah pencin jadi suri rumah.
0: Tak apalah.
1: Tetaplah bersyukur apa-apa pekerjaan. Janji ada pekerjaan. Janji rezekinya halal.
0: Kalau cu jadi polimo garang cu.
2: Kalau jadi hakim.
1: Mau cu pandang gini je kat perempuan.
2: Jadi dia kata apa? Kalau tak boleh peguam.
0: Kalau peguam saya.
1: Kalau peguam semua salah.
2: Itulah orang cakap mungkin. Itulah sebabnya Allah tak bagi. Sebab Allah tahu apa yang kita nak. Kalau kita jadi jenis, kamu esok
0: kamu semua kena bangkuh.
2: Biarlah jadi cleaner ke. Itulah pekerjaan paling terbaik pada saya. Sebab dia sentiasa nak bersihkan.
1: Betul lah.
2: Nak bagi keselesaan pada semua orang.
1: Patutlah cu minta sukakan kebersihan. Sama lah dengan dia punya cerita-cerita tu.
2: Saya respect tau.
0: Respect siapa?
2: Kalau orang yang bekerja sebagai cleaner ni. Sebab kadang-kadang tu kita buang sampah, dia mesin tukang bersih.
1: Betul.
2: Dia nak memastikan kita ni hidup dalam keadaan yang bersih. Bayangkan orang lain yang nak kita pula hidup dalam, walaupun dia kata
1: besar kesabaran tu juga tu.
2: Besar.
1: Kalau nampak budak yang sama je lagi gigi macam api ni.
2: Itu sebab
1: asyik muka dia ni.
2: Itu sebab aku tak jadi cleaner.
0: Mau kena bantai kan?
2: Kau main sini, kau kutip balik.
0: Macam tu buat sebab aku gaji. Okay, kita ada pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
3: Yuhu. Kabar anak-anakku?
0: Kabar baik.
2: Waras.
0: Waras.
2: Apa khabar, Maha?
3: Alhamdulillah. Kira dah call ni, kira alhamdulillah lah.
1: Saya kan? Kalau tak, saya tak boleh call.
3: Maha. Normal lah kan.
1: Normal
3: kalau
1: lah.
3: Orang telefon tu, mandi sihat lah.
2: Ada juga orang telefon. Ada orang telefon juga tak sihat.
3: Betul. Walaupun orang kata kita sihat, tapi yang sakit tu kita, kan?
2: Okay. Mana Kedah ke Tapah tu?
3: Kedah. Tapah tu dah bye-bye je dah.
0: Oh, dia tak pedas. Jarang balik ke Maha?
3: Jarang dah. Tapi kalau saya sekali balik lah. Tapi rumah kosong biasalah kan. Kita kena bersihkan.
2: Rumah jangan tinggal lama-lama sangat, Maha.
0: Kenapa? Lepik.
3: Ada penghuni ya kan?
0: Maha
3: tahu, tapi Maha tak boleh duduk sorang-sorang.
0: Bahaya pun Maha, janganlah.
3: Sebab tak ada jiran dekat sana.
0: Oh, ya ke? Maksudnya rumah Maha jauh baru ada jiran?
3: Tapi tepi jalan, tapi tak ada berjiran.
0: Risau juga, tak apalah Maha duduklah dengan
2: boleh dia. Boleh dia lemak depan
3: tu. Kalau ikutkan cerita-cerita tu kan, naklah balik sana, itulah ceritanya kan.
2: Oh, itu cerita-ceritanya?
0: Cerita je sekarang ni.
3: Tapi dah tak boleh, tak ada kawan. Kalau ada kawan boleh kan.
0: Tapi
3: jadi kosong lah rumah tu.
0: Tapi Maha kat tempat baru pun dah okey kan, dekat Kedah sekarang dah, dengar kata dah ada kebun sebelah rumah tu kan.
3: Depan rumah.
0: Depan rumah.
3: Kira kata itu nak mengeluarkan peluh Maha lah kan. Tapi seronok pagi-pagi kan tengok burung berkicau-kicau lah.
2: Burung berkicau.
1: Jadi itulah dia. Apa cerita-cerita Maha tu?
3: Lagipun macam Maha, cerita-cerita dah tak ada dah. Alhamdulillah, apa yang kita cerita-cerita tu dah kabul di Allah lah kan. Yeah. Tapi cerita-cerita tu pun bukannya cerita yang kira macam kemampuan kita kan. Kita ikut kemampuan kita. Mana-mana pun siapa yang bercerita-cerita tu ikut kemampuan kan.
1: Betul.
3: Itu je lah.
0: Betul.
3: Sebab kita macam Maha ni tak ada dah cerita-ceritanya untuk diri Maha sendiri. Rahsia lah kan, apa yang Maha ceritakan.
0: Kenapa rahsia? Sebab dia rahsia.
3: Tapi alhamdulillah
0: kita
3: duduk di Kedah ni sebab Maha ada tempat untuk menghiburkan hati, kebun-kebun yang Maha buat ni kan.
0: Yalah, Allah gantilah tu. Memang sedih tinggalkan tempat lama, tapi tempat baru hadirkan sesuatu yang menggembirakan.
3: Yalah, kira walaupun bukan ni kebun Maha, kebun Rizab kan, tapi Maha membersihkan.
2: Maha membersihkan.
3: Niat hati kita kerana Allah, itu je.
2: Yalah. Janji capai cerita-cerita tu, tak nak tinggal kat Tapah tak tercapai, tak apa, tinggal je lah kat Kedah.
3: Ya, betul.
0: Okey, Maha.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan Maha semua.
0: Kami maafkan.
2: Maha tak ada dosa dengan saya.
0: Kita yang banyak buat dosa dengan Maha ni kan.
2: Cukuplah Maha, cukuplah.
1: Tadi kita tanya Pak Ayah, Pak Ayah nak jadi apa? Ni Pak Ayah komen dekat TikTok.
0: Kau kata apa?
1: Pak Ayah kata nak jadi konduktor muzik macam Johari Saleh.
0: Tercapai tak, Pak Ayah? Kau adalah sekali dua merasa tengok macam mana.
1: Kiranya Pak Ayah memang nak jadi anak ni lah, anak seni.
0: Anak seni lah.
1: Minat lah tu.
2: Pak Ayah lebih pada muzik sebenarnya.
1: Betul.
0: Suara Pak Ayah pun not bad sedap.
2: Not bad. Well, you
1: dia menari pun lembut je. Mina pernah rekod Pak Ayah menari. Memang
2: sebab ni kalau ikutkan dia apa macam apa penari Selena Merah kan.
0: Selena Perak.
2: Selena Perak. Selena Merah.
0: Apa lagi suka hati-hati lah Selena. Itu Mira Selena Merah.
2: Jadi kalau kita tengok pun memang itu. Tapi rezeki dia ke arah pelawak. Tapi dia still dalam bidang industri juga.
0: Ya, industri yang sama. Tadi sajalah tanya Apik. Ada orang tanya cabaran jadi artis. Sekarang artis.
1: Artis.
0: Jadi cabaran tu Apik macam mana, Apik?
1: Kita pula duduk dengan artis.
0: Kita
2: pula dengan artis. Sebenarnya cabaran dia tak ada apa pun. Cuma cabaran dia tu lah. Kadang-kadang tu masa.
0: Tapi memang Apik ada cita-cita tak? Memang dia kecil teringin nak jadi artis, berlakon, keluar TV. Memang pun dia macam ada tak impian
1: tiba-tiba
0: tu?
1: Tiba-tiba je.
2: Okay, actually.
1: Actually. English education.
0: Fatah Apik. Bukan Fatah Apik.
2: Actually you now. Know. Kita pun sedia
1: malam. Kita standby nak sign. Minta sign.
2: So far, so good lah. Kan. But not bad lah.
1: Okay.
2: Tak, sebenarnya cerita-cerita memang tak ada pun kat sekolah. Tapi saya dekat sekolah memang aktif dengan kesenian. Masuk pertandingan sajak, teater. Dan setiap kali saya masuk pertandingan sajak, saya tak pernah dapat nombor 2. Saya mesti dapat nombor 1.
0: Kita nak dengar dari atas. Serius pun berisau. Apik sikit sajak.
2: Dia kena ada lagu.
0: Lagu pula
2: Kitaro Kasawari.
1: Alamak, Apik ni sambil tu kan lagi baru dia feel.
2: Jadi daripada situ zaman sekolah lagi memang kita dah ada dah.
0: Kitaro Matsuri, bukan Matsuri. Kitaro Kasawari.
2: Bukan.
0: Okey, kita bagi sikit.
1: Okey. 1 2 4. Dia ambil feel jap.
2: Bukan lagu ni. Ya ini nak pergi perang. Aku dah cakap dah Kak Suari.
1: Kak Apik buka langkah kat sini kan.
2: Kita rohkan Suari.
0: Ni bukan. Ni ada. Tak ada rasa tak bunyi pula Apik. Tak ada lah Apik.
2: Tak ada.
0: Okay. Tak ada. Apik lagu perang tadi Apik.
1: Boleh lah tu.
0: Sajak perang.
1: Mengenai perang. Okey.
2: Hari ini aku sebagai manusia. Manusia yang hidup dan yang akan mati tak lama lagi. Tapi macam tak kena.
0: Itu
2: lah
0: macam kena. Itu kena Rabani pergi tak kembali. Dia bukan yang ini.
1: Dia tak bersemangat lah. Dia macam ringtone dia tu, asik tune dia macam.
2: Tapi kita lupakan bab sajak tu lah.
0: Lupalah tak apalah.
2: Sebab itu zaman sekolah. Jadi itulah dia je cerita-cerita.
1: Dia dah hancur sikit lah
2: sekarang. Tapi saya tak pernah bercerita pun nak jadi seorang artis.
0: Yelah betul. Kadang-kadang rezeki sebabnya mungkin Allah tahu kelebihan kita di mana, bakat kita di mana. Jadi di situlah pengakhiran kita.
2: Tapi Bina, masa saya...
1: masa kecil kelakor tak?
2: Memang cerita.
0: Memang keturunannya kelakor.
2: Saya masa saya dah macam dah masuk dalam sikit-sikit lah. Saya ada berkeinginan juga. Memang keinginan tu cerita-cerita nak pergi ke Perak FM.
0: Betul sebab kita dulu masa kecil kita dah biasa dengar Perak FM. Sebab itu adalah radio rasmi orang
2: Perak. Radio 3.
0: Sama lah kita sebab dulu baca soal jawab agama daripada kecil dah dengar. Tak sangka rezeki tu di sini Pak.
2: Saya dulu saya teringin masa saya kecil mak saudara saya jom telefon Perak FM. Dulu kalau bukan Perak FM, Radio 3.
0: Radio 3.
2: Nanti kalau DJ tu tanya makan apa kamu cakap lah Apik makan cucur bawah. Boleh ke cik. Masa tu kita kecil saya ingat
0: dapat
2: kecil.
0: Tak dapat call lah.
2: Tak dapat. Jadi kita tahu dah perasaan orang yang tak dapat tu.
1: Jadi sekarang
2: kita tak bagi.
1: Sekarang okey tak? Bersyukur tak?
2: Happy memang tak? Bersyukur sangat-sangat lah. Kita dulu kita teringin nak call masa kita kecil. Tapi sekarang kita berada dalam Perak FM. Duduk dalam. Bayangkan lah.
0: Betul.
2: Dapat
1: jumpa pula orang
2: bukan lain.
0: Okey baik. Yang ni dari siapa rakan kita ni?
1: Kak Itan. Katanya dulu nak jadi cikgu. Zaman Kak Itan kecil dulu suka main cikgu dekat tangga.
2: Ya Allah.
1: Rumah anjung tu habis dini rumah kena tulis suku kata. Tiga suku kata sebab Kak Itan BM. Tapi bila dah besar cerita-cerita tu terkubur saja sebab tak berkemampuan nak belajar. Akhirnya Kak Intan pergi kerja kilang jadi operator pengeluaran DPJ. Betul lah tu. Dulu masa kecil-kecil memang main dengan apa ada adik, main dengan kawan-kawan datang rumah, ambil lah whiteboard kecil tu tulis.
2: Ada juga ini whiteboard. Daripada contoh pindin ni, ni tanya dia ni.
0: Lagi rare.
1: Mak ayah garang.
2: Ini memang
1: kena sebat ni.
2: Tanyalah apa ni Intan ni. Berapa kali kena pukul dengan mak ni.
0: Tapi kita terserik zaman kita dulu.
1: Lagi kena pukul lagi.
2: Waktu gila, gangster gila masa tu.
0: Itulah. Jadi nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung.
2: Serius lah Fina.
0: Serius lah Apik pun
2: minyak kali. Jadi langsung tak dapat pasal lagu Mei.
0: Macam mana kena closing cari-cari.
1: Jadi yang banyak kita dengar tadi kata cikgu paling banyak.
2: Cikgu paling banyak artis.
0: Polis pun ada juga. Macam-macam lah. Apa-apa pun ikut rezeki masing-masing. Dan Tuhan lagi tahu apa yang selayaknya untuk kita.
2: Betul Bina.
1: Dan setiasalah bersyukur walau apa sahaja pekerjaan kita. Jadi kita ada rezeki untuk bekerja.
2: Ada insyaAllah.
1: Orang lain tak ada pun berzeki, apa orang kata tak ada lagi peluang tu.
0: Betul.
1: Ramai lagi mencari kan. Jadi kita dah ada kerja pun dah bersyukur dah.
0: Betul. Okey baik. Lepas ni kau akan ditemani rakan setugas Ida untuk segmen yang seterusnya 10 pagi hingga 2 petang. Ida pun dah sampai. Samalah tema kita Ida. Okey. Jadi
1: kita juga ada tetamu.
0: Ada tetamu yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi apa-apa pun, terima kasih terus layan Para FM.
2: Untuk kau je.
0: Bye-bye.
2: Bye.
4: Terus ketakan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine di Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para.
Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British Wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Latham and Sad Anis. Beliau menamatkan empat pusingan dengan catatan 5 bawah par, manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, hiburan dan informasinya tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Bertemankan pula saya, Ida Syaridah, di sini. Untuk hari inilah, hari Isnin 3 Ogos 2026 bersama dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Dan apapun, Ida akan bersama dengan koma dalam segmen Yup Yong 10 hingga 2 petang. Okey, dan apapun, terima kasih diucapkan trio gegor pagi koma sama Apit, Mira dan juga Finas. Kan bulan Ogos dah berubah semuanya, eh. Okey, apa pun yang pastinya kejap lagi seperti biasa kalau hari Isnin tentunya kita ada Pera FM Prihatin.
2: Pembuka tirai maklumat. Sumber informasi tepat. Medium aspirasi masyarakat. Menyeluruh untuk rakyat Perak. Ikuti Pera FM Prihatin dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan. Setiap hari Isnin, hanya di Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, hari beran dan informasinya tentunya untuk koma aja 10 minit pagi. Macam biasalah kita ada rancangan Pera FM Prihatin. Jadi di konti Pera FM, kita nak bersamalah dengan tetamu kita. Kita nak perkenalkan tetamu kita. Juga kalau koma yang saksikan kita secara langsung juga di Facebook. Secara langsung juga kamu boleh saksikan. Dan kita nak bersamalah dengan tetamu kita. Kita nak bersama dengan Yang Bahagia Datuk Seri Asamsuddin Baharin bin Muhammad Jamil, Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Datuk ya?
3: Alhamdulillah. Sihat.
1: Alhamdulillah. Jadi difahamkan Datuk ni orang Perak juga ya?
3: Saya orang Parit.
1: Orang Parit.
3: Duduk dekat Tanjuara. Kalau larah nak pergi ke Parit daripada Ipoh tu sebelum sampai Pekan Parit tu.
1: Orang Parit lah. Jadinya atau orang kita jugalah.
3: Saya pun sebenarnya terima kasih lah kepada Perak FM untuk koma aja ya. Sudi menjemput saya lah. Sebenarnya datang ke Perak FM ni juga merupakan nostalgia saya lah. Sebab saya pun pernah datang ke sini masa saya dekat BPR Ipoh dulu. Masa tahun 1996 dulu lah kan. Saya pun ngaji sini ya. Saya ngaji sebelah je dekat Star.
1: Dekat Star je.
3: Ngaji bukan asing lah ke Perak FM.
1: Jadi bukan asing
3: dekat
1: lah.
3: Dekat Berbenau kan.
1: Dekat Berbenau. Kalau dulu Radio 3 Ipoh ya. Okey, baik. Jadi apapun yang pastinya kan, terlebih dahulu lah kan, mungkinlah kita nak cerita hari ini mengenai tajuk kita, advokasi jenayah keuangan, peranan dan fungsi NFCC. Yang bersama dengan kita. Jadi yang mana saksikan kita secara langsung sekarang ni, jangan lupa untuk share-share kita punya video kita dekat Facebook ni. Dan jadi mungkin boleh Datuk terangkanlah bilakah penubuhan National Anti Financial Crime Center ataupun NFCC atau Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional Jabatan Perdana Menteri.
3: Ditidak, terima kasih lah. Tapi sebelum itu nak buat pembentulan sikit lah. Nama saya Samsun Baharin, bukannya Samsudin ya. Tadi sebab tersebut Samsudin ni kan. Okey, sebenarnya dari segi sejarah penubuhan NFCC ini, dia bermula dengan kita mengemukakan kertas jadangan kepada jawatankuasa khas kabinet mengenai anti rasuah. Masa itu dipengerusikan oleh PM ketika itu Tun Mahathir lah, untuk mencadangkan satu entiti bagi menguruskan harta yang disita oleh agensi penguatkuasa. Tetapi bila mana seterusnya kita bawa drang undang-undang ke parlimen pada 10 Oktober 2019 tu, dia berubah untuk kita tidak kira menjadikan pengurusan aset tu sebagai yang utama lah. So telah dibawa ke Dewan Rakyat pada 10 Oktober 2019, dan seterusnya ke Dewan Negara pada 19 Disember 2019, dan akhirnya telah dilulus ataupun dikuatkuasakan pada 2 Januari 2020. Mana wujudlah kira NFCC ini yang utamanya adalah untuk membuat satu usaha bagi menangani isu-isu berkaitan dengan jenayah kewangan. Itulah dia punya fungsi asal ataupun objektif bagi penubuhan NFCC pada ketika itulah.
1: Okey, jadi peranan utamalah kan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau tadi macam Datuk cakap NFCC, National Anti-Financial Crime Center ni.
3: Okey, National Anti-Financial Crime Center ataupun Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan ni dari segi apa tu undang-undangnya kita ada tiga fungsi utamalah. Okay. Di samping kita ada dua fungsi tambahan yang tak ada dalam undang-undang lah. Fungsi pertama kita adalah kita menyelaras dengan agensi-agensi penguatkuasa bagi melaksanakan operasi bersepadu. Apa tu NFCC ni maknanya kita ni bukan agensi penguatkuasa ya. Maknanya kita tak ada kuasa menyiasat ke menangkap sebagaimana SPM, polis ataupun kastam kan. Tapi kita menyelaraskan. Contohnya operasi bersepadu yang kita laksanakan, katalah kita ada satu sebab operasi bersepadu ni kita berkait dengan jenayah kewangan ni sebab dari segi tafsiran undang-undang tu jenayah kewangan tu terlalu besar lah. Kalau dulu dia punya apa tu jenis ataupun kesalahan-kesalahan jenayah kewangan ni lebih daripada 350. Tetapi bila mana kira sebab dia sebagaimana ada dalam jadual 2 apa tu Akta Pengubahan Wang Haram dalam schedule 2 tu dia nyatakan list apa tu kesalahan-kesalahan tu. Tapi bila mana apa tu AMLA telah dipindah dari segi kesalahan tu sekarang ni mana

0: yang akan melaksanakan siasatannya, tetapi agensi-agensi lain seperti Income Tax ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SPRM ke akan membantu untuk kita buat operasi bersepadu tu. Maknanya dalam erti kata lain, kita tidak menyiasat satu kes saja. Kita melihat juga perspektif daripada agensi-agensi yang terlibat tu. Itu pertama dari segi fungsi kita. Fungsi keduanya, kita mewujudkan satu database yang digunakan oleh agensi penguatkuasa. Maknanya daripada database yang kita wujudkan tu, agensi-agensi penguatkuasa ni, pegawai-pegawai menyiasatnya boleh mendapatkan maklumat daripada NSSC. Makna dalam arti kata lain, daripada kira IO-IO ataupun penyiasat ni pergi ke beberapa agensi untuk mendapatkan maklumat tu, dia boleh mendapatkan maklumat dari bentuk laporan daripada kita, sebab kita akan buat analisa daripada maklumat-maklumat yang ada tu. Kita akan beri laporan yang memudahkan pegawai penyiasat untuk dia mendapatkan profil subjek-subjek dia lah. Dan yang ketiganya, kita membuat usaha-usaha pencegahan berhubung dengan apa tu, jenayah kewangan. Tetapi macam yang saya kata lagi, kita pun ada fungsi tambahan kita. Kalau dulu, kalau macam DJ Ida biasa dengar isu penipuan online ni kan, wujudnya National Scam Response Center dulu di bawah kendalian saya lah. Tetapi pada tahun lepas apa tu, kerajaan telah memutuskan supaya NSSC tu diambil alih oleh KDN. So sekarang ni telah di apa tu, dari segi pengurusannya di bawah KDN, terutamanya dari segi perjalanan hariannya oleh pasukan PDRM lah. Salah satunya kira yang kita bantu apa tu, mewujudkan call center 997 lah. Maknanya kalau ada mana-mana individu yang menjadi mangsa scam tu, boleh telefon segera talian 997 untuk menyelamatkan duit mereka daripada dipindah ke akaun-akaun kedai tu lah. Tapi walaupun kita tidak lagi menguruskan NSSC tu, tapi usaha-usaha pencegahan sebagaimana, sebab salah satu fungsi kita adalah fungsi pencegahan, on pencegahan berkait dengan NSSC, maknanya kalau kita nak berbuka ruai ke, still kira peranan tu diberi kepada NSSC lah. Dan yang terakhirnya, yang kita pun dalam proses untuk meminda undang-undang yang sedia ada pun, selepas ini kalau kata undang-undang tu dapat dilaksanakan pada tahun ini, maknanya mulai tahun depan NFCC juga akan menguruskan harta-harta yang disita dan dilucut hak oleh agensi penguatkuasa lah. Maknanya sekarang ni SPM, polis, custom, mereka menguruskan kira harta yang disita tu sendirian kan. Tapi bila mana kuasa tu diberi nanti kepada NFCC, NFCC akan mengalihkan. Jadi dia akan mengurangkan beban IO lah. Sebab sekarang ni IO kena buat semua lah kan. Tapi bila mana kira fungsi tu diambil alih oleh NFCC, maknanya IO kira tidak perlu lagi nak menguruskan harta yang disita tu, kita akan ambil alih. Sehingga keputusan mahkamah sama ada nak dilucut hak ke ataupun nak dipulangkan semula kepada subjek. Itulah antara fungsi kira fungsi agak besar lah. Tapi sebenarnya NFCC ni ceritanya memang besar kan. Tapi sebenarnya kita punya workforce kita tak ramai. Kalau totalnya, kalau ikutkan wara pejabatan, kita ada 38 orang sahaja.
1: Tapi dia punya fungsi tu besar eh. Okey, baik, jadi kita nak tahu lagi lebih lanjut mengenai tajuk kita hari ini. Dan kepada kamu, jangan ke mana, nanti Datuk Seri Samson Samson Fahrin akan bersama dengan kamu eh. Okey, sebut sikitlah Datuk untuk kamu aja.
0: Yalah, saya pun macam tadi lah, memang kira amat kira berterima kasih kepada Perak FM dalam usaha pencegahan kita ni. So terima kasih Perak FM untuk koma aja.
1: Itu tagline kita. Jadi kita akan kembali selepas ini. Jadi kepada koma, jangan ke mana, terus layan Perak FM dalam Perak FM Prihatin. Oh, dahsyat Datuk lagu ni. Terus layan untuk koma aja.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ya, Berat FM, mari beran ada informasinya untuk kau pun aja. Itu dia. Tak semua perlu dikongsi, Datuk, eh?
3: Ya.
2: Yeah, kan? Jadi, kalau kita kongsi semua tentang maklumat diri kita tu pun bahaya juga, kan? Terutama sekali, skema-skema memahati aja, kan?
3: Ya, sebab skema ni dia bukan bergerak sendirian. Dia orang pun ada pakar IT. Sebab bila kita terlampau banyak kira kita punya maklumat peribadi.
2: Didedah, kan?
3: Didedah, kan? Mereka akan buat profiling kat atas diri kita.
2: Dahsyat.
3: Sebab itu bila dia call kita tu seolah-olah dia tahu apa saja pergerakan kita, kan?
2: Kita pun ingat dia sesuai dengan kita semua, dia tahu pasal kita, kan? Banyakkan tu macam tu lah, ya. Okey, baik, jadi apakah kekangan utama lah yang dihadapikan oleh NFCC dalam aspek pengoperasian menyuruh bagi memastikan NFCC ni berada dalam mood kesiapsiagaan optimum?
3: Sebagaimana yang saya pun telah nyatakan, kan, memang satunya kita punya kekangan kita adalah manpower lah, kekurangan keanggotaan lah. Sebab ikut waran penjawatan tu, saya ada 38 waran penjawatan saja, kan. Tapi kerja yang nak dibuat tu banyak, kan. Dan juga majoriti pegawai-pegawai saya pula tu dipinjamkan daripada pelbagai agensi, selalunya selama setahun ataupun dua tahun. Jadi bila mana kira pegawai-pegawai yang kira dipinjam tu tak lama dengan kita, itu dari segi kesenambungan kerja tu. Sebab itu dalam kira proses kita untuk membuat kira apa tu re-org kepada NFCC bagi tujuan kita punya apa tu pengurusan harta yang disita nanti tu, kita juga mengambil kira untuk mewujudkan jawatan kader lah. Bila jawatan kader ni lebih mudah dan juga dapat kita pertahankan lama sikit lah, supaya kepakaran-kepakaran pegawai yang kira berada di NFCC ini dapat kita gunakan kira lama sikit lah. Sebab ada perkara yang akan mengambil masa lah. Contohnya macam kita nak menjadikan NFCC ini kira agensi nak menguruskan harta yang disita ni, bermula masa saya masuk lagi 2024 lagi, sampai sekarang belum selesai ni. Sebab dia punya perkara tu dari segi dia punya apa tu perjalanan tu, dia ada beberapa perkara yang kita kena ambil kira lah, kan. Jadi sebab itu yang mengambil masa sikit, dan apa tu kekangan kita dari segi keanggotaan tu memang perlu kita tangani di samping dari segi peruntukan lah. Sebab kita bukan agensi yang ada dari segi apa tu pengurusan kewangan sendiri lah. Kalau sekarang ni kita diletakkan di bawah GPM, jadi apa saja peruntukan kita ataupun kalau kira claim pun kita terpaksa pergi GPM lah, kita tak boleh uruskan sendiri. So itu dalam proses untuk kita menjadi apa tu pusat tanggungjawab sendiri lah, supaya dari segi pembayaran ke ataupun peruntukan pun boleh disalurkan terus kepada NFCC yang kira dari segi tindakan selanjutnya yang kita sedang usahakan lah.
2: Okey, nampaknya kita ni pun dekat hujung dah ni, Datuk. Okey, jadi Datuk Seri, sebelum kita mengakhirilah atau membual ni, mungkin ada pesanan ataupun seruan lah untuk masyarakat dan juga pendengar-pendengar orang-orang Perak. Dia bukan Perak aja yang sekarang dengar kita ni, luar kawasan Perak pun dengar ni, untuk sentiasalah berhati-hati dengan anasi-anasi jenayah keuangan ni, Datuk.
3: Okey, yang pentingnya bagi saya lah, kita ni dalam kita usaha untuk kita memerangi apa saja jenayah lah, kan, di kalangan masyarakat, nak bagi kita punya masyarakat ni akan hidup aman damai ni, sekiranya apa saja yang berlaku jenayah di sekitar kita ni, buat laporan ke agensi penguatkuasa yang terlibat lah. Kalau isu rasuah tu, lapor kepada SPM. Kalau isu alam sekitar, kepada perhilkan contohnya, kan, dan lain-lain lah. Dan juga kita jangan takut lah, kan. Kalau kita takut untuk pergi kerjasama, jadi macam mana agensi penguatkuasa nak dapat melaksanakan usaha dengan lebih berkesan. Dan sekiranya terlibat dengan mangsa scam ni, macam saya kata tu, yang apa tu perkara utama yang perlu dilakukan, telefon terus 997 pada bila-bila masa supaya akaun kita tu dapat diskat. Sebab sebab itu yang saya kata tu kenapa nak kena apa tu telefon 97, sebab akaun yang yang terlibat tu akan disekat. Katalah kalau 5 akaun pun terlibat, kelima-lima akaun tu akan disekat, disekat secara langsung sebab kita ada hubungan dengan pihak bank secara terus. Ha, itu yang penting. Dan yang ketiganya, kalau kata kita menerima apa sahaja panggilan ataupun mesej daripada kira nombor yang tidak kita kenali, jangan layan. Katalah dia daripada NSRC ke daripada mahkamah ke, kononnya kita ada buat kesalahan, jangan layan. Kalau kita layan, kebarangkalian untuk kita terkena tu mungkin besar lah. Sebab saya ni pun, tapi bukan saya sendiri lah, anak saya pun pernah terkena. Kononnya membeli barang dalam kira ni lah media sosial ni kan, nak beli kira shopping belt lah, harganya RM20 je. Tapi sudahnya buat transfer pun tu account sampai dekat-dekat RM6,000 terkena. Yang susahnya DJ dia yang, bukan susahnya, apa pun sudahnya apak dia apak yang kena, yang kena tanggung kan. Jadi yang pentingnya apa saja maklumat tu kita buat pengesahan dari pihak, pada pihak authority yang terlibat lah. Kalau isu-isu berkaitan dengan kira kata kita terlibat dengan rasuah, telefon lah SPM, betul ke kita ni terlibat dengan rasuah. Sebab kadang-kadang dia akan memberi kita rasa takut tu.
2: Betul.
3: Dan juga rasa nak buat apa-apa tu transfer tu secepat mungkin. Kalau tidak kita rugi dari segi pelaburan ni. Sebab dia akan menggunakan popular ke figure, contohnya Datuk Siti Nurhaliza ke, even PMX lah, kata melabur 800 dapat untung within 2 jam kira apa beratus-ratus. Itu semua kira menipu, tak ada makna.
2: Tak ada makna
3: boleh untung sebegitu cepat kan sekarang ni kan. Jadi berhati-hatilah bagi saya para pendengar lah. Apa-apa pun kemusykilan, telefon lah. Kalau even kalau berkait dengan jenayah kewangan ni, boleh telefon NFC untuk dapatkan maklumat lanjut lah. Kita sedia membantu.
2: Ya, itu je. Bukan kata untuk koma je, malahan untuk kita diri sendiri juga ni kena beringat jugalah macam yang Datuk cakap betul tadi kan. Supaya berhati-hatilah kan. Tak ada maknanya kalau nak kaya tu cepat, lepas tu tak ada makna juga kalau betul-betul kita ada buat kesalahan, kita semak dulu kan. Kita bukan terus transfer lah dan sebagainya. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak diucapkan buat yang bahagia Datuk Sri Samsun Baharin bin Muhammad Jamil, Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFC Sisi Jabatan Perdana Menteri.
3: Terima kasih kembali kepada Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja. Ni terus nak balik ke atau macam mana? Ke jalan-jalan dulu ke Parit dulu?
3: Saya nak pergi ke Manjung nak ziarah ada kawan yang jaga kebun saya tu masuk hospital.
2: Oh, okey, nak ke Manjung lah. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak dia syarikat buat Datuk Sri. Dan terima kasih juga penerbit kita Nasyid Nasyarah dan juga menjayakan siaran langsung untuk Facebook kita. Kita ada DJ Mira yang bersama kita dan kita juga dalam konti ni Perak FM ni kita ada tuan pengarah kita Cik Karim, timbalan pengarah kita, juga kita ada Cik Zam dan juga ketua bahagian rancangan KBR Puan Nani juga bersama dengan kita. Okey, apapun jangan ke mana-mana untuk koma. Teruskan bersama dengan kami di Perak FM. Kejap lagi berarti koma, tentunya ada Mufassirin Datuk Ustaz Kazim Ilyas jam 11 pagi nanti.

Seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Para FM Mufassirin

0: Kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.
1: Biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Perak FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Perak FM Mufassirin.

0: Aiman Azhar Madi Ibran ada informasinya tentunya untuk kaum aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Barat FM. Dah pun 11.04 minit pagi. Okay, macam biasalah kalau hari Isnin, tentunya kita ada rancangan Mufassirin. Jadi di konti Perak FM kita nak bersamalah dengan Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Jadi assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Datuk ya?
1: Sihat alhamdulillah. Macam mana pula dengan DJ Ida?
0: Sihat alhamdulillah.
1: Ubah ke depan sikit.
0: Tapi itulah Datuk, macam suara apa? Serak-serak basah macam tu eh?
1: Saya boleh membuat macam-macam suara.
0: Macam-macam suara boleh.
1: Termasuklah suara serak-serak basah.
0: Tapi ada baru-baru ni tengok kan, tak dapat pergi RAZ punya
1: konvoi. RAZ members.
0: Members. Menung lah.
1: Menung jugalah. Sampai buang beg-beg sekali.
0: Okey, tapi kelakar lah tengok konten.
1: Alhamdulillah dia mendapat tontonan yang cukup tinggi.
0: Sudah tengok-tengok tinggi. Ramai ya. View dia
1: 6 juta tontonan.
0: Wow.
1: Glamour lah sekejap saya.
0: Glamour lah. Okey, baik. Pastinya pun kita nak sambung balik lah ya, untuk pengajian kita pada minggu ini. Kalau minggu lepas surah As-Sajdah ayatnya
1: ayat 12.
0: Hari ini
1: ayat yang ke-13.
0: Okey.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih DJ Ida, terima kasih DJ Amira, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Perak FM walau di mana sahaja anda berada. Seperti biasa, setiap hari Isnin kita bertemu di dalam rancangan Mufassirin, dan hari ini kita akan membaca daripada surah As-Sajdah bermula pada ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Dan jikalau kami mengkehendaki, nescaya telah kami berikan kepada tiap-tiap diri akan petunjuknya. Tetapi sudah menjadi ketetapan bagiku. Sesungguhnya aku akan penuhkan neraka jahanam itu daripada kalangan jin dan manusia seluruhnya. Baik, kita melihat pada ayat yang ke-13, Allah berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Maksudnya bahawa bukanlah Allah tidak berkuasa memberi taufik dan hidayah kepada tiap-tiap diri manusia. Allah maha berkuasa untuk berbuat demikian. Berdasarkan firman Allah dalam surah Yunus, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Tuhanmu mengkehendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. DJ Ida, hari ini orang bertanya, kenapa Allah jadikan ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman? Ada orang yang Islam, kenapa tidak ada yang, ada juga yang tidak Islam. Dan ada yang bertanya, kenapa Allah jadikan neraka? Kalau Allah jadikan syurga kan tak ada siapa masuk neraka. Ini soalan-soalan sekarang ni. Yang orang dah mula di tahap benda yang dia fikir dalam dia punya pemikiran, kita pun tak pasti kan. Dia kata, ada yang tanya, saya tidak pernah minta untuk dijadikan, dilahirkan ke dunia ni Ustaz, kenapa Allah jadikan saya? Kemudian ada yang bertanya, kenapa Allah jadikan iblis dan syaitan? Kalau tak ada iblis, tak ada syaitan, kan semua manusia jadi baik. Soalan-soalan macam ini adalah orang yang di dalam hati mereka itu tidak belajar tentang kaedah tauhid. Tidak belajar tentang apa itu yang dikata qadirun. Ya qadir. Apa yang dikatakan sebagai qadiran. Apa yang dikatakan sebagai ketentuan Allah yang maha berkuasa. Allah itu maha berkehendak. Allah itu adalah Tuhan yang bijaksana. Maka kalau kita ini belajar tentang tauhid, akidah, kita tak akan soal benda-benda itu. Maka pada ayat ini Allah menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak cuba untuk memahami. Sebab itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyebut tentang hati. Di antara penyakit-penyakit hati ialah hati yang tidak cuba untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu ada hati, tetapi hati mereka tidak cuba untuk memahami, tidak cuba untuk belajar, tidak cuba untuk menerima sesuatu perkara, maka dia pun berfikir mengikut hatinya yang kecil, hatinya terhad, hatinya yang sangat-sangat dikatakan lemah itu. Baik, yang pertama, kalau Allah nak dijadikan semuanya itu beriman, Allah boleh buat. Itu kalau Allah boleh buat, kenapa tak buat Ustaz? Tetapi Allah buat itu atas kehendaknya. Dia yang maha mengetahui, dia tahu. Sebab itulah dalam kehidupan kita di dunia ni, rupa kita macam-macam. Cuba tengok pendengar-pendengar kita di live media kita. Daripada Nur Medina Edin, daripada Imah 99, daripada Kak Siti, daripada Siti Arija Wardati, Masita Ramli, Kamisah Kemi, Syarifah Habibah, Afis Afis. Nama saja pun dah lain. Bayangkan rupa dia. Rupa saja lain, bayangkan suara dia. Kita dalam radio Perak ni, kita boleh kenal ini suara DJ Ida, ini suara DJ Mas, ini suara kita Mas, apa nama, DJ Saipo, ini suara Rin. Kita boleh kenal semua dia. Dengan suara saja kita boleh berbeza. Begitulah juga dengan setiap sesuatu, Allah Ta'ala jadikan dia itu berbeza-beza. Kerana adanya perbezaan itulah menjadikan hidup kita ni suka, hidup kita ni seronok. Cuba tengok buah-buahan yang berbeza-beza, pokok-pokok yang berbeza, maka menjadikan hidup kita ni meriah, menjadikan hidup kita ini seronoknya berada di atas muka bumi ini. Di Malaysia kita ada pelbagai kaum, daripada Melayu sampailah kepada bangsa Kadazan Murut, belum masuk Cina, India. Supaya apa? Supaya kita hidup li ta'arufu, supaya saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Maka perkara ini dijadikan oleh Allah supaya memenuhi nafsu manusia, selera manusia. Nak makan, makanlah. Sebab keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah adanya akal, adanya nafsu, adanya nafsu dan adanya akal, dan dibimbing oleh taufik hidayah. Berbeza dengan binatang, dia cuma ada nafsu, akal untuk berfikir tidak ada. Sebab itu binatang tidak perlukan pakaian, malah tak malu pun nak melakukan aksi terlarang depan orang ramai, sebab dia tidak ada akal, dia cuma ada nafsu. Tetapi manusia, Allah kurniakan kepada dia nafsu, daripada keinginan itulah disempurnakan dengan akal. Maka jadilah rumah yang berjenis-jenis, bangunan yang berjenis-jenis, kenderaan yang berjenis-jenis, pakaian yang berjenis-jenis, malah makanan dan minum saja yang berjenis-jenis. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya muliakan, di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah, inilah dia, akal. Maka kalaulah Allah menghadkan akal, dia tak bagi supaya kita ni nikmat akal, apa akan jadi pada kita? Bayangkan hidup kita jadi akan jadi macam robot. Jadi macam robot, bergeraknya sama, pergerakannya sama, apa yang telah disetting, apa yang telah diset, maka buatlah. Kalau dia lemah, reset balik. Muka pun sama, jiwa pun tak ada, keinginan pun tak ada, apa pun tak ada. Itu nama dia robot. Manusia bukan robot. Maka Allah Ta'ala, dia kehendaki kepada kita supaya menunjukkan, Allah Ta'ala itu menghendaki kepada kita supaya manusia ini berfikir bahawa Allah maha berkuasa. Di antaranya ialah berdasarkan ilham dan fitrah semula jadi Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka ilham dan fitrah semula jadi ini, Allah bimbing kita dengan akal, dengan agama, menjadikan kita jadi elok. Berbeza dengan binatang yang berdasarkan kepada ilham dan fitrah semula jadi tapi tidak mempunyai akal. Maka sebab itulah kehidupan mereka tidak berubah. Ini adalah sarang burung tempua. Ini adalah sarang lebah. Ini adalah sarang ular. Ini adalah sarang semut. Dia tidak akan berubah sejak mula dijadikan oleh Allah beribu-ribu-ribu tahun yang lepas. Begitu juga kita lihat kepada malaikat. Allah Ta'ala jadikan mereka dengan tugasan masing-masing. Ada yang mengatur tentang hujan, panas, yang mencatat perbuatan manusia, yang menyoal mayat di dalam kubur. Ada yang menjaga syurga, ada yang menjaga neraka, ada yang menghantar wahyu kepada para nabi dan rasul, yang ada yang hanya memikul arasy Allah. Maka tugas para malaikat ini berdasarkan kepada hidayah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat. Allah boleh buat kita jadi macam binatang atau kita menjadi seperti malaikat, patuh dan taat sepatutnya. Tetapi Allah memberikan kehidupan kita yang berbeza-beza. Kerana apa? Kerana itulah keinginan dan kehendak manusia yang menjadikan kehidupan kita ini ada yang kehendaknya berbeza pada makan dan minum. Kehendak menjalinkan hubungan di antara kehidupan laki-laki dan perempuan yang nak sempurna, yang nak sihat, yang nak supaya jadi elok. Maka di dalam jiwa manusia itu wujudnya pertempuran, perjuangan yang hebat di antara hawa nafsu dan kehendak akal. Kadang-kadang akal lah yang menang, kadang-kadang nafsu lah yang menang. Maka Allah berpesan kepada kita. Allah berikan nafsu itu supaya menjadikan keinginan itu betul. Wala tattabi'al hawa fayudhillika an sabilillah. Janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allah datangkan utusan kepada kita. Allah tinggalkan kepada kita daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi kalau kita kata bahawa kenapa Allah jadikan saya kemudian saya masuk dalam neraka? Kalau saya tak jadi pun, memang Allah jadikan awak. Tapi bukankah Allah berikan awak Al-Quran? Allah hantarkan Nabi untuk awak ikut. Bukankah Allah dah pesan ini haram, ini halal, ini haram, ini halal? Kalau awak buat betul-betul, tak ada sebab awak nak masuk neraka. Kalau awak jadi orang yang beriman dan beramal soleh, tidak ada sebab.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insyaAllah.
1: Baik, Berat FM, Mari Beran, dan informasinya tentunya untuk koma aja dah pun 11.23 minit pagi, tentunya dalam rancangan Mufassirin. Baik, masih lagi kita bersama dengan Datuk.
0: Ya, tadi kita baca tentang ayat yang ke-13.
1: Ya.
0: Allah Ta'ala jadikan kita ini macam-macam. Okey. Tujuan dia ialah supaya kita merasai kenikmatan, keseronokan dalam hidup. Mm-hmm. Kalaulah kita buat contoh senang aje. Kalaulah hari ni kita makan, besok kita makan benda yang sama, ya apa jadi? Pun tak nak juga.
1: Tak nak juga.
0: Sebab tu Allah jadikan kita macam-macam. Perangai, ragam, rupa, paras, bahasa dan sebagainya. Supaya kita ini jadi nikmat, seronok hidup. Tetapi dalam masa yang sama, Allah memberikan kepada kita pengajaran, hidayah, taufik, agama. Allah bentangkan kepada kita jalan menuju agama supaya kita jadi orang baik. Tetapi kalau kita menjadi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, Allah nak kata apa? Kita nak kata apa? Awak yang pilih macam itu. Allah dah bagi dah kebebasan untuk awak, keseronokan untuk awak hidup dalam dunia dengan cara yang betul. Tapi kita mengikut hawa nafsu kita. Dan jangan salahkan Allah. Sebab Allah dah kata dah, benda ni haram, benda ni salah, benda ni neraka, benda ni boleh bawa ke seksa neraka. Tapi kita langgar juga. Adakah kita nak salahkan Allah? Nah, kita tak boleh salahkan Allah. Kalau kita hidup kita sama je, bukan kita boring je. Kita salahkan Tuhan juga. Kenapa Allah jadikan muka anak-anak saya sama je? Mak saya sama dengan anak saya, saya pun sama dengan mak. Tak seronok juga hidup. Nak berkenalan pun susah. Nak berkenalan pun susah. Mana isteri kamu dia tu? Itu bini aku. Muka sama semua. Mana suami kau itu? Itu laki aku. Maka kerana adanya perbezaan tu menjadikan seronok hidup. Tapi batasan-batasan keseronokan tadi dikawal oleh agama kita. Jadi janganlah kita kata, kalau boleh jadikan semua satu je. Boleh. Kita sekarang ni pun uniform di sekolah satu colour tu pun kita rasa, bilalah nak buang baju sekolah ni. Nak pakai baju warna-warni, nak tukar-tukar kan. Itu baru sekolah je. Pun dah tanya dah, cikgu nak pakai baju apa? Pakaian bebas. Sabar-sabar kita nak pergi sekolah kan. Dengan pakaian yang bebas. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, faham. Allah Ta'ala jadikan memang berbagai-bagai. Tetapi dalam masa yang sama, Allah berikan petunjuk untuk kita jadi betul supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Baik, DJ Ida, ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, maka rasailah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan kamu pada hari ini. Sesungguhnya kami pun tidak hairaukan keselamatan kamu lagi. Dan dengan demikian, rasailah azab yang kekal dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Dan Allah memberi peringatan. Di dalam Al-Quran ini, sedang pendengar yang saya muliakan, dia ada dua peringatan. Satu peringatan yang menggembirakan, nama dia Bashir. Mubashirah. Satu kegembiraan. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Satu lagi peringatan dipanggil sebagai apa? Inzar. Awas. Berhati-hati. Jaga-jaga. Jangan buat macam ini. Maka setiap benda yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Setiap benda jahat yang kita buat, kejahatanlah yang menunggu kita. Masya Allah. Ya, kita selalu dengar ada satu kumpulan rock dia menyanyi. Mulia dibalas syurga, dosakan sengsara, itu hukum karma. Ustaz, surah apa ni Ustaz? Surah As-Sajdah ayat 14. Nampak tu? Maka kita hidup untuk menjadi baik. Untuk menjadi baik ni nama dia apa? DJ Ida? Ibadat. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Itulah jadi baiknya. Beribadat kepada Allah, sujud kepada Allah, sembah Allah, taat kepada Allah. Tetapi ada golongan yang tak mau. Allah sebut dalam ayat ini, golongan ni dia tak mau tunduk, dia tak mau ibadat, dia tak mau patuh, dia engkar, dia cari jalan yang lain. Maka Allah kata kepada golongan ini, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum haza. Berkata ad-dahak. Perkataan nasitum bermakna apa? Bermakna mereka meninggalkan taraktum amri. Mereka meninggalkan perintahku. Berkata Yahya bin Salam, perkataan nasitum bermakna ialah kamu tidak beriman terhadap hari kebangkitan semula pada hari ini. Itu dipanggil sebagai nasitum. Nasi itu maknanya, nasitum tu bukan nasi Kak Som. Ha, Kak Tom ni ngapahan nasi. Nasiah tu maknanya lupa. Nasitum, mereka semua lupa. Lupa tu apa? Lupa di sini ialah meninggalkan perintah Allah. Lupa di sini kata Yahya bin Salam ialah melupakan hari kebangkitan di hari kiamat. Dikatakan kepada penghuni neraka, satu bentuk celaan dan cemoohan. Rasalah kamu azab neraka ini dengan sebab kamu menafikan kewujudan hari kiamat. Kamu lupa kamu akan bertemu dengan hari kiamat. Kamu buat di dunia dulu amalan tak ubah-ubah seperti amalan orang yang lupakan Allah dan lupakan hari kebangkitan. Allahu Akbar. Sebab itu kalau hidup kita adalah untuk menjadi hamba Allah, memang kita hamba Allah pun, nak buat ibadat ni tak boleh lupa. Kan? Contoh dia apa, DJ Ida. Besok nak sembahyang subuh. Malam kunci jam dah. Pukul 5:30 kunci dah. Pasal apa? Nak sembahyang subuh. 6-3 minit kan subuh. Contoh dah. Ha, itu orang tak lupa tu. Aku ni hidup untuk ibadat. Duit yang aku ada ni simpan. Aku nak simpan lantai buah haji. Aku nak buat haji. Ada simpanan. Ada ingatan untuk nak buat. Nak buat ni. Aku tak pernah buat korban. Tahun ini aku nak simpan duit sebulan RM30. Aku nak simpan. Mudah-mudahan aku dapat boleh buat korban. Sebulan RM100, dapat RM1,200, dapat satu bahagian contoh dia. Ada tempat. Aku ni naklah anak aku ada seorang yang faham tentang agama, yang belajar tentang agama, yang masuk sekolah agama. Mesti ada sifat tu DJ Ida. Daripada 5 anak, 3 anak yang kita ada ni, takkan semua anak langsung tak kena agama. Besok kalau aku mati macam mana? Kalau besok kalau aku sakit macam mana? Mesti ada satu orang yang diberikan kepahaman tentang agama untuk membimbing adik-adik yang lain. Maka ini cita-cita yang kena ada. Jangan lupa. Aku ni ada duit, kenapa tak berzakat? Jangan lupa, kita akan mati. Dan ada benda yang Allah nak ingatkan kita setiap hari supaya kita tak lupa dengan dia. Kadang-kadang Allah mengingatkan kita dengan kematian kawan-kawan kita. Okay? Bila kawan kita meninggal, saudara kita meninggal, itu peringatan daripada Allah. Satu hari awak juga yang akan meninggal. Ada dua pintu yang selalu saya sebut. Ada dua pintu yang selalu saya sebut. Pertama, jangan masuk pintu penjara. Elakkanlah. Melainkan kalau dia kerja warden. Dia kerja wadah situ kan.
1: Memang masuklah.
0: Masuklah. Sebab saya selalu masuk dalam penjara. Tak seronok. Walaupun ada yang kata makan minum free apa semua free. Tak seronok bang. Di luar ni seronok bang. Bebas. Ada tom yam. Ada kelam malam. kan? Ada masjid, ada surau, ada pengajian. Ada isteri, ada anak, ada mak, ada cucu. Semua seronok di luar ni. Di luar ni seronok. Boleh makan pergi pasar malam. Boleh berjalan pergi Cameron Highland. Boleh berjalan pergi Pangkor. Boleh pergi Lumut. Boleh pergi Baling. Boleh pergi Gerik. Nak apa pun boleh. Tapi duduk dalam penjara tu kurung bang. Seksa bang. Kita sekarang duduk dalam tandas elok bang. Duduk dalam penjara tak seronok bang. Jadi jangan buat jenayah. Jangan mencampakkan diri anda untuk berada dalam penjara. Yang kedua, pintu hospital. Betul ustaz, saya ni mengandung pula ustaz macam mana? Itu lain cerita lah. Itu sakit lain. Ini elokkanlah daripada sakit. Bila sakit susah. Nak kena potong kaki lah ya Allah. Nak kena operik mata lah ya Allah. Operik jantung lah ya Allah. Darah sesumbat, darahnya pembuluh darah pecah. Jom kita jaga kesihatan. Sebab masuk hospital tak seronok bang. Masuk hospital tak seronok. Tapi masalah dia ialah kita lupa. Sebab Nabi sebutkan dua nikmat yang kita selalu lupa. Pertama, nikmat sihat. Kedua, nikmat lapang masa. Waktu setengah sihat lupa, ya Allah, main bola tak ingat dunia. Patah kaki, tercabut tempurung lutut, terpleok ke belakang. Allah, bang, main sekadar untuk sihat, bukan main untuk bermati-matian, bang. Ingat, ada orang yang berjoging, berlari sampai kena serangan jantung. Cuba duduk elok-elok, tenang-tenang, jogging biasa-biasa saja, hanya untuk sihat. Sebab itu kehidupan kita ini bermasalah apabila kita lupa. Lupa apa? Kita melupakan perkara yang sepatutnya diketahui terlebih dahulu. Perkataan kita yang kita sebut sebagai nisyan. Ya, lupa. Lupa kenapa kita dijadikan oleh Allah. Banyak orang dilupa. Saya sebagai suami, lupa kenapa Allah berikan isteri pada saya. Kenapa Allah berikan anak-anak kepada saya? Supaya awak jaga amanah. Tapi lupa. Ada orang yang lupa pada tanggungjawab, maka rumah tangga dia akan hancur. Sebab itu kerosakan akan berlaku bila lupa. Tanyalah apa benda pun, dia akan berlaku bila lupa. Kenapa rumah tangga awak hancur? Saya lupa tak? Saya lupa tanggungjawab saya. Saya lupa tanggungjawab saya sebagai isteri, sebagai suami. Nah, nampak. Saya sibuk, saya lupa tanggungjawab saya sebagai anak. Bila lupa. Kenapa seorang yang berkuasa boleh jatuh? Kerana lupa. Allah berikan kepada awak kekuasaan untuk awak menjalankan tugas dengan baik, tapi awak lupa. Kenapa kita lupa? Lupa dengan ilmu yang kita pelajari. Sebab tu banyak orang yang dapat ilmu tapi rosak. Kerana apa? Lupa tentang apa yang dia telah belajar. Dalam ayat ni Allah sebut, fazuku bima nasitum liqa'akum yaumikum hadza. Hari ni kamu akan dirasakan akibat daripada apa yang kamu lupa. Lupa bahawa kita semua akan dipertemukan. Nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kita lupa yang kita satu hari kita akan mati. Kita lupa yang satu hari nanti kita akan jumpa Allah balik di hari kiamat. Maka jangan lupa. Jadi macam mana cara supaya kita tidak lupa? Maka selalulah berzikir. Selalulah menghadiri majlis ilmu. Selalulah mengingati Allah. Selalulah kita ini berada dalam kalangan orang yang baik-baik. Kerana saling ingat mengingati itu menjadikan kita tidak lupa. Sidang pendengar yang saya hormati, kadang-kadang kita ingat tidak apa, sedangkan benda itu sangat besar. Kita hutang tak bayar, lupa, akan disoal. Kita fitnah, lupa. Kita akan dihisap, kita maki orang, kita lupa. Kita akan dibalas balik di hari kiamat. Dengan sebab kita tak kisah dengan benda-benda itu. Sedangkan peringatan demi peringatan diberikan kepada kita sejak kita kecil lagi. Maka Allah tutup ayat ini dengan wazuku azabal khuld bima kuntum ta'malun. Akibat daripada kamu lupa dengan perintah-perintah Allah tadi, balasannya ialah azab yang kekal menunggu kamu di dalam neraka. Lalu dikatakan kepada mereka dengan satu bentuk kenyataan yang jelas. Allah kata apa? Wazuku, rasalah. Ditambah lagi dalam kataan azabal khuld, azab yang kekal di dalam Al-Quran. Masya Allah. Sehinggalah Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam Al-Quran. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naba. La yazukuna fiha bardan wala syaraba. Kamu tidak akan merasa sejuk. Kamu tidak akan mendapati minuman di dalamnya. Illa hamiman wa ghassaqa. Melainkan air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Jaza'an wifaqa. Balasan atas apa yang kamu buat sesuailah dengan amalan buruk yang kamu buat. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka ni mendustakan ayat-ayat Allah dengan tidak menaruh ingatan bahawa mereka akan dihisab di hari kiamat. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustakan ayat Allah sedusta-dustanya. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban fadhuku falan nazidakum illa azaba. Maka tiap-tiap sesuatu yang mereka bawaan hidup telah kami hitung secara bertulis, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Rasalah kamu, kata Allah, atas ayat atas kamu mendustakan ayat-ayat kami, maka rasalah azab yang kamu sediakan, yang kami sediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain daripada menambahkan beberapa azab kepada kamu. Surah An-Naba ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Kita berehat seketika.
1: Baik, jadi kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami di PRFM.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insyaAllah.
1: Baik, terima kasih. Ada hiburan dan informasinya tentunya untuk kau pun aja dalam rancangan Mufassirin. Okey, tak nak buat masa lagi untuk kita sambung terus lah ya, Datuk.
0: Baik, ayat yang ke-15 pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang yang apabila diberikan peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri, yakni sujud. Sambil sujud menandakan taat dan patuhnya, dan menggerakkan lidah mereka bertasbih dan memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap dengan sikap sombong dan takabur. Baik, kita sebut awak beriman kepada kitabullah, ya. Awak beriman kepada Allah, ya. Awak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa tanda dia? Dalam ayat ini Allah sebut, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujjada. Bila dengar saja peringatan Allah daripada ayat-ayat keterangan kami, mereka akan kharru sujjada, merebahkan diri sujud kepada Allah. Maksudnya apa? Taat dan patuh dengan bersungguh-sungguhnya. Itu tanda orang yang beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah. Jadi tadi kita baca Allah menerangkan azab kepada orang yang membantah Allah, mendustakan hari kiamat. Lalu Allah menerangkan pula apakah balasan-balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan yang beriman kepada hari kiamat. Firman Allah di dalam ayat ini, Allah Ta'ala nyebutkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah, innama yu'minu bi ayatina alladhina, orang-orang yang beriman dengan ayat Al-Quran mempengaruhi kebesaran Allah melalui tanda-tanda yang berada di sekelilingnya, beriman kepada Rasul yang diutusnya, hanyalah. Nampak tu? Dia gunakan perkataan innama. Hanyalah apabila diperingatkan dan diberikan nasihat dengan ayat Allah, mereka dengar, mereka patuh, mereka segera merebahkan diri sujud kepada Allah. Tanda taat, tanda patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan taat kepada Allah dengan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan sebagai orang beriman. Jadi persoalan yang saya kena tanya akak-akak, abang-abang, adik-adik, opa-opa, ayah cow, kena tanya pada diri kita sendiri, ya. Aku ni betul ke terima semua perintah Allah ni? Adakah kita geleng kepala tak sesuai? Adakah kita kata iya ke? Iya ke? Kena ke buat? Iya ke? Betul ke? Ini soalan yang selalu kita dengar tu. Betul iya ke? Iya ke? Ish, macam tak sesuai kot. Sekarang bahasa orang muda sekarang banyak. Banyak orang muda, iya ke? Macam dia buat kedut dai tu, macam apa, macam-macam apa, kau ingat ni air macam ke bang? Di dalam memahami perintah Allah, kita kadang-kadang ayat Allah ni tak payah nak faham. Allah kata ada yang kita boleh fikir dan ada yang tak tercapai akal kita. Cuba kita ambil contoh-contoh daripada umat-umat yang terdahulu. Saya ni di Jeddah 72.
1: Okey.
0: Tahun 72. Makna dah berumur dah. Kalaulah saya buat seorang-seorang, jangan katakan buat masjid, buat sampan pun saya rasa tak mampu. Nak tebang pokok, nak pahat, nak ketam, nak apa, tak mampu. Pasal apa? Saya tahun 72. Bayangkan Nabi Nuh, umur dia 900 tahun, diperintahkan oleh Allah buat kapal, buat bahtera. Logik tak? Buat kapal umur 900 tahun. Kalau di jidah je nak letak je atas, malas. Tak nak jadi Nabi lah. Tak tercapai akal kita tu. Tapi kerana patuh pada Allah, buat. Sekarang DJ Ida depan saya ni menunggu hari. Untuk apa? Melahirkan zuriatnya. Menghitung hari. Okay? Nak bersalin. Seronoknya dapat baby, ya Allah. Seronoknya Allah bagi anugerah, Allah bagi cahaya mata. Seronoknya hari ni pun saya belah mulut. Satu baby perempuan tadi. Oh, seronoknya. Mukanya bulat. Oh, cantiknya. Suka saya tengok. Teringat lagu Emdab Kilau. Kini aku gembira, yang ditunggu dah tiba. Anakku lahir sudah, anakku yang pertama. Oh, seronoknya. Tiba-tiba Allah perintahkan mak Nabi Musa mencampakkan anaknya ke dalam sungai. Allah perintahkan mak Musa, ambil Musa, letak dalam kotak kayu, hanyutkan di sungai. Kalaulah DJ Ida baru dapat anak, sayang pada anak, tiba-tiba suruh dicampakkan ke dalam sungai, agak-agak DJ Ida nak buat ke tidak?
1: Tidak.
0: Tapi kalau datang daripada perintah Allah, kena buat.
1: Kena buat.
0: Sebab kita sayang Allah lebih pada anak. Yang kedua, perintah Allah. Takkan Allah nak zalim pada anak. Takkan Allah nak zalim pada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa hidup dalam keadaan selamat di dalam istana Firaun. Jadi sebab itu orang Islam jangan marah, jangan bantah. Apa perintah Allah, buat dulu baru kita tahu kenapa Allah suruh buat. Kena buat dulu. Ini tidak buat pun tidak, kerja bantah aje. Apa cerita? Itu kena fikir. Buat dulu. Sebagai seorang hamba, taat saja. Sami'tu wa ata'tu. Aku dengar dan aku taat. Janganlah bila kita dengar nahi ke binahi. Jangan. Nahi ke binahi ni biar sanggam je. Kita ni bila perintah Allah, baik saya buat. Tapi ustaz, saya malah lah pergi haji ustaz. Buat dulu. Ramai ustaz. Bersesak-sesak ustaz. Dekat Malaysia kan seronok ustaz. Tak ada sesaknya nak pergi tandas ke apa. Senang ustaz. Bang, kita ni adalah duyufur rahman. Allah yang jemput kita untuk buat haji. Takkan Allah tak sediakan satu tapak untuk kita berdiri. Tapak untuk kita tawaf. Tapak untuk kita wukuf. Tapak untuk kita duduk. Sepanjang kita duduk di sana, sedangkan kita adalah tetamu Allah. Allah yang undang, takkan dia nak bagi tak ada kursi pada kita. Kita kan kalau dia jemput, semuanya ada. Fikirkan macam itu. Yalah ustaz, saya kerja teruk-teruk, tiba-tiba Allah suruh saya bayar zakat. Bang, zakat itu membersihkan. Zakat itu berkah bang. Bayar je bang, nanti Allah tambahkan rezeki abang. Sekarang rezeki abang ni pun Allah yang bagi. Abang bayar zakat, pejabat agama, pejabat zakat akan agihkan pada asnaf. Abang tak payah fikir apa dah, demo yang uruskan. Tetapi abang tunggu saja nikmat-nikmat yang akan sampai kepada abang dengan sebab abang berzakat, abang bersedekah. Jadi inilah dia yang dikatakan orang beriman. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ghafir, Allah kata innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong, yang takabur daripada berbuat ibadat dan berdoa kepadaku, akan masuklah mereka itu ke dalam neraka jahannam dalam keadaan yang hina. Sebab itu bila kita ini taat pada Allah, maknanya kita rendah diri. Tetapi bila kita tak taat, maknanya kita sombong, kita takabur. Bukankah sombong dan takabur itu sifat iblis? Maka orang yang beriman itu rendah diri. Ya, saya taat Tuhan. Saya taat Tuhan. Kita duduk tengok dalam filem dulu-dulu kan. Filem klasik. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Ampun Tuanku, ada pun perintah Tuanku. Patik junjung atas batu jemala patik. Tu tengok adab orang Melayu bila bercakap dengan sultan-sultan. Dalam filem-filem dulu kan, cantiknya bahasa demo
1: tersusun.
0: Ya, selalunya yang menjadi gurindam yang bercakap dalam filem lama-lama klasik ini ialah Syarif Medan. Haji Syarif Medan. Bahasa itu memang cantik. Ya, perkara yang lepas jangan diulang kaji lagi dah mak. Jangan diulang kaji dah mak. Aku ada hajat yang besar dengan kau dah mak. Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau, ada lebih baik saya menyampaikan hajat saya Pak Malau. Kan kajang Pak Malau, kajang berlipat. Itu semuanya bahasa cantik. Perintah dijunjung atas batu jemala patik. Bayangkan dalam Al-Quran lagi cantik daripada bahasa Melayu. Al-Quran lagi cantik dari lengkap, komplit daripada segala bahasa dalam dunia. Al-Quran adalah bahasa yang terbaik. Maka kata Allah, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah kata orang yang beriman ini, bila mereka mendengar perintah Allah, mereka segera merebahkan diri mereka sambil sujud, menandakan taat dan patuh, dan menggerakkan lidah bertasbih memuji Tuhan mereka, dan pula mereka tidak bersikap dalam keadaan sombong. Allahu Akbar, tuan-tuan yang saya muliakan. Cantiknya bahasa Tuhan. Orang yang beriman kepada Allah, bila datang perintah Allah, sujud, tunduk, tak ada sombong, tak ada takabur. Saya tunaikan ya Allah, saya seronok melaksanakannya perintah Allah ya Allah. Itulah dia sifat orang yang beriman. Kalau kita tengok dalam filem Semerah Padi, Hang Aduka bercakap dengan Taruna. Dia kata apa? Aduka, kalaulah sekadar darah yang kau inginkan, aku rela menyerahkan darah kepada kau, kerana aku sayangkan kau lebih dari aku sayangkan darah. Nampak tak? Kerana aku sayangkan kau lebih daripada aku sayangkan darah. Ini cerita Semerah Padi. Tuan-tuan bawa kiasan dalam hidup kita. Aku sayangkan Allah lebih daripada segala-galanya. Aku sanggup buat apa-apa pun untuk Allah. Inilah dia sifat orang yang beriman. Tuan-tuan yang saya muliakan, tetapi ada orang yang sombong. Ada orang yang tak nak melakukan sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah. Mereka sombong. Mereka rasa tak layak untuk buat. Mereka rasa tak padan untuk buat. Mereka kata tak patut untuk buat. Maka Allah kata, siapa-siapa yang sombong kepada aku, takabur kepada aku, nak buat ibadat pun tak nak, nak sujud pun tak nak, maka bagi mereka itu dimasukkan ke dalam neraka jahim. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Maka dalam ayat ini tuan-tuan, siapakah dia orang yang beriman? Pertama, orang yang beriman yang pertama, orang yang patuh, orang yang taat kepada semua perintah Allah. Dua, orang yang tidak mensyirikkan Allah dan sentiasa berzikir mengingati Allah dengan bertasbih dan bertahmid. Yang ketiga, orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah, ialah orang yang tidak sombong. Orang yang tidaklah berlaku dalam keadaan membesarkan diri. Sebaliknya, orang itu semata-mata buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi insya-Allah. Mudah-mudahan dalam rancangan Mufassiri.
1: InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Nah, dengan cerita Datuk malam ni nak pergi ke Sabah ya?
0: Ya, insyaAllah.
1: Jadi semoga dipermudahkan segala urusan.
0: InsyaAllah. Saya nak ke Karang Bunai.
1: Biasanya. Okey. Baik, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Kejap lagi kita ada Warta Perak. Jadi terus layan Perak FM. Sembilan banyak hiburan, ada informasi untuk koma aja.
2: Seperti biasa, Perak FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda. pendengar-pendengar Perak FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Perak FM, Mufassirin.
3: Apa kata koma semua? Dengar Perak FM ni, kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sebab kata hiburan, macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam masak ni ke benda yang dikabur je? Ha? Dengar Perak FM.
4: Perak FM, untuk koma aja.
5: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes sawak ni makin maju sekarang?
4: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
5: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
5: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
5: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakal pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
1: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
6: Hiburan berinformasi Perak FM Station.
1: Koma je.
7: Warta Perak, 12 tengah hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Kementerian Kerja Raya mengambil kira kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan kos kitaran hayat sebelum memasang lampu jalan solar bagi menggantikan tiang lampu rosak. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berdepan vandalisme dan kecurian kabel. Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar di kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada perlu dinilai kerana kos pemasangannya lebih tinggi. Katanya kementerian akan melaksanakan pemasangan lampu jalan solar secara bersasar berdasarkan aspek teknikal, penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau. Sebarang isu berkaitan keberkesanan penjawat awam yang bekerja dari rumah atau BDR tidak akan timbul kerana pelaksanaannya tertakluk kepada petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, ketua jabatan bertanggungjawab memantau prestasi pegawai di bawah seliaan masing-masing sepanjang tempoh BDR. Beliau berkata pemantauan itu memastikan penyampaian perkhidmatan awam kekal cekap dan berkesan. Menerusi dasar hari bekerja hybrid, penjawat awam yang layak akan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari secara BDR setiap minggu bermula 1 Ogos. Berbaki 2 minggu sebelum Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 membuka tirai, kontingen Perak memperkemaskan persiapan dengan sasaran membawa pulang 160 pingat termasuk 50 pingat emas. Ketua Jurulatih Angkat Berat Sukma Perak, Muhammad Amir Muhammad Nazir berkata, latihan diteruskan tanpa henti bagi memastikan atlet berada pada tahap terbaik dengan pasukan itu menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat emas. Selain angkat berat, barisan jurulatih dan atlet optimis persiapan yang dilakukan mampu menghadirkan saingan sengit termasuk dalam acara bola sepak dan kriket wanita. Seramai 790 atlet bersama 334 pegawai akan membawa cabaran Perak pada Sukma Selangor yang berlangsung bermula 15 Ogos ini. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
8: Kami bersedia membawakan kepada anda
9: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
10: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
11: Maklumat sahih, media dipercayai.
12: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

0: saya. Yop dong, mau bersama Pera FM untuk koma aja. Ya, Pera FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk koma aja. Okey, jam ketiga lah Ida bersama dengan koma. Dah pun 12.07 minit tengah hari. Dah masuk tengah hari dah pun eh. Okey, selamat tengah hari buat koma yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Mungkin ada yang sedang memandu, kita kini sama mengandu, berhati-hati jalan raya. Kalau ada yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Juga yang tengah kelang kabut ambil anak nak pergi sekolah, ada hantar anak nak pergi sekolah dan sebagainya kan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita lah untuk hari ini, hari Isnin . Okay, baik. Waktu-waktu macam ni tentunya kita ada seleksi pendengar. Ida akan putarkan lagu-lagu pilihan koma. Jangan risau, Ida akan baca. Okay, baik, antaranya ada Abang Fendi Jelapang. Katanya assalamualaikum, selamat bertugas. Nak minta lagu Khalifah Satu Kalimah boleh, buat Mus Sri Larut Kak Mi, Kampung Kelebang Selatan. Cu Intan Sauk, Liza Kasim, kepada Cik Zainal Cemoh, kepada Kampung Cik Zainal Cemoh. Okay, dan juga Kak Mona Rahim, Kampung Ulu Cemoh, juga buat DJ Ida. Semoga terhibur. Juga Zaitun Zaitun ni tadi nak tanya kat ustaz ni. Ni kalau Ida baca dia tak boleh jawab ni kan. Okay, Juliana Selibing, dia nak dengar lagu Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Semoga cuaca baik sehingga malam, katanya hati-hati di jalan raya. Juga ada Kak Ita Chot, selamat pagi, semoga dimudahkan segala urusan. Botani pagi ni cuaca cantik, alhamdulillah. Boleh ke Kak Ita nak dengar lagu Janji Kekasih Eli Mazlin, hiburan sahabat grup rakan-rakan buat DJ Ida sedang bertugas, semoga terhibur hendaknya. Juga lagi ni ada siapa? Selamat salam DJ Ida. Sabah Koti pagi Isnin. Nak dengar lagu Tenda Biru, khas untuk pendengar setiap Pera FM. Tak kira di mana saja, untuk grup bekas tentera Kabupaten, semoga terhibur, katanya daripada Zainal Ani, Taman Mewah Fasa 2 Taipei. Juga lagi ni, ada siapa ni? Salam Ida, duduk kat rumah tadi, masuk je on radio dengan lalas 4 lagu. Tak ada rezeki. Yelah, tadi bersama dengan Datuk kan, kita pasang lagu Sepi Seorang Perindu. Okay, ada Cici Ayam dari Kampung Pisang, nak dengar lagu Tiara Chris. Okay, kejap lagi dah putarkan. Juga ada Cik Intan, katanya cuaca je cantik hari ni. Layan gegor pagi tadi. Hari ni Cu tak masak, kata ingat nak makan kat luar je. Tengah gemah-gemah ni, nak request lagu Di Sudut Kamar Hati, Dato' Jamal Abdillah. Cu suka sangat buat hiburan diri sendiri, buat warga Sauk dan yang mengenali diri ini. Juga buat Ida yang disayangi, semoga sukses dalam kerjaya masing-masing, katanya. Baiklah, okay, apapun terus bersama dengan kami di Pera FM. Sekejap lagi dah akan putarkan lagu pilihan koma tu ya. Nanti dah akan mainkan tau. Okay, dia terus layan
1: Pera FM, hiburan berinformasi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ever FM, Mari Brand ada informasinya tentunya untuk Komar Haji. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Kan dari jam 6 pagi tadi sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Seterusnya ada Mus Sri Larut. Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ Ida. Saya Mus Sri Larut Kuala Sepetang. Nak minta lagu Hasnul dengan tajuknya lagu Ku Untukmu. Tengah tunggu anak interview dalam radio dalam kereta katanya. Terima kasih Abang Fendi Jelapang sebab tujuh lagu dekat saya . Abang Fendi dan juga semua dalam grup CJU, terima kasih juga ni. Assalamualaikum DJ Ida, selamat tengah hari, selamat konti, semoga dipermudahkan segala urusan. Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan radio Perak FM nombor 1, tak mandang yang lain. Nak request lagu bolehkah kawan setia DJ Dave, buat hiburan sendiri buat pendengar Perak FM tak kira di mana saja koma berada. Juga lagi ni, selamat tengah hari DJ Ida, Wan dari Selangor sedang dengar Perak FM, cuaca dekat Kelang. Katanya pasang je nak dengar lagu kumpulan Dinamik Antara Gadis buat DJ Ida yang sedang bertugas untuk pendengar setia. Wan nak pesan balik nanti hati-hati ketika memandu. Terima kasih banyak-banyak . Juga ada Fauzi Nozi Manjoy hadir nak dengar lagu Firman dengan Kehilangan. Okey, juga lagi ni ada siapa lagi ni antara Kak Ida ni. Assalamualaikum, Azhar dari Batu Gajah Perak nak minta lagu Langkah Seiringan Exist. Okey, terima kasih banyak-banyak dekat Azhar Taman Bertuah juga. Alhamdulillah dapat ikuti Mufassirin katanya, semoga dia cepat sembuh. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagi ada yang hantar dekat Ida ni, kadang-kadang kan ada terlepas untuk Ida putarkan lagu kan. Mungkin ada rasanya tadi dah semua dah putarkan lagu pilihannya kan. Okey, dan juga lagi ni ada Apek Hujung Rintis. Okey, nak dengar lagu Gigil katanya, penasaran. Lagu ni saya nak tuju kepada Abang Boboy Rosli, Nasi Lemak Sungai Tiang Baru. Dan juga buat hiburan untuk semualah katanya ya. Okey, pun terus layan Perak FM. Mari berada di informasi untuk kamu aja. Kan, kalau tak sempat ini nak putarkan semua, minta maaf banyak-banyak . Sebab kita nanti jam 1 tengah hari nak ke National FM untuk ikuti utama 1 tengah hari.

0: Selamat petang Yop dan Yong.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Perak FM.
2: Ya, Perang FM, hari bulan, hari informasinya tentunya untuk koma aja. Jam yang terakhir lah, jam keempat dah pun dah 1:14 pagi. Tengah hari. Dah masuk tengah hari dah pun. Okay, selamat tengah hari buat komen terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Dan juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu salat fadu Zohor bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1:25 tengah hari. Dan juga selepas itu kita akan ikuti untuk rancangan tausiah jam 1:30 tengah hari. Jam 2 petang pula bertemankan pula. Ni hari ni kan kita dah masuk bulan Ogos. Jadi jadual pun dah berubah kan. Jadinya Ros yang akan bersama dengan Komo pula ya, 2 hingga 7 malam ya. Tak ada segmen apa cerita Komo, tak ada. Okay, jadi 2 hingga 7 malam Ros akan bersama dengan Komo dalam segmen Moh Gebang. Ha, gitu kan. Okay, jadi kamu kena nantikan lah ya. Untuk segmen tu sama je nama dia, tapi DJ tu dah bertukar eh. Dan ada yang mana kamu tahu, mungkin ada yang dah pergi ke sebelah pagi dan sebagainya ya. Jadi kamu kena nantikan lah ya. Okay, jadi terus layan Perak FM untuk kamu je.

0: ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut, fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini, Allahumma salli ala Muhammad, faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik, dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati, dan khusyu'ul jawarih, iaitu khusyuk di dalam pekerjaan salat itu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat persoalan khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang berkualiti insya-Allah.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Dashriman Nokarman yang telah dirakamkan di Masjid Ash-Shakirin, Kampung Tersusun, Tasik, Bercham, Ipoh dengan tajuk Kitab Pengajian Jagalah Allah, Allah Menjagamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin dan tuan-tuan sekalian, kita masih lagi dalam tajuk yang kedua daripada kitab ini, iaitu sifat-sifat orang yang beruntung. Dan kita menyambung pada malam ini, iaitu berhubung dengan kisah Abul A'la Al-Ma'ari. Adalah seorang yang sangat genius, akan tapi dia belum lagi beriman, bahkan dia hendak menentang Al-Quran. Ini diceritakan oleh pengarang kitab. Ada seorang lelaki yang genius namanya Abu A'la Al-Ma'ari. Orang genius tuan-tuan. Tapi genius macam mana pun tak beriman, dia tidak beri makna. Kerana iman itu perkara yang sangat penting. Iman itu perkara yang sangat berharga untuk diri kita semua. Sebab apa yang kita buat pada malam ini tiada yang tidak bukan melainkan untuk menambahkan keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Kerana perkara-perkara yang menambah keimanan ini adalah benda yang sangat berharga dan sukar untuk dicari ganti. Masalah dia adalah dia belum beriman. Bahkan lebih teruk daripada itu, dia menentang pula Al-Quranul Karim. Maka disebut dalam kitab ini, maka ketika dia meninggal, maka setelah dia dikubur, maka kubur itu tidak dikorek kembali kerana sesuatu keperluan. Kita memang ada bab dalam fiqah ni tentang bab membongkar kubur. Boleh dibongkar kubur, harus dibongkar kubur atas beberapa keperluan. Antaranya seperti contoh, jika ada barang ni yang berharga dalam tu, boleh dibongkar untuk diambil semula, ataupun tak dibuat satu projek kemaslahatan rakyat, maka terpaksa dipindahkan, maka kena bongkar kubur. Maka hal itu menjadi keharusan dalam syarak. Maka bila kuburnya dibongkar dan dikorek kembali ke satu kepulauan ini, kata pengarang kitab, maka di depan mukanya terdapat seekor ular dan ekornya melilit kedua kakinya. Wallahu ta'ala alam, ini yang disebut dalam kitab tuan-tuan. Bagi beri amaran kepada kita semua supaya jangan kita ni menentang Al-Quran. Takut Allah Ta'ala menzahirkan apa yang kita buat tu, atas dunia lagi orang dah nampak dah. Na'udzubillah. Dan mengenai firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Alif Lam Mim, para ulama berbeza pendapat dan menafsirkan ayat ini. Dan disebutkan hanya Allah Ta'ala saja maha mengetahui akan maksudnya. Kerana tuan-tuan, dia berbalik semula pada tajuk kedua ni. Kita mesti ingat, tajuk kedua kita ni ialah sifat-sifat orang yang beruntung. Bila menyebut tentang sifat-sifat orang yang beruntung, maka pengarang kitab kita, dia telah menyebut tentang ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Kerana di situlah terdapatnya ciri-ciri orang yang beruntung berkenaan. Jadi baru bukan kita ni pergi satu-satu, kita lihat yang pertama ialah Alif Lam Mim, mula-mula dulu ya. Baik, itu Alif Lam Mim ni, ataupun jika tuan baca dalam kita tafsir, kita akan jumpa Alif Lam Mim ini disebut sebagai harful muqatta. Okey, huruf yang terputus-putus. Dan jika tuan buka dalam Quran, kita akan jumpa banyak surah-surah yang dimulai dengan harful muqatta ini. Antaranya seperti yang tuan baca Yasin kan, contoh ada Hamim, ada Ain Sin Qaf, ada Alif Lam Ra. Ini semua namanya apa? Harful Muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Maka para ulama berbeza pendapat dan menafsirkan ayat ini, katanya, dan Allah Ta'ala maha mengetahui akan maksudnya. Okay, kalau tuan-tuan buka, kita akan jumpa dalam kitab, kebanyakannya mereka akan mengatakan hanya Allah sajalah yang maha mengetahui. Hatta kitab tafsir yang biasa, yang paling simple tuan-tuan, yang dipakai dalam masjid, surau itu tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kita tak pernah dengar kitab tafsir itu. Kitab tafsir Melayu tapi dibuat dalam bahasa Jawi pun disebut perkara yang sama juga. Diserahkan maksud itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana ada sebagian ahli bid'ah mengatakan bahawa alif maksudnya Allah membentuk Muhammad lalu mengutusnya sebagai nabi. Lam maksudnya Allah mencela orang-orang musyrik yang buat sekutu baginya, dan mim bermaksud Allah sangat murka kepada orang yang menentangnya. Ini semua adalah tidak bukan ketepukan kitab, melainkan takwilan-takwilan yang tak sepatutnya berlaku. Malah kitab ni tuan baca lagi kerah disebut. Perkataan orang yang sangat bodoh dan dungu. Saya nak sebut pun takut tuan-tuan. Tapi ini hakikatnya. Bila kita mentafsirkan sesuatu yang tidak ada, padanya akan sandaran. Dan sebagai lagi mengatakan, kalau alif lam mim digabungkan, maka ia akan menjadi sebuah kalimah yang boleh difahami. Ada juga yang kata digabungkan. Ini pendapat disebahkan kepada Abdullah bin Abbas. Tapi pendapat ini tidaklah terlalu ekstrim macam yang mula-mula tadi tu. Kerana mula-mula tadi tu dia mentakwilkan dalam keadaan yang sangat pelik lah. Tapi Abdullah bin Abbas, kita tahu dia ni orang yang Nabi SAW doakan dia. Apa doa Nabi pada dia? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Okay, ya Allah, faqihlah Abdullah bin Abbas ni agama dan alim dia ta'wil. Dan akhirnya terbukti bila besar dia menjadi terjemah Al-Quran, orang yang paling alim tentang Al-Quran. Bahkan dia ada anak murid dia yang hebat, Hasan Basri umpamanya. Dan kan tidak kurang pandangan-pandangan Abdullah bin Abbas ni diambil oleh Al-Imam At-Tabari. Sehingga Imam At-Tabari menghasilkan kitabnya iaitu Tafsir At-Tabari, yang banyak menukilkan pandangan-pandangan daripada Abdullah bin Abbas ini. Baik, yang benar apa? Yang sawabnya. Yang benarnya adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentang orang-orang Arab dengan berfirman. Kerana istilahnya tuan-tuan disebut antaranya insiraf. Sebenarnya benda ni dia menentang orang-orang Arab yang mereka ni tak yakin dengan Al-Quran, mereka mempersendakan Al-Quran. Okay, seolah-olah Al-Quran nak kata inilah huruf-huruf yang ada di hadapan kalian. Okay, daripada alif, lam, mim, ha, mim, ain, yang satu-satu huruf ni daripada huruf-huruf inilah. Okay, jika kalian hebat sangat tak yakin dengan Quran yang telah Allah Ta'ala turunkan ni, okay, cuba rangkaikanlah semua huruf-huruf ni supaya dia dapat membentuk sepertinya apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka sebenarnya apa tuan-tuan, sebenarnya memang mereka tidak mampu. Tak mampu untuk mereka buat Quran. Dan ini juga yang telah Quran cabar mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, kata Quran. Fa'tu bi suratin min misri. Jika kamu ragui tak ada apa kami turunkan ke atas hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi suratin min misri, datanglah satu surah, tak payah 14 surah. Walaupun ketika itu Quran tu belum lagi habis diturunkan, sebab Nabi masih hidup, Quran masih lagi diturunkan. Kita dah tahu 14 surah kan, sebab bila Nabi wafat terkandung pada 14 surah. Quran tak kata sebanyak itu. Allah Ta'ala dia kata apa? Fatu bisuratin, cukuplah kamu hadirkan walaupun hanya satu surah saja yang semisal, yang sebanding dengan Al-Quran. Dan Quran kata lagi, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, dan panggillah penolong-penolong kamu. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan, mereka ni di kalangan musyrikin Mekah ni ramai hebat-hebat. Di kalangan mereka ramai yang terdiri daripada para penyair. Sebab sebut bertuan-tuan dalam kitab Quran ada surah namanya Asy-Syu'ara. Jadi bermaksud penyair-penyair menggambarkan bahawa mereka di kalangan Arab musyrikin Mekah ini mereka hebat dari segi bahasa. Mereka ada Al-Amr bin Al-As ketika itu, yang belum ketika masa dia belum Islam, tapi pengunjungnya dia masuk Islam. Amr pun salah seorang penyair yang hebat. Mereka ada Utbah bin Abi Rabi'ah, juga seorang yang sangat hebat dalam berbahasa. Maka tukar kata, wadu syuhada akum, panggillah saksi-saksi kamu, penolong-penolong kamu, untuk kamu hadirkan, kamu buatkan sepertinya Al-Quran ini, in kuntum sadiqin, sekian kamu di kalangan orang-orang yang benar. Lalu Quran menjawab lagi, Quran kata, kata Allah, fa illam tafanu wa lam tafanu. Pertama lam, lam tu tuan-tuan bermaksud kamu takkan boleh buat. Lam tu maksudnya lam pun tidak, lam pun tidak, dulu tu membawa maksud tidak. Tiba-tiba tu tak tengok ayat Quran Allah Ta'ala pakai, fa illam taf'alu, kamu takkan boleh buat, walan taf'alu, lan ni pula dia bermaksud tidak boleh buat, tapi merujuk kepada masa yang sampai bila-bila. Ha, macam tu hebat tu kan Quran ni. Sebab tu Allah Ta'ala pilih Quran ni sebagai bahasa Arab ni sebagai bahasa Quran, kerana bahasa dia Arab ni, bahasa dia sangat luas. Dia nak menggambarkan tidak untuk certain-certain waktu, lain perkataannya. Tidak untuk untuk masa yang panjang sampai bila-bila, ada perkataan khususnya. Kalau kita bahasa Melayu tak ada dah, tidak-tidak lah. Nak tambah lagi selama-lamanya, kena tambah lagi selama-lamanya. Tapi Arab tak, satu perkataan je, tapi dia boleh bawa maksud yang sangat hebat. Sebab Quran Allah Ta'ala jadikan bahasa Arab ni sebagai bahasa Al-Quran. Maka Quran kata, fa'illam taf'alu walam taf'alu, kamu tak boleh buat. Bahkan walan tafa'lu, bahkan kamu juga selama-lamanya takkan boleh buat. Surah Al-Baqarah ini tentu berujuk dan Surah Al-Baqarah. Baik, kemudian, maka oleh kerana itulah dia kata, tak kala Walid bin Al-Mughirah, tadi saya sebut bertuan-tuan siapa? Amr bin Al-As. Kemudian kita ada Utbah bin Abi Rabi'ah, ini salah seorang lagi tuan-tuan, Al-Walid bin Al-Mughirah, juga salah seorang sastrawan bangsa Quraisy yang mendengar ayat-ayat Al-Quran. Maka dia pun pernah berkata, katanya, demi Allah, dia kata tuan-tuan, sesungguhnya bahagian atasnya sangat lebat dan bahagian bawahnya sangat rendah. Artinya dia nak kabur kita macam ni. Quran ni kalau kita nak tunjuk kehebatan Quran ni, dia tu kalau sebuah pokok, tentulah seperti itulah keadaannya. Artinya pokok yang hebat ni, kita tahu akarnya kukuh, akarnya kukuh ke dasar tanah, orang takkan bergoyang, datang langit kencang macam tu, dia kukuh macam tu. Kemudian dia punya pucuknya menjulang ke langit, dan pepohonannya rendang, artinya buah-buahnya rendang. Jadi kalau Quran tu nak disebah seperti saya sebuah pokok, begitulah rupanya Quran nak menggambarkan indahnya Quran tu. Ini kalau pokok ni dia rendang tuan-tuan, okay, kita boleh rehat di bawahnya, ada buah pula, okay, pokok tu pula kukuh tak jatuh, kuat kerana akarnya kuat, pucuknya menjulang ke langit. Jadi nak menggambarkan kehebatan lah. Maka dia kata, demi Allah, sesungguhnya bahagian atasnya sangat lebat dan bahagian bawahnya sangat rendang dan penuh dedaunan. Sesungguhnya dia itu sangat manis dan sangat indah. Ni sastrawan ni, dia cerita tentang perihal Al-Quran juga nak disembah pokok, begitulah rupanya tuan-tuan, sangat hebat Quran ni. Dan hal ini menunjukkan betapa ajaibnya dan agungnya Al-Quranul Karim, maksudnya kau ya Allah Zat yang telah maha menurunkannya. Sebab tuan-tuan, orang-orang musyrikan Mekah ini, khususnya para sastrawan Arab ni, sebenarnya tuan-tuan, mereka mengetahui hakikat Quran yang sebenar. Mereka mengetahui bahawa Quran ini bukannya ciptaan Muhammad. Kerana mereka tahu bahawa Quran Nabi Muhammad kita ni seorang Nabi yang ummi, Nabi yang tidak terbaca dan menulis. Mereka tahu tuan-tuan. Tetapi apa penghalang mereka untuk menerima kebenaran ini? Banyak faktor. Faktor pertama dan tentulah faktor keduniaan. Selama ni mereka jadi pembesar Quraisy, orang yang ada pandangan dalam masyarakat Quraisy, takut masuk Islam, mereka dah tak dapat dah kedudukan itu. Yang mereka pentingkan kedudukan itu. Takut jadi orang biasa-biasa pula, selama dia elok jadi orang yang orang bangsawan, dipandang tinggi. Jadi banyak faktor lah, banyak faktor kenapa mereka ni tak boleh nak menerima kebenaran. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, zalikal kitab. Tadi alif lam mim kan? Nah, ini baru yang kedua, zalikal kitab. Dan inilah dia kitab. Kata pengarang kitab, ini merupakan pujian terhadap sebuah kitab yang belum ada. Oleh itu, kerana itu dia kata, kalau kamu muji seorang, kamu akan mengatakan lelaki itu ataupun pahlawan itu. Artinya zalikal kitab ni menggambarkan inilah dia kitab, yang dimaksud kitab itu ialah kitab Al-Quran yang belum pernah lagi diturunkan sebelum daripada itu. Dan katanya lagi, Allah Ta'ala tidak langsung mengatakan Al-Quran kerana dia itu adalah kitab, sementara selainnya bukan kitab. Kenapa Tuhan tak kata zalikal Quran? Nak menggambarkan bahawa kitab ini maksudnya lebih khusus. Artinya Al-Quran ni adalah yang sebenar-benarnya kitab. Yang lain daripada itu, yang dibuat oleh orang Yahudi, yang dibuat oleh Nasrani, itu bukanlah kitab yang sebenar. Sebab apa? Mereka telah inhiraf, mereka telah mengubah kitab-kitab yang asalnya dulu kitab wahyu daripada Allah, akhirnya telah mereka ubah. Dan ketika Imam Sibawaih, seorang pakar Nahu, telah mengarang sebuah kitab lebih ilmu Nahu, maka dia menamakannya dengan kitab. Okay. Dan kamu juga kalau mahu memuji seorang laki-laki, kamu akan mengatakan seorang laki itu. Kenapa perlu zalika tu? Sebab zalika ni tuan-tuan, dia nak menunjukkan bahawa itulah Quran yang dimaksudkan gitu. Satu contohlah mudah, orang putih, kalau kita kata book, B-O-O-K, book. Book tu buku. Artinya dia merujuk kepada mana-mana buku. Buku ini, buku itu, buku buku depan, buku belakang, buku buku kat luar masjid, buku dalam masjid. Okay. Tetapi bila dia kata the, ada tambah the depan, the book. Artinya ada buku yang difokuskan itu. Mungkin buku yang kat luar ke, buku kat dalam masjid ke. Okay. Jadi demikianlah Al-Quran. Bila kata zalikal kitab, artinya yang difokuskan itu ialah Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksudkan. Okey, kemudian kata-kata Al-Kitab dalam Quran tiba dalam bentuk mushtaq. Okey, mushtaq ni maksudnya kata-kata asal. Di Arab ni tuan-tuan, di semua ada perkataan dia, ada perkataan asal. Dalam surah Al-Baqarah, firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam, iaitu hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kutiba bermaksud wajib. Kalau kataba, telah menulis. Kalau kutiba bermaksud wajib. Okay. Seolah nak menggambarkan Quran ni satu benda yang dia mewajibkan kita untuk buat sesuatu. Begitu. Baik, dalam surah Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajibkan ke atas kamu untuk berperang walaupun peperangan itu sesuatu yang kamu benci. Jadi sama juga kutiba, diwajibkan. Al-Baqarah 180, kutiba alaikum iz hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu ketibaan tanda-tanda kematian. Artinya kutiba pun artinya diwajibkan. Surah An-Nisa ayat 24, kitaballahi alaikum, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai kewajipannya atas kamu. Kitaballah artinya menetapkan hukum. Seolah menggambarkan Quran ni kitab yang nak menetapkan hukum kepada manusia. Baik, kemudian surah Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, dan telah mewajibkan terhadap mereka di kitab Taurat bahawa jiwa dibalas jiwa. Katabna bermaksud kami wajibkan. Sama macam bermula tadi. Okay, kemudian dalam surah Al-Anbiya, walaqad katabna fi Zabur, telah kami tulis di dalam kitab Zabur. Ini Quran ni maksudnya yang ditulis. Kitab Quran ni maksudnya apa? Yang ditulis. Dalam surah Al-Anfal ayat 68, laula kitabun minallahi sabaq, dan kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu daripada Allah. Jadi kitab pun juga membawa maksud ketetapan. Maksudnya Quran kita ni tuan-tuan satu benda yang menjadi ketetapan untuk kita semua, kan? Surah An-Naml ayat 29, qalat ya ayyuhal mal'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ni kisah Balqis dan Nabi Sulaiman. Berkata Balqis, wahai pemusa-pemusa, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia. Kitabun juga membawa maksud surah. Dan juga dalam surah Al-Baqarah 280, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah seperti berjual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan adalah kamu menuliskannya. Faktubu, dia berbalik pada asal tadi, kata bahawa telah tulis, sebetulnya tidaklah kamu menuliskannya. Baik, apa kata pengarang kitab lagi? Dia kata, kata-kata Alkitab berdasarnya berasal daripada perkataan kataba. Okay. Kataba juga selain bermaksud telah menulis, kataba juga tuan bermaksud menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Macam Quran lah. Quran tu hasil gabungan beberapa ayat, berapa kalimah membentuk ayat. Kalimah satulah. Falaula nafarum, okay, minyal jin, itu kalimah-kalimah. Tapi bila digabungkan, dia menjadi ayat, kan? Ayat pula bila digabungkan keseluruhannya menjadi surah. Dan surah pun dibagikan kepada beberapa juzuk, okay? Jadi itunya penggabungan, eh? Maka dikata kataba artinya menggabungkan satu dengan satu yang lain. Maka dalam peperangan ada yang dinamakan sebagai Al-Katibah. Betul, Arab kata katibah tu maksudnya battalion. Untuk tuan-tuan yang kerja polis askar tahulah, kan, battalion tu sebenarnya asal daripada apa tuan-tuan? Gabungan, kan? Mula paling rendah sekali apa, eh? Platoon. Betul, platoon. Ada polis askar sini. Oh, tu polis tu. Platoon, kan? Platoon tu tak sampai 10 orang. Betul ya? Dia platoon tu kan section dulu, bawah section lagi, yang paling kecil section, section 7 orang. Bila gabungan antara section, dia jadi platoon. Gabungan antara platoon baru dia jadi company. Gabungan company, jadi battalion. Jadi itulah Arab pun dia kata Al-Katibah tu maksudnya battalion. Okey, kemudian kata Al-Mutanabi pernah berkata kepada Saiful Daulah, dia kata, wahai, harta telah dihabiskannya, himulkanlah dirimu, kerana begitulah yang dilakukan untuk pasukan perang. Dan Al-Kitab menamakan kitab yang menggabungkan beberapa kalimah antara yang satu dengan yang lain. Okey, waktu kitab Quran tu namakan kitab kerana dia menggabungkan antara kalimah antara satu dengan yang lainnya, hingga membentuk Al-Quran yang mengandungi sebanyak 6,234 ayat. 6,234 ayat. Okey, seterusnya. Firman Allah Ta'ala lagi, la raiba fih. Tadi kita baca alif lam mim, kan? Alif lam mim, zalikal kitab. Yang ketiga, la raiba fih, artinya tidak ada keraguan. Dan kata pengarang kitab ini, tidak ada keraguan, dia kata, menunjukkan kepada salah satu dari tiga pengertian berikut. Yang pertama, berarti tidak ada keraguan. Yang kedua, berarti tidak ada tuduhan. Yang ketiga, berarti tidak ada keperluan. Akan tetapi, yang masukkan di sini lebih tepat, yang pertama, iaitu tidak ada keraguan. Sebab Quran ini, tuan-tuan, memang tak ada siapa ragu lah. Kecuali orang yang ragu ni, kata pengarang kitab, orang yang zalim dan orang yang durjana. Orang yang zalim dan orang yang berjana. Maksudnya, bila sebut tidak ada keraguan, difirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fusilat, la ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak tiba kepada Al-Quran Al-Karim kebatilan baik daripada depan maupun daripada belakangnya. Maksudnya Quran ni tuan-tuan tu, tak boleh kita nak cari kelemahan dia. Quran tidak seperti Bible. Bible, jika tuan-tuan pernah dengar perdebatan yang berlaku antara Syekh Ahmad Didat satu ketika dulu, yang dulu video dia, zaman dulu kan pakai video, viral lah. Kemudian kita ada CD, pakai CD pula. Sekarang ni tak payah lah, saya ingat tuan-tuan buka YouTube tengok, boleh tengok dah banyak lah video-video dia. Kehebatan Ahmad Didat yang boleh membuktikan bahawa Bible itu mempunyai contradiction. Dia contradict antara surah ni cakap macam ni, surah yang lain cakap lain pula. Itu namanya contradiction. Dia kontra, berbeza. Yang ni cakap yang lain, yang sana cakap lain. Bible yang sama, tapi boleh jadi berbeza. Dan juga Bible pada mazhab-mazhab Kristian pun berbeza juga. Bible Lutheran lain, Bible Anglo-Chinese lain, Protestant lain. Okay. Dan hal ini tidak kita jumpa dalam Al-Quran, kerana Al-Quran adalah kitab yang benar-benar datang daripada Allah. Maka tu Quran kata kamu takkan jumpa kebatilan, benda yang silap, yang tersalah daripada Quran, baik daripada depan maupun daripada belakangnya, kerana dia diturunkan, okay, tanzilun min hakimin hamid, diturunkan daripada Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Baik, kemudian dia kata sesiapa yang mengamalkan isi kandungannya maka ia akan mendapat pahala. Quran ni tuan-tuan maksud paling besar sekali. Tuan-tuan cerita bab-bab lain lah tuan-tuan. Quran ni paling besar sekali tuan-tuan. Muamalah kita dengan Quran ni ialah supaya kita amalkan isi kandungan Quran. Itu yang paling penting. Kalau setakat kita hanya pandai melagukan Quran, boleh lentuk lagu itu, lagu ini, nahwan, jiharkah pandai, tapi tak amal, tak guna. Okay. Tak beramal, tak guna tuan-tuan. Tuntutan Quran bukan sekadar untuk dilagukan, tapi paling penting sekali ialah kita nak amal isi kandungan Al-Quran itu. Al-Quran suruh kita sabar. Al-Quran suruh kita jadi orang yang tenang. Suruh jadi orang yang pemaaf. Yang tu dia nak tuan-tuan. Baik, kemudian dan sesiapa yang berhukum kepadanya selamanya dia akan berlaku adil, dan siapa yang mengambil hukum daripada Quran maka selama itulah dia akan menjadi orang yang adil, dan siapa yang mengamalkannya pula maka dia akan berada pada jalan yang lurus. Pegang Al-Quran sungguh-sungguh maka nescaya dia akan berada pada jalan yang lurus. Ayat seterusnya tuan-tuan ialah apa? Dia kata hudal lil muttaqin. Dia kata sesungguhnya Quran ini menjadi hudan, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi, kepanya hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan perkara kita sebut bagi kita bahawa sesungguhnya hidayah itu, hudan dari itu, hidayah itu yang menjadi petunjuk orang bertakwa ini, dia terbahagi kepada dua bahagian. Apa dua bahagian ini tuan-tuan? InsyaAllah kita akan bacakan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Allah Ta'ala alam, sebut kisah katu. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan merahmati sekalian. Kita tanggungkan dengan bacaan doa insyaAllah.
0: Tausiah. Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Dashriman Nur Karman yang telah dirakamkan di Masjid Ash-Shakirin, Kampung Tersusun, Tasik, Percam Ipoh. Ikuti rancangan tausiah setiap hari 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Pera FM.

0: Radio Malaysia, PRFM, terus menemani anda.
1: Selamat petang, Yop dan Yong. Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, PRFM.

Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua. Yop, yon di luar sana yang dengarkan Pera FM ketika ini di frekuensinya 95.6 bertemankan saya Roslan Segmen Mogi Bang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Dan sebelum tu terima kasih kepada rakan tugas DJ Ida yang telah temani koma dalam segmen Yop Yong dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang. Dan saya akan teruskan untuk hari ini sampai jam 7 malam nanti. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Hari ini 3 Ogos 2026, hari Isnin. Yang tengah bekerja ketika ini, selamat bekerja kan. Mungkin juga ada yang tengah dengarkan kami ketika ini sambil memandu tu, hati-hati ketika memandu. Dan juga mungkin ada yang tengah beristirahat petang-petang ni kan. Jadi selamat beristirahat kan. Apa pun yang kita nak lakukan hari ini, semoga semuanya dipermudahkan. Dan pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga jaga kesihatan diri, tak kira di mana juga koma berada. Katanya ramai yang tak sihat tu, jadi pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya, makan ubat ataupun dapatkan pemeriksaan di klinik yang berhampiran dengan anda. Okay, semoga cepat sembuh kepada yang tak sihat tu. Okay, jadi petang-petang ni kalau ada yang nak hantarkan ucapan, nak kongsikan ucapan anda, apa aktiviti koma ketika ini, mungkin ada yang tengah masak juga kan, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM. Macam biasa nombornya, nombor WhatsApp Pera FM 0102007055. Kalau anda tak dapat dengarkan kami di radio anda, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun segera secara percuma di telefon bimbit anda. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Ellie Katz dan juga Crystal dengan lagunya Senandung Semalam. Pera FM untuk kau majlis.

kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

Ya, Pada FM ni beramai informasi semestinya untuk koma aja. 2.36 minit petang, selamat petang kepada anda yang mendengarkan Pada FM ketika ini dan juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak juga. Anda boleh dengarkan kami di portal radio RTM. Kalau tak dapat dengarkan kami di radio, di RTM Klik. Kalau anda ada komputer kan kat depan anda, anda juga boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Kat sana ada juga kata stesen radio RTM yang lain, juga anda dapat dengarkan secara percuma juga di portal radio RTM. Baiklah, sambil-sambil kita beribu ni, saya nak bacakan juga antara ucapan yang kita terima di WhatsApp Pada FM. Antaranya kita ada daripada Mantasha daripada Bercam, nak ucapkan selamat petang, salam ingatan buat Encik Zaini dan juga Puan Rashidah Ibrahim yang katanya berada di Kampung Pekalan Ikan Kuat Lengkung Perak, dengan ucapan semoga berada dalam kesihatan yang baik di samping keluarga tercinta. Daripada Mantasha daripada Bercam, juga kita ada Wan dari Kelang Selangor. Terima kasih banyak dengarkan Pada FM. Katanya tengah layan Pada FM dekat Kelang, mendung aja ketika ni, nak buat ucapan untuk semua pendengar Pada FM. Dia kata yang tengah memandu tu pandu dengan berhati-hati. Juga kita ada Abang Fendi daripada Jelapang, katanya nak ucapkan selamat petang. Dia kata aktiviti petang ni nak pergi hantar isteri pergi ke kelas agama sampai pukul 4:30 petang nanti katanya. Sambil-sambil tu layan Pada FM. Cuaca pun dia kata petang ni cantik aja. Alhamdulillah. Jadi kalau ada nak hantarkan ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Nombornya 010-2007-055. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda juga amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk petang ini di negeri Perak bagi daerah Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang dan juga daerah Mualim, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi pada korang semua nak pergi mana-mana, hati-hati kan, dan tengok dulu keadaan cuaca. Kalau mengizinkan, bolehlah lakukan sedikit aktiviti petang ni kan. Kalau hujan tu nak pergi mana-mana, dah tahu hujan, bawa lah payung siap-siap kan. Terutamanya mungkin ada nanti petang-petang nak pergi ambil anak balik sekolah kan, nak lakukan persediaan sedikit, okey, untuk kata memudahkan urusan anda nanti. Jadi sekali lagi, kalau ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Kejap lagi kita akan bacakan ucapan anda. Jadi terus kekal di Pada FM untuk komen.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

FM Hiburan Berinformasi semestinya untuk koma aja tepat jam 3 petang. Kalau ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM nombornya 0102007055. Dan kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Pera FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsi, ada juga video-video menarik bersama dengan penyampai Pera FM. Jangan lupa untuk like dan juga share. Dan kalau ada antara anda yang terlepas hari tu nak tonton pertandingan akhir pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026, anda boleh tonton balik ulangan persembahan adik-adik kita tu di YouTube Perak FM. Jadi kalau korang nak tonton persembahan adik-adik kita yang berentap di pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026, boleh pergi ke YouTube Perak FM. Kat sana anda boleh tonton persembahan penuh adik-adik kita. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kami YouTube Perak FM, okay? Dan juga jangan lupa untuk like dan juga share kita punya video-video menarik untuk orang lain, kan? Tonton sekali. Dan juga sekali lagi, yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu pun, muat turunlah segera. Jadi anda boleh tonton rancangan-rancangan di saluran TV1, saluran TV2, kan, saluran sukan, saluran berita, tak kira di mana jua koma berada. Sekali lagi nak hantar ke ucapan, nombor WhatsAppnya 0102007055. Tapi sebelum tu saya nak bacakan lagi ucapan yang ini daripada Haji Baharudin dari Chopin. Katanya nak ucapkan selamat petang Senayan kepada Yop Basha di UK Chopin yang sedang berkebun, katanya tengah pasang Perak FM. Terima kasih, semoga tibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Yom Marhamah, katanya tengah dengarkan Perak FM sambil-sambil bekerja, nak tunggu pukul 5 petang ni. Jadi selamat bekerja, semoga dipermudahkan urusan koma semua, okay? Jadi kepada anda semua, terus kekal di Perak FM semestinya untuk koma aja.

0: lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu Jalur Gemilang.
1: Selamat petang, Yop dan Yung. Terima kasih, Komel. Inilah Pera FM.

ikutilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.

0: apa lagi?
1: Pena FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 3.22 minit petang. Selamat petang kepada anda yang mendengarkan Pena FM yang berada di Cangkat Rembian. Frekuensi kami di sana 97.3, di Gunung Berincang 94.7, Bukit Larut 104.1, di Grit 96.1, Lenggong 94.2 dan juga di Perak Selatan 89.6. Terima kasih banyak-banyak, tak kira di mana jua koma dengarkan kami petang ni. Teruskan kesetiaan anda hingga jam 12.30 malam nanti. Yang pastinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan kita nak bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita di WhatsApp FM. Antaranya kita ada daripada Kak Mah dari layang-layang kanan, katanya cuaca di sini alhamdulillah cerah, panas katanya. Ni tengah buat bubur jagung katanya untuk makan petang ni sambil dengar radio Perak FM untuk koma aja. Wah, best ni, alhamdulillah kan, dapat makan bubur jagung sedap kat petang-petang ni kan. Minum pula dengan teh kosong kan. Jadi selamat menjamu selera. Juga kita ada daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, katanya hadir dengarkan radio Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Dia kata baru nak makan ni, dijirus, tak sihat dah 2-3 hari ni, batuk aja. Nak bagi ucapan selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana pun berada. Semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah sentiasa. Jadi semoga cepat sembuh Kak kan, kalau berlarutan tu cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik yang berhampiran. Dan juga kita ada juga daripada Kak Mi dari Lebang, katanya nak ucapkan juga selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Untuk sahabat CJU, semoga kita dirahmati selalu, amin. Terima kasih. Juga kita ada Kak Mona Rahim, juga nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja tak mandang yang lain. Juga kita ada Azhar dari Kampung Pasir Batu Gajah, nak ucapkan selamat petang kepada sahabat-sahabat yang mengenali diri saya dengan ucapan selamat beristirahat. Jadi mungkin ramai tengah bersantai-santai ketika ini kan, baru ambil anak daripada sekolah ke, ataupun ada yang tunggu aktiviti petang ni, nak keluar sekejap, lakukan sedikit aktiviti riadah kan, waktu bersantai-santai macam ni. Kalau ada yang nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, ataupun nak kongsikan apa aktiviti koma petang ni, nak pergi mana hari Isnin ni. Selalunya banyak jugalah cadangannya nak keluar, ataupun ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Jadi kalau nak kongsi pun, boleh kongsikan bersama dengan saya. Kalau ada yang tengah masak ataupun sediakan minum petang tu, apa menu koma minum petang hari ni, boleh kongsikan juga bersama kami. Banyaklah, boleh semua benda boleh kongsikan dengan saya. Nanti saya akan bacakan ucapan anda semua. Dan sekali lagi kepada anda, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera. Okay, jom kita dengarkan lagu daripada Aliyah dan juga Riz, Ku Pinjam Satu Bintang.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 3.49 minit petang. Selamat petang kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Era FM ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen Mogi Bang sehingga jam 7 malam nanti. Baiklah, kepada anda semua, Era FM nak ajak anda sama-sama kita kibarkan calon gemilang sempena dengan bulan kebangsaan nanti. Jadi, sama-sama kita semarakkan lagi semangat patriotik dan juga cinta akan negara kita. Dan saya pastinya anda tahu kita ada inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, di mana kalau boleh setiap satu rumah ni adalah satu jalur gemilang ataupun kita kibarkan satu jalur gemilang di setiap rumah. Jadi hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 sebagai lambang rasa cinta kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi kalau ada yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, mungkin di tempat kerja anda, di rumah ataupun di kenderaan pun boleh anda kibarkan jalur gemilang sebagai salah satu lambang rasa cinta kepada negara. Jomlah sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk kita sama meriahkan lagi sempena dengan Hari Kebangsaan nanti yang kita akan sambut pada 31 Ogos nanti. Okay? Jadi kalau ada yang nak kibarkan jalur gemilang di kenderaan itu pun boleh juga, tapi pastikan bersesuaian dan juga selamat supaya tidak orang kata mendatangkan perkara-perkara yang tidak orang kata selamat untuk anda lah. Kita nak kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan boleh, tapi biar dengan cara betul dan juga selamat. Jadi sama-samalah kepada anda semua kan, warga Perak ni, kita harapkan kita meriahkan seluruh Perak ni dengan kibarkan jalur gemilang sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sekali lagi, kalau ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102007055. Juga kita nak ucapkan selamat petang kepada Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar, katanya tengah dengarkan Perak FM ketika ini. Cuaca Kampar, dia kata elok, panas, dia kata. Sambil-sambil ni Kak Mawar tengah berehat-rehat dengarkan radio Perak FM. Terima kasih. Juga kita ada Fauzi Nozi daripada Manjur, katanya hadir dengarkan Perak FM. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah

0: penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan mode shaming, hormati orang sekeliling.
1: Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan relax. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: kat mana? Koma kat mana?
1: Di Gopeng lah ni. Saya sebenarnya orang kat Lam. Setiap minggu saya akan ke utara dan melalui Ipoh. Di area Perak, saya akan tukar ke radio Perak FM.
2: Untuk koma aja.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Ustaz kata jangan takut bertanya soal agama, tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Katanya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini, Allahumma salli ala Muhammad, faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh, itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik, dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Macam nak pecah. Hangat pijau.
1: Mohkomer, kita belajar logat perak.
2: Untuk koma je. Untuk koma je. Untuk koma je.

Hiburan berinformasi untuk koma aja. Riko 92.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 5.26 minit petang. Masih lagi bertemankan saya Ros dalam segmen Mogi Bang sehingga jam 7 malam nanti. Dan juga pada anda yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Ingat jaga jarak kenderaan anda dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Semoga anda selamat tiba di rumah ataupun di lokasi yang anda tuju, insyaAllah. Dan juga kepada anda yang mungkin masih lagi tengah bekerja ketika ini, selamat bekerja kan. Mungkin ada yang baru masih kerja kan, nak kerja shift malam. Jadi semoga dipermudahkan urusan anda. Yang tengah makan petang ataupun tengah menjamu selera tu, selamat menjamu selera kan. Apa juga yang kita lakukan ketika ini, selalu kita ingatkan, jagalah keselamatan anda dan juga jagalah kesihatan anda. Kalau makan tu, jagalah orang kata pemakanan anda kan. Kurang-kurangkan pengambilan gula dalam minuman anda waktu-waktu petang ni. Mungkin ada yang nak pergi mengopi ke kan. Orang yang ada yang setengah tu suka petang-petang ni cari makanan yang manis-manis. Jadi kalau nak makan tu boleh, tapi berpada-pada, jagalah kesihatan kamu. Okay? Dan juga sambil-sambil tu saya nak kongsikan lagi dengan anda tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk petang ini di negeri Perak bagi daerah Krian, Larut, Matan dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padan dan juga daerah Mualim, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada anda semua, pastikan anda sentiasa berhati-hati tak kira di mana jua koma berada, terutamanya untuk kawasan yang mudah dinaiki air. Kalau kawasan rumah anda mudah dinaiki air, kena sediakan ataupun lakukan beberapa persiapan untuk memudahkan anda nanti sekiranya kawasan rumah anda dinaiki air. Okay? Tapi sambil-sambil tu, kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM macam biasa nombornya 0102-007-055. Terima kasih juga kepada Koma yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan kita nak bacakan juga yang ini, ucapan daripada Kak Ita Chot daripada Botani. Macam biasa nak ucapkan selamat petang buat semua sahabat-sahabat grup CJU, buat semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana jua Koma berada. Semoga ceria-ceria selalu hendaknya buat Kak Leila Ashbirut, Kak Hazliza Maha, semoga cepat sembuh dan dipermudahkan segala urusan. Dia kata jangan lupa makan ubat, banyak-banyakkan berehat. Dia kata kat Botani ni tengah hujan-hujan manja katanya. Sambil tu layan Perak FM daripada Kak Ita Chot daripada Botani. Kalau tengok sekitar Perak FM ni, cuaca pun dah mendung, tapi tak tahulah kan, mungkin hujan ataupun tidak. Jadi mungkin ada juga yang tak sihat sebab cuaca sekejap panas sekejap sejuk. Jadi pastikan Koma dapat rehat yang secukupnya dan juga dapatkan rawatan yang sebaiknya. Makanlah ubat kan, dan juga semoga cepat sembuhlah kepada anda semua pendengar kita. Kita harapkan semua pendengar kita dalam keadaan sihat-sihat sejahtera hendaknya sentiasa. Okay? Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Visa, Untukmu Selamanya. Perfect. Untuk Koma Aja.

Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk tiga golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM.

0: on air.
1: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Biz on air hari ni, Aida nak ajak koma ke ais krim goreng Taman Perpaduan.
2: Nama saya Muhammad Rizwan. Niaga ais krim goreng tu dengan air pun, dessert ada sekali. Menu dessert ada mini cheesecake, lepas tu cheese tart, air ada menu cabaang, green tea dengan Thai tea.
0: Beef on air setiap hari di Perak FM untuk
3: makanan lauk segar, ikan, ketam, udang, sotong, pantai remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.
4: Dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
5: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
4: Perak FM untuk kamu aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 5:49 minit petang. Baiklah, kepada anda yang bosan-bosan kat rumah tu, apa kata anda buka saluran TV 2RTM sebab ada banyak drama ataupun filem-filem menarik menanti anda. Antaranya kita ada drama On Two, Tunggu Dulu Cinta, yang anda boleh saksikan di saluran TV 2RTM bermula jam 5 petang tadi. Dan juga selain itu juga kita ada juga drama Takdir yang akan bersiaran pada hari Rabu ni, 5 Ogos 2026 jam 9 malam. Dan juga kepada anda peminat filem Hindi, anda boleh tonton filem Hindi Syaan ataupun anda boleh tontonlah di aplikasi RTM Click jam 9 malam nanti hari ini. TV 2 adalah konan daripada Sunil Dutt, ada Shashi Kapoor, Amitabh Bachchan. Filem Hindi Syaan anda boleh tonton malam ini jam 9 malam di saluran TV 2 RTM, iaitu Screen On To Bollywood. Jadi kalau anda bosan-bosan tu, bolehlah buka saluran TV 2 RTM untuk tonton drama-drama menarik khas untuk anda semua. Dan sambil-sambil itu, saya nak bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita. Antaranya kita ada yang ini daripada Kak Intan, katanya baru aja nak makan, sepatutnya makan tengah hari tapi dah pelajak sampai ke petang baru nak makan. Tapi dia kata tak apalah, makan sekali je kiranya kan. Lauknya katanya ada ikan kembung tauco, ada sayur sawi tumis. Alhamdulillah kan Kak. Apa-apa pun selamat menjamu selera dan juga hati-hati nak balik kerja katanya pukul 7 malam nanti. Dan juga seterusnya kita ada juga daripada Kak Ros di Greek, katanya dekat sini Greek hujan dah mula turun. Dia kata macam biasalah kakak sibuk dengan kerja rumah sambil layan Pira FM. Pira FM tetap di hati. Terima kasih kan. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Chu Intan, katanya tengah bersantai-santai petang ni makan laksa, katanya tetap hadir setiap segmen. Cuaca di Saud katanya cantik aja petang ni. Alhamdulillah katanya nak makan ataupun bersantai-santai petang ni nak makan laksa dan juga cendol katanya. Si bongsu ada balik katanya, jadi berjalan-jalan ataupun luangkan masa bersama dengan anak-anak kan. Dan juga kita ada juga Kak Zah di Taman Bertuah, katanya nak kongsikan keadaan cuaca di sana, cuaca nak hujan. Samalah kalau tengok sekitar kat Perak FM ni pun, cuaca pun macam dah mendung je kan. Apa lagi Kak Zah, angkat kain. Dan juga ni daripada Mama Fifi juga, dia kata kenapa suara DJ Ros lain, saya sakit tekak Mama Fifi hari ni kan. Orang kata biasalah cuaca tak menentu kan, sejuk panas sejuk panas. Tapi alhamdulillah masih boleh bekerja hari ni, masih boleh bercakap dengan anda semua. Jadi kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pira FM, nanti kita akan bacakan ucapan anda. Mungkin ada yang sama juga dengan saya sakit tekak ni, mungkin ada petua-petua korang nak kongsikan, bolehlah kongsikan juga sebab saya ni susah sikit nak makan ubat kan. Jadi kalau ada petua-petua lain yang mungkin saya boleh cuba, boleh kongsikan dengan saya. Jadi kepada anda semua, jom kita nak dengarkan lagu yang terbaru daripada Nadira, lagunya Cuba Jadi Aku. Pira FM untuk korang aja.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 16 minit petang. Baiklah, sampai di sini tugasan saya Rus untuk temani anda pada petang ini. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Vera FM. Sebentar saja nanti jam 6.30 minit petang kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini dan sekembalinya jam 7 malam nanti DJ Mas pula akan temani koma dalam segmen Ata Koma. Jadi kepada anda semua, pastikan anda terus kekal bersama dengan kami. Pastinya banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Vera FM, untuk koma aja.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: saja.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Dashriman Nokarman yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Tersusun, Tasik, Bercham, Ipoh dengan tajuk Kitab Pengajian Jagalah Allah, Allah Menjagamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin dan hadirat sekalian, kita masih lagi dalam tajuk yang kedua daripada kitab ini, iaitu sifat-sifat orang yang beruntung. Dan kita menyambung pada malam ini, iaitu berhubung dengan kisah Abul A'la Al-Ma'ari. Adalah seorang yang sangat genius, akan tapi dia belum lagi beriman, bahkan dia hendak menentang Al-Quran. Ini diceritakan oleh pengarang kitab. Ada seorang lelaki yang genius namanya Abu A'la Al-Ma'ari. Orang genius tuan-tuan. Tapi genius macam mana pun tak beriman, dia tidak beri makna. Kerana iman itu perkara yang sangat penting, iman itu perkara yang sangat berharga untuk diri kita semua. Sebab apa yang kita buat pada malam ini tidak lain tidak bukan melainkan untuk menambahkan keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Kerana perkara-perkara yang menambah keimanan ini adalah benda yang sangat berharga dan sukar untuk dicari ganti. Masalah dia belum beriman, bahkan lebih teruk daripada itu, dia menentang pula Al-Quranul Karim. Maka disebut dalam kitab ini, maka ketika dia meninggal, maka setelah dia dikubur, maka kubur itu nak dikorek kembali kerana sesuatu keperluan. Kita memang ada bab dalam fiqah ni, terutama bab membongkar kubur. Boleh dibongkar kubur, harus dibongkar kubur atas beberapa keperluan. Antaranya seperti contoh, jika ada barang yang berharga dalam tu, boleh dibongkar untuk diambil semula, ataupun tak dibuat satu projek kemaslahatan rakyat, maka terpaksa dipindahkan, maka kena bongkar kubur. Maka hal itu menjadi keharusan dalam syarak. Maka bila kubur yang dibongkar dan dikorek kembali ke satu kepulan ini, kata pengarang kitab, maka di depan mukanya terdapat seekor ular dan ekornya melilit kedua kakinya. Wallahu ta'ala alam, ini yang sebut dalam kitab tuan-tuan, bagi beri amaran kepada kita semua supaya jangan kita ni menentang Al-Quran. Takut Allah Ta'ala menzahirkan apa yang kita buat tu, atas dunia lagi orang dah nampak dah. Oh, na'udzubillah. Dan mengenai firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Alif Lam Mim, para ulama berbeza pendapat dan menafsirkan ayat ini. Dan disebutkan hanya Allah Ta'ala saja maha mengetahui akan maksudnya. Kerana tuan-tuan, dia berbalik semula pada tajuk kedua ni. Kita mesti ingat, tajuk kedua kita ni ialah sifat-sifat orang yang beruntung. Bila menyebut tentang sifat-sifat orang yang beruntung, maka pengarang kitab kita, dia telah menyebut tentang ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Kerana di situlah terdapatnya ciri-ciri orang yang beruntung berkenaan. Jadi baru bukan kita ni pergi satu-satu, kita lihat yang pertama ialah Alif Lam Mim, mula-mula dulu Baik, iaitu Alif Lam Mim ni, ataupun jika tuan baca dalam kita tafsir, kita akan jumpa Alif Lam Mim ini disebut sebagai harful muqatta. Okay, huruf yang terputus-putus. Dan jika tuan buka dalam Quran, kita akan jumpa banyak surah-surah yang dimulai dengan harful muqatta ini. Antaranya seperti yang tuan baca Yasin kan, contoh ada Hamim, ada Ain Sin Qaf, ada Alif Lam Ra. Ini semua namanya apa? Harful Muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Maka para ulama berbeza pendapat dan menafsirkan ayat ini, katanya, dan Allah Ta'ala maha mengetahui akan maksudnya. Okay, kalau tuan-tuan buka, kita akan jumpa dalam kitab, kebanyakannya mereka akan mengatakan hanya Allah sajalah yang maha mengetahui. Hatta kita tafsir yang biasa, yang paling simple tuan-tuan, yang dipakai dalam masjid, surau, itu tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kita pernah dengar kitab tafsir itu, kitab tafsir Melayu, tapi dibuat dalam bahasa Jawi pun disebut perkara yang sama juga. Dan diserahkan maksud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana ada sebagian ahli bidah mengatakan bahawa alif maksudnya Allah membentuk Muhammad lalu mengutusnya sebagai nabi. Lam maksudnya Allah mencela orang-orang musyrik yang buat sekutu baginya, dan mim bermaksud Allah sangat murka kepada orang yang menentangnya. Ini semua adalah tidak bukan ketepukan kitab, melainkan takwilan-takwilan yang tak sepatutnya berlaku. Walau kitab ni tuan baca lagi kerah disebut. Perkataan orang yang sangat bodoh dan dungu. Saya nak sebut pun takut tuan-tuan. Tapi ini hakikatnya. Bila kita mentafsirkan sesuatu yang tidak ada, padanya akan sandaran. Dan sebagian lagi mengatakan, kalau alif lam mim digabungkan, maka ia akan menjadi sebuah kalimah yang boleh difahami. Ada juga yang kata digabungkan. Ini pendapat disebahkan kepada Abdullah bin

0: bas. Tapi pendapat ini tidaklah terlalu ekstrim macam yang mula-mula tadi tu. Kalau mula-mula tadi tu dia mentakwilkan dalam keadaan yang sangat pelik lah. Tapi kalau Abdullah bin Abbas, kita tahu dia ni orang yang Nabi SAW doakan dia. Apa doa Nabi berada? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Okay, ya Allah, faqihlah Abdullah bin Abbas ni agama dan alim dia ta'wil. Dan akhirnya terbukti bila besar dia menjadi terjemah Al-Quran, orang yang paling alim tentang Al-Quran. Bahkan dia ada anak murid dia yang hebat, Hasan Basri umpamanya. Dan kan tidak kurang pandangan-pandangan Abdullah bin Abbas ni diambil oleh Al-Imam At-Tabari. Sehingga Al-Imam At-Tabari menghasilkan kitabnya iaitu Tafsir At-Tabari, yang banyak menukilkan pandangan-pandangan daripada Abdullah bin Abbas ni. Baik, yang benar apa? Yang sawabnya. Yang benarnya adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentang orang-orang Arab dengan berfirman. Kerana istilahnya tuan-tuan disebut antaranya insiraf. Sebenarnya benda ni dia menentang orang-orang Arab yang mereka ni tak yakin dengan Al-Quran, mereka mempersendirikan Al-Quran. Okay. Seolah-olah Quran nak kata inilah huruf-huruf yang ada di hadapan kalian. Okay. Daripada alif, lam, mim, ha, mim, ain, yang satu-satu huruf ni daripada huruf-huruf inilah. Okay. Jika kalian hebat sangat tak yakin dengan Quran yang telah Allah Ta'ala turunkan ni, okay, cuba rangkaikanlah semua huruf-huruf ni supaya dia dapat membentuk sepertinya apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka sebenarnya apa tuan-tuan, sebenarnya memang mereka tidak mampu, tak mampu untuk mereka buat Quran. Dan ini juga yang telah Quran cabar mereka. Aw in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, kata Quran, fa'tu bi suratin min misli. Jika kamu ragui tak ada apa kami turunkan ke atas hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min misli, datanglah satu surah, tak payah 14 surah. Walaupun ketika itu Quran tu belum lagi habis diturunkan, sebab Nabi masih hidup, Quran masih lagi diturunkan. Kita dah tahu 14 surah kan, sebab bila Nabi wafat terkandung pada 14 surah. Quran tak kata sebanyak itu. Allah Ta'ala dia kata apa? Fatu bisuratin, cukuplah kamu hadirkan walaupun hanya satu surah saja yang semisal, yang sebanding dengan Al-Quran. Dan Quran kata lagi, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, dan panggillah penolong-penolong kamu. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan, mereka ni di kalangan musyrikin Mekah ni ramai hebat-hebat. Di kalangan mereka ramai yang terdiri daripada para penyair. Sebab sebut bertuan-tuan dalam kitab Quran, ada surah namanya Asy-Syu'ara. Itu yang bermaksud penyair-penyair, menggambarkan bahawa mereka di kalangan Arab musyrikin Mekah ni mereka hebat dari segi bahasa. Mereka ada Al-Amr bin Al-As ketika itu, yang belum, ketika masa dia belum Islam, tapi penghujungnya dia masuk Islam. Amr pun salah seorang penyair yang hebat. Mereka ada Utbah bin Abi Rabi'ah, juga seorang yang sangat hebat dalam berbahasa. Maka tukar kata, wadu syuhada akum, panggillah saksi-saksi kamu, penolong-penolong kamu, untuk kamu hadirkan, kamu buatkan sepertinya Al-Quran ini, in kuntum sadiqin, sekiranya kamu di kalangan orang-orang yang benar. Lalu Quran menjawab lagi, Quran kata, kata Allah, fa illam tafalu wa lam tafalu. Pertama lam, lam tu tuan-tuan bermaksud kamu takkan boleh buat. Lam tu maksudnya lam pun tidak, lam pun tidak, dulu tu membawa maksud tidak. Tu tengok ayat Quran Allah Ta'ala pakai, fa illam tafalu, kamu takkan boleh buat. Walan taf'alu, lan ni pula dia bermaksud tidak boleh buat, tapi merujuk kepada masa. masa yang sampai bila-bila macam tu. Hebat kan Quran ni. Sebab Allah Ta'ala pilih Quran ni sebagai, bahasa Arab ni sebagai bahasa Quran. Kerana bahasa dia, Arab ni bahasa dia sangat luas. Dia nak menggambarkan tidak untuk serta-serta waktu, lain perkataannya. Tidak untuk untuk masa yang panjang sampai bila-bila, ada perkataan khususnya. Bagi kita bahasa Melayu tak ada dah. Tidak-tidak lah. Nak tambah lagi selama-lamanya, kena tambah lagi selama-lamanya. Tapi Arab tak satu perkataan je, tapi dia boleh bawa maksud yang sangat hebat. Itu sebab Quran Allah Ta'ala jadikan bahasa Arab ni sebagai bahasa Al-Quran. Maka Quran kata, fa'illam taf'alu walam taf'alu, kamu tak boleh buat. Bahkan walam taf'alu, bahkan kamu juga selama-lamanya tak akan boleh buat. Surah Al-Baqarah yang tentu berujuk dan Surah Al-Baqarah. Baik, kemudian, maka oleh kerana itulah dia kata, tatkala Walid bin Al-Mughirah, tadi saya sebut bertuan-tuan siapa? Amr bin Al-As. Kemudian kita ada Utbah bin Abi Rabi'ah. Ini salah seorang lagi tuan-tuan, Al-Walid bin Al-Mughirah. Juga salah seorang sastrawan bangsa Quraisy yang mendengar ayat-ayat Al-Quran. Maka dia pun pernah berkata, katanya, demi Allah, dia kata tuan-tuan, sesungguhnya bahagian atasnya sangat lebat dan bahagian bawahnya sangat rendah. Artinya dia nak kabur kita macam ni. Quran ni kalau kita nak tunjuk kehebatan Quran ni, kalau sebuah pokok, tentulah seperti itulah keadaannya. Artinya pokok yang hebat ni, kita tahu akarnya kukuh. Akarnya kukuh ke dasar tanah, orang takkan bergoyang. Datang langit kencang macam tu, dia kukuh macam tu. Kemudian dia punya pucuknya menjulang ke langit, dan pepohonannya rendang. Artinya buah-buahnya rendang. Jadi kalau Quran tu nak disebah seperti sebuah pokok, begitulah rupanya Quran. Nak menggambarkan indahnya Quran tu. Ini kalau pokok ni dia rendang tuan-tuan, kita boleh rehat di bawahnya, ada buah pula. Okay, pokok tu pula kukuh, tak jatuh, kuat kerana akarnya kuat, pucuknya menjulang ke langit. Jadi nak menggambarkan kehebatan lah. Maka dia kata, demi Allah, sesungguhnya bahagian atasnya sangat lebat dan bahagian bawahnya sangat rendang dan penuh dedaunan. Sesungguhnya dia itu sangat manis dan sangat indah. Ni sastrawan ni, dia cerita tentang perihal Al-Quran tu, nak disembah pokok, begitulah rupanya tuan-tuan. Sangat hebat Quran ni. Dan hal ini menunjukkan betapa ajaibnya dan agungnya Al-Quranul Karim. Maksud kau ya Allah, Zat telah maha menurunkannya. Sebab tuan-tuan, orang-orang musyrikan Mekah ini, khususnya para sastrawan Arab ni, sebenarnya tuan-tuan, mereka mengetahui hakikat Quran yang sebenar. Mereka mengetahui bahawa Quran ini bukannya ciptaan Muhammad. Kerana mereka tahu bahawa Quran Nabi Muhammad kita ni seorang Nabi yang ummi, Nabi yang tidak terbaca dan menulis. Mereka tahu tuan-tuan. Tetapi apa penghalang mereka untuk menerima kebenaran ini? Banyak faktor. Faktor pertama tentulah faktor keduniaan. Selama ni mereka jadi pembesar Quraisy, orang yang ada pandangan dalam masyarakat Quraisy, takut masuk Islam, mereka dah tak dapat dah kedudukan itu. Artinya mereka pentingkan kedudukan itu. Takut jadi orang biasa-biasa pula, selama dah elok jadi orang yang orang bangsawan, dipandang tinggi. Jadi banyak faktor lah. Banyak faktor kenapa mereka ni tak boleh nak menerima kebenaran. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, zalikal kitab. Tadi alif lam mim kan? Ini baru yang kedua, zalikal kitab. Dan inilah dia kitab. Kata pengarang kitab, ini merupakan pujian terhadap sebuah kitab yang belum ada. Oleh itu, kerana itu dia kata, kalau kamu muji seorang, kamu akan mengatakan lelaki itu ataupun pahlawan itu. Artinya Zalikal Kitab ni menggambarkan inilah dia kitab, yang dimaksud kitab itu ialah kitab Al-Quran yang belum pernah lagi diturunkan sebelum daripada itu. Dan katanya lagi, Allah Ta'ala tidak langsung mengatakan Al-Quran kerana dia itu adalah kitab, sementara selainnya bukan kitab. Kenapa Tuhan tak kata Zalikal Quran? Nak menggambarkan bahawa kitab ini maksudnya lebih khusus. Artinya Al-Quran ni adalah yang sebenar-benarnya kitab. Yang lain daripada itu, yang dibuat oleh orang Yahudi, yang dibuat oleh Nasrani, itu bukanlah kitab yang sebenar. Sebab apa? Mereka telah inhiraf, mereka telah mengubah kitab-kitab yang asalnya dulu kitab wahyu daripada Allah, akhirnya telah mereka ubah. Dan ketika Imam Sibawaih, seorang pakar nahwu, telah mengarang sebuah kitab lebih ilmu nahwu, maka dia menamakannya dengan kitab. Okay. Dan kamu juga kalau mahu memuji seorang lelaki, kamu akan mengatakan seorang lelaki itu. Kenapa perlu zalika tu? Sebab zalika ni tuan-tuan, dia nak menunjukkan bahawa itulah Quran yang dimaksudkan. Begitu. Satu contohlah mudah. Orang putih, kalau kita kata book, B-O-O-K, book. Book tu buku. Maksudnya dia merujuk kepada mana-mana buku. Buku ini, buku itu, buku buku depan, buku belakang, buku buku kat luar masjid, buku dalam masjid. Okay. Tetapi bila dia kata the, ada tambah the depan, the book. Artinya ada buku yang difokuskan itu. Mungkin buku yang kat luar ke, buku kat dalam masjid ke. Okay. Jadi demikian Al-Quran. Bila kata zalikal kitab, artinya yang difokuskan itu ialah Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksudkan. Okey, kemudian kata-kata Al-Kitab dalam Quran tiba dalam bentuk mushtaq. Okey, mushtaq ni maksudnya kata-kata asal. Di Arab ni tuan-tuan, di semua ada perkataan dia, ada perkataan asal. Dalam surah Al-Baqarah, firman Allah Taala, kutiba alaikumusiyam, iaitu wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kutiba bermaksud wajib. Kalau kataba, telah menulis. Kalau kutiba bermaksud wajib. Okay. Seolah nak menggambarkan Quran ni satu benda yang dia mewajibkan kita untuk buat sesuatu. Begitu. Baik, dalam surah Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan ke atas kamu untuk berperang walaupun peperangan itu sesuatu yang kamu benci. Jadi sama juga kutiba. Diwajibkan. Al-Baqarah 180, kutiba alaikum izhadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu ketibaan tanda-tanda kematian. Artinya kutiba pun artinya diwajibkan. Surah An-Nisa ayat 24, kitaballahi alaikum, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai kewajipannya atas kamu. Kitaballah artinya menetapkan hukum. Seolah menggambarkan Quran ni kitab yang nak menetapkan hukum kepada manusia. Baik, kemudian surah Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, dan kita telah mewajibkan terhadap mereka di kitab Taurat bahawa jiwa dibalas jiwa. Katabna bermaksud kami wajibkan. Sama macam bermula tadi. Okay, kemudian dalam surah Al-Anbiya, walaqad katabna fi zabur, telah kami tulis di dalam kitab Zabur. Maksudnya Quran ni maksudnya yang ditulis. Kitab Quran ni maksudnya apa? Yang ditulis. Dalam surah Al-Anfal ayat 68, laula kitabun minallahi sabaq, dan kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu daripada Allah. Jadi kitab pun juga membawa maksud ketetapan. Maksudnya Quran kita ni tuan-tuan satu benda yang menjadi ketetapan untuk kita semua, kan? Surah An-Naml ayat 29, qalat ya ayyuhal mal'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ni kisah Balqis dan Nabi Sulaiman. Berkata Balqis, wahai pemusa-pemusa, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia. Kitabun juga membawa maksud surah. Dan juga dalam surah Al-Baqarah 280, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, wahai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah seperti berjual beli, hutang-piutang, sewa menyewa dan sebagainya tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan adalah kamu menuliskannya. Faktubu. Dia berbalik pada asal dia, kata bahawa dia telah tulis. Sebenarnya tidaklah kamu menuliskannya. Baik. Apa kata pengarang kitab lagi? Dia kata, kata-kata Alkitab berdasarnya berasal daripada perkataan kataba. Okay. Kataba juga selain bermaksud telah menulis, kataba juga tuan bermaksud menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Macam Quran lah. Quran tu hasil gabungan beberapa ayat, berapa kalimah membentuk ayat. Kalimah satu lah. Falaula nafarum, okay, minal jin, itu kalimah-kalimah. Tapi bila digabungkan dia menjadi ayat kan. Ayat pula bila digabungkan keseluruhannya menjadi surah. Dan surah pun dibagikan kepada beberapa juzuk. Okay. Jadi itunya penggabungan. Maka dikata kataba artinya menggabungkan satu dengan satu yang lain. Maka dalam peperangan ada yang dinamakan sebagai al-katibah. Sebab tu Arab kata katibah tu maksudnya battalion. Untuk tuan-tuan yang kerja polis askar tahulah kan, battalion tu sebenarnya asal daripada apa tuan-tuan? Gabungan kan. Mula paling rendah sekali apa eh, platun. Betul platun. Ada polis askar sini. Oh tu polis tu platun kan. Eh? Platun tu tak sampai 10 orang. Betul ya? Dia platoon tu kan section dulu, bawah section lagi, yang paling kecil section, ha, section 7 orang. Ha, bila gabungan antara section dia jadi platoon. Ha, gabungan antara platoon baru dia jadi company. Company. Ha, gabungan company, ha, jadi battalion. Ha, gitu. Ha, jadi itulah Arab pun dia kata al-katibah tu maksudnya battalion. Okey, kemudian kata Al-Mutanabi pernah berkata kepada Saiful Daulah, dia kata wahai harta telah dihabiskannya, hiburkanlah dirimu kerana begitulah yang dilakukan untuk pasukan perang. Dan Al-Kitab menamakan kitab ia menggabungkan beberapa kalimah antara yang satu dengan yang lain. Okey, waktu kitab Quran dia namakan kitab kerana dia menggabungkan antara kalimah antara satu dengan yang lainnya hingga membentuk Al-Quran yang mengandungi sebanyak 6,234 ayat. 6,234 ayat. Okey, seterusnya. Firman Allah Ta'ala lagi, la raiba fih. Tadi kita baca alif lam mim, alif lam mim, zalikal kitab. Yang ketiga, la raiba fih, artinya tidak ada keraguan. Dan kata pengarang kitab ini, tidak ada keraguan, dia kata menunjukkan kepada salah satu dari tiga pengertian berikut. Yang pertama berarti tidak ada keraguan, yang kedua berarti tidak ada tuduhan, yang ketiga berarti tidak ada keperluan. Akan tetapi yang masukkan di sini lebih tepat yang pertama, iaitu tidak ada keraguan. Sebab Quran ni tuan-tuan memang tak ada siapa ragu lah. Kecuali orang yang ragu ni, kata pengarang kitab, orang yang zalim dan orang yang durjana. Orang yang zalim dan orang yang berjana. Maksudnya bila kita bila sebut tidak ada keraguan, sendiri difirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fusilat, la ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak tiba kepada Al-Quran Al-Karim kebatilan baik daripada depan maupun daripada belakangnya. Maksudnya Quran ni tuan-tuan tak boleh kita nak cari kelemahan dia. Quran tidak seperti Bible. Bible, jika tuan-tuan pernah dengar perdebatan yang berlaku antara Syekh Ahmad Didat satu ketika dulu, yang dulu video dia, zaman dulu kan pakai video, viral lah. Kemudian kita ada CD, pakai CD pula. Sekarang ni tak payah lah, saya ingat tuan-tuan buka YouTube tengok, boleh tengok lah, banyak lah video-video dia. Kehebatan Ahmad Didat yang boleh membuktikan bahawa Bible itu mempunyai contradiction. Dia contradict antara surah ni cakap macam ni, surah yang lain cakap lain pula. Itu namanya contradiction. Dia kontra, berbeza. Yang ni cakap yang lain, yang sana cakap lain. Bible yang sama, tapi boleh jadi berbeza. Dan juga Bible pada mazhab-mazhab Kristian pun berbeza juga. Sambil Bible Lutheran lain, Bible Anglo-Chinese lain, Protestant lain, okay. Dan hal ini tidak kita jumpa dalam Al-Quran, kerana Al-Quran adalah kitab-kitab, kitab yang benar-benar datang daripada Allah. Maka tu Quran kata kamu takkan jumpa kebatilan, benda yang silap, yang tersalah daripada Quran, baik daripada depan maupun daripada belakangnya, kerana dia diturunkan, okay, tanzilun min hakimin hamid, diturunkan daripada Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji, okay. Baik, kemudian mana kata sesiapa yang mengamalkan isi kandungannya maka ia akan mendapat pahala. Quran ni tuan-tuan, maksud paling besar sekali, tuan-tuan cerita bab-bab lain lah tuan-tuan, Quran ni paling besar sekali tuan-tuan, muamalah kita dengan Quran ni ialah supaya kita amalkan isi kandungan Quran. Itu yang paling penting. Setakat kita hanya pandai melagukan Quran, boleh lentuk lagu itu, lagu ini, nahwan, jiharkah pandai, tapi tak amal, tak guna, okay. Tak beramal, tak guna tuan-tuan. Tuntutan Quran bukan sekadar untuk dilagukan, tapi paling penting sekali ialah kita nak amal isi kandungan Al-Quran itu. Al-Quran suruh kita sabar, Al-Quran suruh kita jadi orang yang tenang, suruh jadi orang yang pemaaf. Yang tu dia nak tuan-tuan. Baik, kemudian, dan sesiapa yang berhukum kepadanya, selamanya dia akan berlaku adil. Dan siapa yang mengambil hukum daripada Quran, maka selama itulah dia akan menjadi orang yang adil. Dan siapa yang mengamalkannya pula, maka dia akan berada pada jalan yang lurus. Pegang Al-Quran sungguh-sungguh, maka nescaya dia akan berada pada jalan yang lurus. Ayat seterusnya tuan-tuan ialah apa? Dia kata hudal lil muttaqin. Jadi sesungguhnya Quran ini menjadi hudan, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fi, kampanye hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sekarang kita sebut kepada kita bahawa sesungguhnya hidayah itu, hudan dari itu, hidayah itu yang menjadi petunjuk orang bertakwa ini, dia terbahagi kepada dua bahagian. Apa dua bahagian ini tuan-tuan? InsyaAllah kita akan bacakan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Allah Ta'ala alam, saya berhenti setakat itu. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan merahmati sekalian. Kita tanggungkan dengan bacaan doa insyaAllah. Al-Fatihah.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Dashriman Nur Karman yang telah dirakamkan di Masjid Ash-Shakirin, Kampung Tersusun, Tasik, Percam Ipoh. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari 1:30 tengah hari dan ulang siar 6.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Sukarnya orang dulu korban segala-galanya, ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Hashtag terus kekal Ketara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu belajar.

0: Radio. Kepada penunggang-penunggang motosikal tu, sila sediakan baju hujan jika hendak ke mana-mana, dan kepada pemandu-pemandu kereta, sila berhati-hati ketika memandu kerana jalan licin dan dikhuatiri akan menyebabkan kemalangan. Selain itu juga, sila patuhi had laju supaya tidak membahayakan kenderaan-kenderaan yang lain. Berhati-hatilah di jalan raya, ingat orang yang tersayang, pandu cermat, jiwa selamat dari kami Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, itu pesanan kami di Perak FM ya. Terima kasih buat koma yang terus mendengarkan Perak FM. Bertemankan saya pula Mazli Tan Muhammad Lod untuk meneruskan lagi siaran Perak FM untuk edisi hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 19 Safar 1448 Hijriah. Sebentar tadi koma dah pun bersama dengan DJ Rose yang menamatkan tugasan konti untuk segmen sebelum ini, iaitu Moh Gebang 2 petang hingga ke 7 malam. Jadi sehinggalah jam 12.30 malam bermula dari saat ini, koma bertemankan saya pula Mazli Tan Muhammad Lod. Inilah perubahan ada melibatkan kami yang bertugas di DJ Perak FM ya, untuk bulan Ogos dan seterusnya sehinggalah hujung tahun 2026 ni agaknya ya. Jadi saya kembali bertugas untuk di sebelah segmen Ata Koma ini 7 malam hingga 12.30 malam. Okey, sama-sama kita menantikan untuk kita menunaikan solat fardu maghrib, dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan yang sama waktu dengannya 7.33 minit malam. Okey, kalau tadi pesanan di waktu hujan-hujan begini cuacanya ya, dan pastinya juga sempat saya nak kongsikan juga perkembangan cuaca kita di sebelah petang ini hinggalah ke malam. Yang ini pun dah malam dah ini ya, sumbar Jabatan Meteorologi Malaysia kita dah pun mengeluarkan amaran ribut petir untuk tarikh hari ini 3 Ogos 2026, yang dikeluarkan jam 6.10 minit petang, dan amaran ribut petir ini akan berlanjutan sehingga 9 malam. Untuk negeri Perak kita, ini akan melibatkan amaran ribut petir ini di daerah Krian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Jadi sentiasa peka dengan perkembangan cuaca kita, dan sentiasa kita ambil langkah-langkah keselamatan ya dalam cuaca yang tak menentu ini. Dan kalau di sekitar Bandar Ipoh ini, hujan baru je sekoyat, ialah hujan yang agak lebat setengah tempat ya. Dan juga kalau sebelah ni ada yang masih lagi hujan dan sebagainya. Jadi apapun cuaca di luar sana, terus layan Perak FM. Dan waktu-waktu puncak begini, mungkin ada yang pulang ke rumah setelah tamat tugasan untuk hari ini. Moga koma selamat sampai ke destinasi yang dituju, ataupun selamat berehat lah yang orang kita dalam perjalanan pulang ke rumah. Terus bersama kami di Perak FM dengan lagu-lagu ketuhanan untuk kita menantikan, untuk kita menunaikan solat fardu maghrib sebentar saja lagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama supaya kamu ini Allahumma salli ala Muhammad faham. Dan kalau kamu tak faham pun kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 128 hingga 130.

0: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa man yaghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad

0: Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini. Dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang soleh, yang tinggi martabatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bagi menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran, ikuti rancangan Lughatul Jannah setiap hari Jumaat dari jam 3 petang hingga 4 petang. Lughatul Jannah di Perak FM untuk koma aja.
3: Biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Era FM Mufassirin.
4: Al-Tibyan. Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Kaedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Alakulihal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
2: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.

0: Semua Perak FM ni, sabar oi. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Dengar Perak FM.
1: Perak FM, untuk koma aja.
2: Di dalam di mana?
3: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

kata, kata dari tadi teman petia kan komen ni dengar Perak FM, apa suka ngonyin seluruh kan? Tak komen tahu ke sebenarnya Perak FM ni untuk siapa? Untuk komen eh?

0: untuk koma je. Jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.
1: Okay, terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan Piara FM ketika ini. Dan syukur Alhamdulillah dah pun kita menunaikan solat Fardu Maghrib ya sebentar tadi, yang masuk pada jam 7.33 minit malam. Dan seterusnya kita menantikan untuk kita menunaikan solat Fardu Isyak pula ya. Dan sebagai panduan kita bersama dan peringatan untuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh kawasan Bandar Raya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 8:46 minit malam. Jadi selamat malam semuanya. Dan moga hari ini 3 hari bulan 8 dah ya, 2026, hari Senayan, hari yang baru, dah hampir menutupkan tirai harinya kerana ini dah masuk ke malam dah. Dari pagi tadi seawal subuh ya, sehingga ke hari ini, moga-moga segala urusan kita Allah permudahkan ya, dan sentiasa kita memohon kehadratnya agar apa saja kita, selagi kita bernafas ini, dipermudahkanlah segala urusan kita dan semuanya baik-baik belaka ya. Dan terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang bersama Piara FM sejak dari bermulanya siaran kami setiap hari dari jam 6 pagi hinggalah ke saat ini. Dan pastinya mengharapkanlah kami di Piara FM ni agak lajak sampai ke 12 malam. Begitulah setiap hari tanpa jemu untuk menemani hari koma. Dan kita teman berteman lah kiranya kan, tak adalah temani keseorangan di konti Piara FM ni ya. Okey, untuk jam yang kedua dah, untuk segmen Ata Koma, jadi terus bersama kami dan bolehlah melayari ataupun bertandang ke semua platform media sosial kami, terutamanya di Facebook, kita ada di TikTok, macam-macam perkongsiannya. Dan untuk segmen Ata Koma di bulan Ogos dengan perubahan yang kita berikan kepada koma kan, DJ-DJ Perak FM yang bertugas sekarang ni dah berbeza. Macam saya setiap hari Isnin bermulanya bulan Ogos, insya-Allah diberikan peluang untuk Allah izinkan suara ini untuk bertugas menemani koma hari Isnin, menerusi segmen Ata Koma. Kalau hari Isnin sebelum ini, saya menerusi Gegar Pagi. Gegar Pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Ini beralih ke malam pula ya. Dari jam 7 malam hinggalah 12 malam. Okey, untuk segmen Ata Koma ni dah pun saya muat naik ke Facebook Perak FM. Kalau ada yang nak tinggalkan komen di situ, mungkin ada ucapan di sebelah malam ni sambil berehat-rehat. Mungkin siang tadi agak kepenatan, kelelahan, ialah rutin-rutin harian yang perlu kita laksanakan. Jadi malam ni adalah masa untuk rehat-rehatkan. Rehatkan minda pun ada. Rehat-rehatkan ialah fizikal kita ni ya. Terus bersama kami di Perak FM lah kiranya ya. Boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Mana yang bertugas shift ha, macam teman lah juga ni. Jadi selamat menjalankan tugas dan kita laksanakan tugas kita sebaik mungkin. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja yang macam-macam kami nak kongsikan dengan koma.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa dia bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.

0: Panggil Wan Rizal Jubalala Firman dengan Fatwa Pujangga untuk koma yang mendengarkan Pera FM ketika ini.
1: Mohna Pera FM, terus bersama kami untuk koma aja.
0: Pastinya Pera FM untuk koma aja kan. Selamat malam semuanya. Terima kasih dengan kesetiaan yang tidak dibelah dan dibahagikan untuk terus menjadikan Pera FM sebagai radio nombor satu orang Perak atas koma. Nama pun segmen atas koma kan. Jadi apa ke dibuat tu di sebelah malam ni kan. Mungkin sambil rehat-rehat sebab setelah penat lah. Lelah rasanya sepanjang hari ni kan. Jadi belah malam lah untuk kita merehat-rehatkan, melonggor-longgorkan otot kita ya. Apapun macam saya katakan sebelum ini, mana yang bertugas selamat bertugas, macam yang bertugas shift ni ya, di sebelah malam ni saya percaya bekalannya dah pun cukup tenaganya ya, untuk meneruskan lagi tugasan sehinggalah mungkin masuk malam ya, shift malam sampai

dan juga dapatkan info-info yang banyak lah menerusi akses kita di platform media sosial kita. Okey, ini saya nak kongsikan ya, sambil-sambil layan lagu-lagu yang saya siarkan ini, dan juga kalau ada sebarang ucapan atau perkongsian cerita koma tu, bolehlah hantarkan ke WhatsApp RFM, ataupun nak menghantarkan suara koma sendiri, bolehlah hantarkan ke 010-2007-055 ya. Ini berkenaan dengan kesedihan ya. Jadi ada 5 kesedihan yang berpanjangan yang ramai tak sedar apa kesan dia ya. Sebabnya apabila kita bersedih, sebenarnya bukan hati saja yang terluka, seluruh tubuh badan kita turut memberikan respon. Namun pada masa yang sama, Allah menciptakan tubuh kita ini dengan sistem yang luar biasa. Di dalam setiap sel sebenarnya ada protein kecil yang dipanggil kinesin. Tugasnya ialah mengangkut bahan-bahan penting di dalam sel, utamanya sel saraf, supaya tubuh kita ni terus berfungsi dengan baik. Walaupun kita sedang bersedih, tubuh kita sebenarnya masih lagi bekerja keras untuk kita. Jadi, apakah yang boleh berlaku jika kesedihan ni berpanjangan? Jadi, apa yang memberikan kesan kepada tubuh badan kita, kita akan menjadi lebih cepat letihnya ya. Tekanan emosi yang berlarutan juga boleh menyebabkan kita berasa lesu dan kurang bertenaga. Tidur kita pun mula terganggu, dan ada yang sukar tidur, dan ada juga yang tidur terlalu lama tetapi masih lagi berasa penat. Itu antara kesan dia lah. Dan kesan yang seterusnya, sukar memberikan tumpuan ataupun fokus ya. Fikiran jadi serabut, perkara yang mudah pun terasa susah sangat untuk kita selesaikan. Dan pastinya hubungan dengan orang sekeliling pun mula terjejas ya. Dan kita mula menjauh, kurang bercakap, malah kadang-kadang tu ada juga kalanya kita hilang minat terhadap perkara yang dahulu kita suka. Dan kesannya juga pada badan kita, ia memerlukan masa yang lebih lama untuk pulih daripada tekanan. Jadi sebab itulah kesihatan emosi ini kita perlu jaga. Seperti mana kita menjaga kesihatan fizikal kita lah. Jadi yelah, kalau kadang-kadang tu kita tak boleh nak elakkan kita timbullah rasa emosi sedih tu kan. Tapi gitulah ya, kita kena jaga emosi kita. Dan banyak-banyakkan kita, yelah, kadang tu jangan berharap kepada manusia. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sebaik-baiknya. Ataupun cari teman yang boleh berkongsi suka dan duka kita lah ya. Cari orang yang kita percaya. Okey, sedikit sebanyak info itu dapat kita sama-sama untuk kita lakukan dalam kita nak menjaga kesihatan mental kita ya. Sebab sekarang ni macam-macam yang kita dengar, dan sampai ada yang sangat-sangat terjejas sehingga sanggup menamatkan hayat ya. Jadi jangan sampai begitu. Tambah pula kita orang Islam kan, okay, berpegang kepada ataupun bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun bercakap untuk diri saya sendiri. Okey, terus bersama kami di Pena FM. Insya-Allah saya bacakan kiriman-kiriman rakan-rakan pendengar yang sudi bersama saya di malam ini, malam Senayan ya. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Pena FM, dan juga saya dah ataupun di Facebook dan muat naikkan untuk segmen Ata Koma 7 malam hingga 12.30 malam. Okey, terus bersama kami dengan lagu-lagu hiburan dan mengharapkan agar terhibur hendaknya. Okey, yang terbaru daripada Hakim Rosli dengan lagunya berjudul Nostalgia. Untuk koma aja.

0: kopi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.
1: Ya, pastinya Perak FM untuk koma aja. 8.43 minit malam. Selamat malam semuanya. Sama-sama kita menantikan sekali lagi. Nak peringatkan ya, waktu solat fardu isyak kita bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 8.46 minit malam. Okey, yang di luar Perak mungkin mendengarkan Perak FM menerusi RTM klik kita ya. Dan pastinya nak menarik perhatian yang mana kami nak maklumkan bahawa siaran semua frekuensi Perak FM akan mengalami gangguan sementara lah ya, bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan. Tapi jangan risau, di luar waktu yang saya akan kongsikan ini, siaran akan kembali seperti biasa lah ya. Jadi gangguan siaran radio akan berlaku dari 4 hari bulan hari ni lah. Hari ni 3 eh. Esok. Okey. Esok 4 hingga 7 Ogos. Dari hari Selasa esok sehinggalah Jumaat ini, waktunya gangguan siaran Perak FM kita ni 12.30 malam hingga 6 pagi ya. Dan ini adalah disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan untuk siaran Perak FM. Dan siaran yang terlibat ialah semua frekuensi Perak FM, tak kiralah di sebelah Perak Utara 104.1 ya, di sebelah Perak Selatan, Perak Utara, Hilir Perak, Perak Tengah, semua tu dah terlibatlah ya dengan gangguan siaran radio Perak FM kita ni ya. Jadi kami memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku dan sangat-sangat menghargai akan sokongan daripada koma semua ya. Mana yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun yang di dalam talian lah kiranya ya. Okey, terus bersama kami di Perak FM, ahli hiburan ada informasi pastinya untuk koma aja.

0: untuk koma je.
1: Okey, waktu sekarang dah pun 8.46 minit malam. Sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan penari Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama, tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut, fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini, Allahumma salli ala Muhammad, faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas ibn Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik, dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: wujud banyak kegiatan penipuan internet. Antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet. Dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Okey, sebentar lagi kita akan ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 9 malam dan seterusnya nanti jam yang jam 9 malam pastinya saya buka ruang dan peluang untuk koma yang mendengarkan Perak FM pada malam ini. Jadi bolehlah bersama-sama dengan teman menerusi WhatsApp kita ya, 0102007055. Nantikan selepas ini.
2: Ikuti utama 9 malam sebentar lagi.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini,

0: Ya, Era FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Terima kasih yang mana yang sudi bertembangkan Pera FM dan kembali untuk jam yang okey pukul 7 tadi 7 8, satu jam ni yang kedua lah kiranya. Okey, tengah mengira-ngira dah berapa jam dah, diam tak diam ya. Untuk jam yang seterusnya lah ya, untuk saya temankan koma semua. Terima kasih mana yang sudi dah pun bertandang di WhatsApp Pera FM ni. Kabarkan yang koma tu mendengarkan Pera FM. Begitu juga di Facebook Pera FM. Ada juga yang di ruangan komen tu bagi tahu yang demo tu akan bersama dengan teman untuk segmen Ate Koma. Sehinggalah jam 12 tengah malam. Terima kasih untuk Ita Chat. Assalamualaikum Mas katanya. Jadi selamat bertugas lah untuk segmen Ate Koma. Kembali bertugas di sebelah malam ya. Dia sama je. Sebab apa, sebelum ini saya bertugas menerusi gegar pagi, awal-awal pagi sebelum matahari keluar. Dan untuk bulan Ogos ini, bermula bulan Ogos ini pun sama, tak nampak matahari. Saya bertugas ya, gelap juga. Sampailah ke jam 12 malam ya. Terima kasih Tachat, moga dipermudahkanlah katanya. InsyaAllah sentiasa layan Perak FM. Okey juga Kak Zah kita, Saljiah PI juga, James Pengiran pun ada. Dari mana agaknya ya. Juga kita ada Muhammad Muhaimin. Selamat bertugas untuk segmen Ate Koma. Untuk bermulanya bulan Ogos ini katanya. Okey, juga kita ada Muhammad Manan, Yop Manan kita. Okey, orang dari Skincan Selangor pun mendengarkan Perak FM. Salam ceria semuanya katanya. Juga Ibrahim Akib kita di Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya Selangor, mendengarkan Perak FM. Okey, Nasiruddin Shah bin Shah Beran. Betul ya, Beran ke? Beran kot. Okey, Fort Ranger pun ada. Selepas tu siapa lagi ni? Norkia. Assalamualaikum Kak Mas. Semoga ceria-ceria selalu. Perak FM untuk koma aja. Juga ada Syuhariz. Sofia Darus pun ada. Ismail Mail pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Mungkin boleh kongsikan apa saja cerita koma di WhatsApp Perak FM 010-200-7070. Sambil-sambil tu, mana yang terpilih untuk saya tunaikan ataupun payungkan lagu yang menjadi pilihan koma, boleh juga jadi di WhatsApp ataupun di Facebook Perak FM ya. Bolehlah koma letakkan di ruangan komen kalau di Facebook ya, untuk kalau nampak poster saya tu kan, jadi boleh tinggalkan di ruangan komen, insyaAllah saya bacakan. Kita ada Yung Ruslina. Harap sihat masa tengah berehat sambil layan Perak FM. Kalau di belah Greek hujan lebat baru berhenti. Ha, itulah dia keadaan cuaca kita di sebelah petang ini hinggalah ke malam tadi. Ada banyak tempat yang hujan ya. Jadi sejuklah sikit malam ni kan. Tapi jangan pula awal-awal dan narik gebor ya koma. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Aida Agil. Lagunya berjudul Segalanya Pasti. Dan pastinya di ruang udara Perak FM pada malam ini. Terus kita teman berteman ya.

0: Okey, baru saja berlalu Wings dengan Intanku Kesepian. Mungkin seseorang kat rumah tu ya. Jadi temankan koma ketika ini Perak FM. Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM lah kiranya. Okey, di mana saja koma berada. Okey, rakan pendengar kita Hajah Halijah di Sungkai. Kalau Sungkai, koma boleh mendengarkan kami menerusi
1: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. FM untuk komen aja.
0: Ah, itu dia. Ha, dijerit kita dah bagi tahu dah. Kalau komen yang bla-bla Perak Selantan ni, terima kasih untuk Hajah Halijah di Sungai ni. Selamat malam Mas. Dan selamat bertugas katanya. Moga sihat-sihat ceria sentiasa. Amin. Tak nak ceria seseorang. Nak ceria bersama dengan koma. Kalau boleh lagu daripada Gama Kembang Terhalang boleh ke buat hiburan untuk Hashim Wang, Wak Manan katanya, Ita Chot pun ya, yeah? Dan juga sahabat-sahabat yang setia mendengarkan Perak FM. Terima kasih Mas. Okay, Yung Halijah Sungkai, orang Sungkai. Kita ada juga Mawar Perak di Taman Mesra Rakyat Kampar, mewakili orang Kampar sana ya. Nanti kalau balik nanti Mas berhati-hati. Terima kasih. Juga Cici Ayam kita dari Batu Gajah pun ada. Kalau di belah-belah Batu Gajah ni dah berhenti hujannya, dah seroyak dah ya. Sebab apa, dari petang tadilah hujan lebat berbenur katanya. Kalau boleh nak dengarkan lagu dari Siti Nurdiana, Cinta Hanya Sandaran, insyaAllah, insyaAllah ya. Juga kita ada Yop Azmi kita dari Teluk Intan. Juga nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Bersyukur. Buat Mak Lang yang ada kat Manjui tu. Kami semua sayang Mak Lang. Okey, ada ucapan pada malam ini boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM. InsyaAllah saya bacakan ya. Jadi terus bersama kami. Pastinya Perak FM ada hiburan, ada informasi. Sekejap lagi saya nak kongsikan juga satu info untuk kesihatan kita lah. Kenapa kita tidak boleh tidur selepas makan? Apa sebabnya? Okey, nanti saya kongsikan. Mungkin ada yang sedang menjamu selera ketika ini. Lambat jugalah kalau nak makan malam tu. Sebab apa, disarankan kalau nak makan malam ni, sebelah malamnya, seawal 7 malam. Kalau boleh sampai 8 malam macam itulah. Kalau dah lewat tu, apa nak buat, kadang-kadang tu kita tak ada masa kan. Jadi berpeluang untuk makan di sebelah malam tu, itulah lewat sikit. Tapi apa pun, insyaAllah saya kongsikan kenapa kita tidak boleh tidur selepas makan. Okey, terus bersama kami.

0: saya Zubir Rashid, cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya Zubir Rashid untuk pendengar setia Fera FM. Untuk kamu aja.
1: Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Fera FM untuk kaum aja.
2: Fera FM, hiburan berinformasi.

Nur Diana. Terus mencintai saya. Silap pula. Teruskan mendengar Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Okay, itu dia Siti Nordiana dengan Cinta Hanya Sandaran. Membawa kita ke 10 malam ketika ini. Terima kasih banyak-banyak mana yang sudi bertemankan Perak FM. Mungkin malam ini sambil-sambil tu ditemani sekilas kopi. Okey, hidup ni terlalu singkatlah untuk dipenuhi dengan kebenciannya. Lebih baik hati tenang, fikiran lapang, tidur pun nyenyak kan. Jadi kita rawatlah apa saja yang kita rasai ini, rawat dengan sabar. Dan juga rasa syukur, apa pun kita tolaklah kemarahan, memilih untuk kita maaf sesiapa saja, sebab bahagia itu memang kita tak boleh dapat dengan kebencian, betul ataupun tidak. Mari sama-sama sokong apa yang saya katakan. Okey, dalam pada itu juga kita nak berkongsi info lah kan. Sebabnya dah masuk dah jam 10 malam. Terima kasih untuk koma. Dan kalau tadi teman dah kongsikan ya, 10 malam awal lagi nak narik gebor tu. Okey, tambah pula lepas makan. Baru dapat berkesempatan nak makan. Tapi jangan terus tarik gebor lah. Sebab apa, dengan keadaan cuaca sepanjang hari ini kan. Kalau tadi tu banyak tempat kita hujan ya, jadi sejuk sikit. Mulalah kan. Okey, jangan tidur selepas makan. Apa sebabnya? Sebab apa? Kita ni antaranya lah yang aja gemuk, terus baring ataupun tidur lepas makan kan. Terutama lepas makan malam ni, walaupun nampak selesa, tapi tabiat ini sebenarnya boleh memberikan kesan kurang baik kepada sistem penghadaman ya. Dan kesannya itu, yang pertama, dia meningkatkan risiko asid perut naik. Itu yang ada yang dapat GERD tu kan. Jadi kita nak terangkan kenapa kalau lepas makan tu kita tak boleh nak terus baring ataupun tidur ya. Dia meningkatkan risiko asid perut, yang mana apabila kita berbaring sejurus selepas kita makan, graviti tidak lagi membantu mengekalkan kandungan perut di tempatnya, dan akibatnya asid perut tu lebih mudah ataupun senang naik ke esophagus dan menyebabkan pedih ulu hati kita ni. Lepas tu mulut kita rasa masam-masam macam tu ya. Ataupun rasa tak selesa dekat dada kita. Okay. Kajian dan panduan perubatan mengesyorkan supaya kita tidak berbaring sekurang-kurangnya lepas kita makan tu sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam lepas kita makan. Okay, kesan satu lagi ni ialah penghadaman menjadi kurang selesa. Walaupun makanan tetap akan dihadam ya, berbaring ataupun tidur terlalu awal boleh menyebabkan rasa kembung, rasa perut tu macam penuh aja, tak selesa. Mungkin ada di antara kita yang rasa tak selesa ya. Dan pakar gastroenterologi mendapati bahawa berdiri ataupun berjalan ringan selepas makan dapat membantu pengosongan perut dan mengurangkan sistem seperti refluks serta rasa terlalu kenyang. Jadi lepas makan tu bawa lah berjalan yang ringan-ringan lah kiranya. Okey, satu lagi kesan, kesannya ialah kualiti tidur boleh terganggu, yang mana asid perut yang naik ketika tidur boleh menyebabkan batuk, lepas tu rasa panas dekat dada tu, ataupun rasa kurang selesa pada tekak, dan ini boleh mengganggu tidur kita dan menyebabkan kita kerap terjaga pada waktu malam. Dan gejala refluks juga didapati lebih teruk ketika berbaring. Jadi kalau dah macam tu, apa yang patut kita lakukan? Antaranya ialah tunggu sekurang-kurangnya dikatakan tadi ya, 2 hingga 3 jam lepas makan tu kita tunggu sekurang-kurangnya 2-3 jam sebelum tidur ya. Dan jika masih berjaga, lakukan berjalan santai selama 10 hingga 15 minit. Pusing-pusing lah anak rumah tu. Kan? Dan elakkan makan malam yang terlalu banyak ataupun Terlalu berlemak. Ini kalau ikutkan selera memanglah kan. Okey, dan kalau macam kita selalu alami pedih ulu hati ataupun reflux, ini dapatkan nasihat doktor lah. Jadi di sebalik info ini, kesimpulannya yang boleh kita buat, tidur selepas makan mungkin kita rasa bestnya kan, tetapi ia boleh meningkatkan risiko asid perut naik. Boleh sebabkan kita rasa tak selesa kita punya penghadaman ini, dan pastinya akan mengganggu tidur kita lah. Sebab apa? Sebenarnya kita nak rehat belah-belah malam ni kan. Selepas ialah seharian kita sibuk dengan rutin harian kita, dan waktu malam lah untuk kita rehat ya. Jadi kita kena beri sedikit masa kepada badan kita untuk mencerna makanan sebelum berbaring, kalau kita lepas makan tadi tu. Dan ini adalah langkah mudah yang boleh membantu menjaga kesihatan sistem penghadaman. Jadi harapnya dapat memberikan manfaat untuk kita. Kalau nak sehat, dengarkan info sehat. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Nak santuni lagi rakan-rakan pendengar kita yang sudi bersama. Okey, kita ada Mantashau dari Bercam ni. Katanya nak dengarkan lagu daripada Kai Bahan dengan lagunya berjudul Bayang. Jadi terus bersama kami di Perak FM untuk koma aja. Dialalukan untuk koma. Menyembang dengan teman menerusi saluran WhatsApp kita 0102007055.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.

0: Okey, itu dia Amy, Mas Jura dan juga Glenn dengan dengarkanlah. Moga terhibur Cik Muhammad Mokhtar kita yang mendengarkan di Batu Gajah. Katanya dengarkan lagu suara Amy Mastura, orang Perak kita ni kan. Okey, terus layan lagu-lagu dan antaranya pilihan dari rakan pendengar kita semalam malam diucapkan untuk Yung Hayatun Hassan yang mendengarkan dari Taman Sri Berjaya. Moga sihat selalu Mas. Boleh ke belanja lagu dari Mas Idayu? Cintaku 100%.
1: Sambil hirup kopi, layan lagu ni dulu.

0: Gerard Joling dengan Everlasting Love, lagu yang menjadi pilihan Yop Zaini kita. Dekat mana tu mendengarkan Perak FM. Jadi selamat malam diucapkan untuk Koma dan terus bersama kami dan 10.24 minit malam.
1: Jom bersama kami hingga 12.30 malam dengan lagu-lagu ini.

0: terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Sama aja.
2: Wow.
3: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
4: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komen aja.
5: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
6: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
0: Untuk koma aje.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, Ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Otak rok tanah air dengan semangat zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Berusi RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis, ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang bang, apa pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruhan tu, Nun Alif Zain Halif, 12 malam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sembang UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Geng Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya. Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kinta, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temerloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian dan sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger, Kelab Sawit, Johor. Elbiana Rosiliana, ada kita salam manis dan juga pahit dari Saratok, Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut, Pahang. Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Brisa Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Ajiran Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. Intan Han Hamid juga terus bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Geng Buruh Hantu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syah Putra Mesin Johor, kita ada Diana Nordin dari Miri, Sarawak. Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi.

Santalia Beruas Muan Faiz Haji Ibrahim Lin Roslinda Haji Zamani Cik Awang Setiu Terengganu Adi Abigail Gombak dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zek Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bidadari Salju, Liza Samin, Awan Hitam, Rosli Headbang, dia kata luncur setiawan, pam-pam-pam, Amal Loria, kita ada Flat Depan Noveda. Siapa lagi? Dan ramai lagi lah eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancah hiburan berbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gembro Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Tabik Spring satu kali. Saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okey, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai jauh okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey, okey, okey. Saya faham, saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains. Bawa kita ke 1:04 pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai kata orang tu semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran, dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi semoga dengan itu juga KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, sumber rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Kalau siapa yang tak risau, negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang beruntung, terima kasih hadir Pak Ian Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. FG92 Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir, ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke? Pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainah Ros, GBH dari Terengganu. Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagialah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohati Nayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni, untuk Nasional Game Berhantu, mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu, satu dunia mendengarkan. Okey, Kairul Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hiburan pelbagai rentak sehingga 1:30 pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya, tiga-tiga penting. Terus layan, terus luncur Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: karena mendengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di

perpaduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Bashki dengan tajuk lagunya Zara Sa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti tersambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor, menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembar elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari, meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos lagi 4 hari insyaAllah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Bas Kosmik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suela 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada Yus, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkullah, Ahmad Jamish, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumaik Kromo, Rohayati, Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Papa Man, ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rosila Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidah Tina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kak Mariah, Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang.

malam melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau bolehlah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman itu yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Oh, nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak memulakan langkah, buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam National Game Buruhan tu untuk lagu-lagu kenangan ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Cik Lum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Nuras, Wan Sepawi, Azaz Noh, Mesara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifah Pineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana Tansip, Ina, Emon 86, Berita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rinova pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Syif Zaid dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Farm Berlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai ya yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahida katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Dia biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak. Dia nak berjaya Tawau, Nik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah.
saya akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kempur Hantu di National FM sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Hendak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini, masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan, yang menjadikan dah sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, scammer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond nombor 5, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di talk pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tipe-tipe lainnya jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tipe lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga turut bersama-sama, RG juga, Manisa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tapi pun juga.

kongsi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

kumpulan Aero dengan dah berpisah apa nak buat. Yalah nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Gemuruh Hantu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng borang tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut peti hujan dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Ian, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akosti, Zambedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau geng buruh hantu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dah 6979, Rider Jalanan, Adios, Juriana juga turut bersama-sama, Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah eh. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu ah, hui, sedang berniaga, ada yang tengah kemas warung, berniaga burger pun, ada yang tengah kemas kedai, nak balik hari ini bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ini. Ucap syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, Jibish, mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam kerusahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruh hantu sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Dun Aliz Zain Alif. Menerusi Nasional Game Burang tu set menombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang... ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah. Lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Dilarang untuk menggunakannya. Takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional.

Nasional Kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya. Pak Su, thank you Shell Community Lion hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tengke, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Ati 80, Siti Khalijah, Malak Ajit, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Iris Comel, semuanya comel belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya, bang Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda eh? Ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti, kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat, sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan, kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

private dengan mengapa perpisahan yang kau pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan. Apakah salah kita ataupun salah dia? Apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okay, 4.3 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybait tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang, matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba. Bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, brem, brem, brem, brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah. Kemalangan maut. Okay, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yung Iza, Merpati Butik, Queen of Smoking kata. Ada Askit, Lina, Adam, Bakar Wali, Cik Kak Ra Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga terus bersama-sama. Nur Liana memberikan salam ya. Salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga terus bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman-paman. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu dari persembahan Rob Kumar Ratat. Menerusi lagunya 7 Men Rap Dik Tahir.

bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tau. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen, Nasional Pagi. Nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan, ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar tajuknya Sampai Bila, lagu dari Kumpulan Lela tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tol Pasar Borong. Aku nama Merindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu. Terima kasih Lan Ganu. Katanya mantap GBH. Ayah Long, ada Tensi dari

abang lori dari Sarawak ni. Black Aqua Angahri, pilot darat juga Mariana Zinon. Ilah Sulaiman dan juga Jahitan. Saya di bahagian Ajam. Okey. Saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun bang kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng berdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng berdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya. Lutasva. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Kadipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anmas lirik oleh Norisan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk adil. Cukup-cukup menangis hari ini. Lalu yang kata tuala dah basah ni bang. Diperah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu 3 kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun yang berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahir lah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5.6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemburu Hantu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng berhantu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Geng Berhantu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia, dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kedah Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.55, Bandar ke tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5.15 minit pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan. Meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang. Buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang. Alah, buat baik tu ada makna lah tu. Tak apalah, biarlah pun nak kata kan. Biar orang nak kata bahasa kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemburu Hantu sehingga jam

Lepas tu kita bincang sikit, apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang. Ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikit lah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah, pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5/5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu. Yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah, oh, mental health. Betul, kesihatan mental, oh, masalah ketagihan, masalah apa nama dada, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu. Itu masalah yang paling besar tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat, gamaknya lah. Wallahu alam, kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward, please ya. Itu sebenarnya semua orang, please, mungkin mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong, belum buat jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun, Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa kini, doa aku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, I tahu bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solatat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, dah buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pesan ni, tu pun tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Taubah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu yang banyak keras kepala. Jadi pernah buat, ya? Yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga serius. Ya? Yeah? So, Taubah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib. Apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Taubah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah, betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari, jangan lupa kita kalimah thayyibah la ilaha illallah syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan. So hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of
cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran. Tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi. Hadis kursi. Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi. Aku, kata Allah, bertindak ikut sangkaan hamba-Ku. Therefore, we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah, bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Memberi, Maha Melihat. Moving forward. Okey, ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step. Ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minit settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah. Jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah. Berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah. Kan cantik ya? Doakan cikgu-cikgu. Survey Taubah, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah. Hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic. Cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya Masya Allah, Tabarakallah. Jauh. Ya, kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu. Doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah. Doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please. Ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru Taubah, Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang kita doakan. Orang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine, kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin. Semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku, kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine, kalau itu pun kita pegang ya, orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda, and we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah ya. Bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maktan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat kita, jom kita solat taubat tiada malam. Taubat dah jatuh wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik. Langkah ni praktikal, bukan teori. Praktikal, kena buat. Ramai orang dah buat. Moving forward ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa. Allahumma

0: hati.
1: Dato' Des dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula. Bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya. Menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahu mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda. Bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datangnya lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja. Pagi-pagi kelang kabut je bawa kereta kan. Kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju. Ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu janganlah tergopoh-gopoh. Tak apalah sampai office tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya. Saya memang keluar lewat hari ini. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan? Tak ada juga. Bos pun manusia. Ada hati dan perasaan. Ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, Tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sempena Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. juga di premis perniagaan, di kenderaan anda. Jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikit lah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa

0: Ummatul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah, habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang, insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak. Tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah, yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Syadat Alam Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: abang pakai kopi am sini tau abang dapat
1: tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
1: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.
3: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
1: Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
5: Koma
0: aja. Yang tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Perak Sejahtera.
1: Apa khabar? Terima kasih. Apa yang tak bunyi?
0: Dia jauh tapi dekat sahabatku.
1: So dia ada.
0: Dia jauh
1: tapi dia dekat. Dia ada di sebelah saja. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini, permulaan untuk hari Selasa 4 Ogos 2026. Mim dan juga Rick dekat sini.
0: Permulaan Ogos ada sesuatu yang baru untuk komo semua pendengar Perak FM. Nanti kan di jam yang ketiga nanti. Apa pun kami doakan pada hari ini yang memulakan tugasan. Selamat bertugas diucapkan kepada komo.
1: Dah habis tugasan tu, mungkin nak balik, hati-hati. Makan lubang, relax-relax dulu, santai baru tidur, okey?
0: Alright, semoga yang tenang aja untuk kita semua pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal lekat layan radio nombor 1 orang Perak.
1: Kejap lagi macam-macam lagi akan kami kongsikan bersama dengan koma semua Perak FM untuk

0: Roma masih pasang telinga dengan Perak FM ya. Terima kasih berbanyak.
1: Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yup, yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen aja.

0: Yang hiburan berinformasi tentunya untuk semua aja kembali bersama di jam yang kedua.
1: Ya, selamat pagi semuanya yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan koma, pastikan jarak selamat semuanya agar dipermudahkan pagi ini, insyaAllah.
2: Dan juga pada pagi ini kepada koma, seperti yang Mim Kabur kan, yang memandu, hati-hati memandu.
1: Pelan-pelan lah bawa kan. Apa pun kita nak mulakan pagi ini dengan cuaca ekstrim. Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu yang sudah pun bersedia di hujung talian dengan laporannya, jadi silakan.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Peran FM. Bersama saya Helmi, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batu, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi Negeri Perak Selasa 4 Ogos 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran lembut putih bagi daerah Kerian, Rumah Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Perak Tengah, Pagan Datuk dan Hilir Perak sekitar jam 9 pagi nanti. Selain itu, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut peti bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam 9 pagi ini juga, dan kerana ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sesuai untuk jangka cuaca pada hari ini, pada 11 pagi hujan masih berlaku melibatkan daerah Hulu Perak dan lain-lain daerah dalam keadaan cuaca berangsur baik. Pada 11 petang pula hujan seteru berpeti di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari sekitar 23 darjah Celsius dan maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum. Cuaca Ekstrim.

0: baru WhatsApp Farid FM
1: 010-2007-055.
0: Simpan tau, jangan silap. Farid FM untuk korang.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Mama ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?
2: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia BFM, setia menemani anda.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
1: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia PRFM, setia menemani anda.

0: Timbunan berinformasi tentunya untuk koma aja 7.40 minit pagi.
1: Ya, masih lagi Mim dan juga Rui dekat sini untuk edisi Selasa hari ini 482026. Happy birthday lah kalau ada yang menyambut lahir pada hari ini. Semoga koma panjang umur murah, rezeki koma bahagia selalu dunia akhirat.
0: Kami doakan yang terbaik untuk koma pada hari ini. Biasalah kadang-kadang nak memulakan satu pekerjaan tu memang berat. Tapi kita kena ingat, kita bersyukur, InsyaAllah perasaan tu jadi luar biasa.
1: Betul tu, banyakkan bersyukur dalam hidup. Kadang-kadang mungkin kita tak dapat apa yang kita nak hari ni, tapi mungkin doa kita akan dikabulkan pada masa hadapan, InsyaAllah kan. Amin. Yang penting bersabar, banyakkan bersyukur kan. Dan juga kata orang bersedana.
0: Alright, dan sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di Akhbar.
1: Baik, RZ member 8.0 1850 saman dikeluarkan, 222 motosikal disita, 5 maut. Di mana di ini di Kuala Terengganu, Polis Terengganu mengeluarkan 1850 saman atas sebagai kesalahan dan menyita 222 motosikal sepanjang penganjuran RZ member 8.0 dari 31 Julai hingga 1 Ogos lalu di negeri Terengganu.
0: Okey, dan juga lelaki mengaku tidak bersalah rompak van syarikat keselamatan. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan melakukan rompakan bersenjata terhadap sebuah van syarikat keselamatan di Bandar Bukit Tinggi Kelang bulan lalu.
1: Baik, dan juga antara lain, lelaki ditahan rakam video wanita dalam keadaan yang mengaibkan. Ini berlaku di Kuching, di mana seorang lelaki ditahan polis di Kuching pagi tadi kerana disyaki merakam video seorang wanita dalam keadaan yang mengaibkan, di mana insiden berlaku di pekarangan Festival Makanan Kuching Padungan sekitar jam 9 malam.
0: Okey, dan juga mayat lelaki tanpa identiti ditemukan terapung di perairan Tanjung Hantu yang berlaku di Lumut. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Perak menemukan mayat seorang lelaki tanpa identiti yang terapung di perairan Tanjung Hantu Pulau Pangkor semalam.
1: Baik, dan juga berita luar negara, Qatar, Mesir, Turki kecam serangan terbaru Israel di Gaza, di mana Qatar, Mesir dan Turki selaku perantara gencatan senjata di Gaza mengecam keras Israel susulan serangan terbaru tentera Zionis di wilayah Palestin itu yang dilaporkan mengorbankan lebih 20 orang.
0: Dan juga angka korban gempa bumi di Venezuela lepasi 6,000 angka kematian dalam dua kejadian gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang menurut Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez.
1: Ya, dan juga berita sukan, Fulham Iker Garcia hingga 2031 penyerang Spanyol Gonzalo Garcia sah menyertai Fulham daripada Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatihnya Alvaro Arbeola, umum kedua-dua kelab itu pada semalam.
0: Dan juga yang terakhir, 8 emas warnai kejayaan Malaysia di Glasgow 2026. Tahniah buat kontijen Malaysia yang melepasi sasaran pingat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang disifatkan sebagai antara pencapaian paling bermakna dalam sejarah sukan negara, terutamanya apabila melakar menerusi kontijen yang lebih kecil berbanding edisi terdahulu.
1: Jangan sedikit perkongsian, Malaysia melepasi sasaran pingat dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gansa di Glasgow. Tahniahlah untuk kontijen Malaysia, mantap.
0: Dan juga jangan lupa Sukma bakal bermula. Jadi kita doakan juga buat atlet-atlet negeri Perak yang bakal mengharumkan nama negeri Perak kita ni.
1: Dekat mana?
0: Dekat Selangor.
1: Selangor. Mungkin ramai kata orang atlet-atlet kita yang akan mengharumkan nama negeri Perak kita, insyaAllah.
0: Kami doakan yang terbaik untuk koma. Terus kekal layan Perak FM jam 8 pagi nanti.
1: Kita ada water Perak dan lepas itu aja
0: jam yang ketiga nanti.
1: Hampa tunggu saya.
0: Okay.
2: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
3: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mau Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyataan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak. Bangunan Perak Darul Ridwan, Pelan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara ini untuk masa depan.

0: komedi.
1: Pera FM Station Anda. Untuk komedi.
2: Warta Perak, 8 pagi.
3: Malaysia Madani bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Teknologi kecerdasan buatan AI tidak perlu ditolak sepenuhnya dari dunia kesusasteraan khususnya dalam bidang penulisan. Namun penggunaannya perlu disertai dengan kejujuran dan rasa tanggungjawab. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kemunculan AI pada masa kini boleh membantu kerja pengkarya untuk menulis maupun mengarang. Walau bagaimanapun katanya pemikiran, pendirian dan pengalaman yang memberikan identiti kepada sesebuah karya masih perlu datang daripada manusia. Menurut beliau, Perak juga telah melahirkan ramai anak seni seperti pengarang, penulis, penyair, pengkritik dan sarjana yang memainkan peranan penting dalam perkembangan sastra negara. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP memperuntukkan RM396,660 bagi menjayakan beberapa inisiatif utama termasuk memberi penekanan kepada pembangunan modal insan secara menyeluruh di Pusat Koreksional Batu Gajah.